Masih barengan sama Jenny Temu Pro 2 di pagi hari ini ya. Ada kabar yang membahagiakan. Petenis putri Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 usai melewati babak pembuka mereka dengan kemenangan strike set di Nottingham, Inggris ya, Tuan Pro 2 di hari Rabu kemarin. Janice dan Aldila yang menempati unggulan ketiga ajang WTA 250 lapangan rumput itu sukses membungkam Ann Lee dan Teresa Valentova dengan 6-4 dan juga 6-4. Meski mampu menaklukkan dengan 2 set langsung ya, Janice dan Aldila harus meredam perlawanan sengit dari pasangan Amerika dan juga Ceko yang tampil dengan servis kuat nih Tuan Pro 2. Pada set pertama, Lee dan juga Valentova mencatatkan 3 ace dan memasukkan 79,3% servis pertama mereka. Namun Janice dan juga Aldila lebih unggul dengan berhasil memenangi 89,5% servis pertama. Sempat pada kedudukan yang sama 2-2 ya, Janice dan Aldila kemudian memimpin. Ganda putri Indonesia itu mengkonversi 1 dari 5 peluang break point untuk merebut set pertama. Skenario serupa juga terjadi nih Tuan Pro 2 pada set kedua ya. Janice dan Aldila ditahan imbang 2-2 dengan jumlah catatan ace yang sama. Namun lawan mencatatkan 2 kesalahan ganda yang dimanfaatkan oleh pasangan Janice dan juga Aldila. Mereka kembali unggul ya dengan memenangi 83,3% poin servis pertama dan mencatatkan persentase pengembalian bola lebih baik untuk menyudahi perlawanan Lee dan juga Valentova dan bisa meraih kemenangan. Hasil ini jadi catatan positif ya bagi Janice dan Aldila setelah beberapa kali kandas pada babak pertama. Ya, belakangan ini mulai dari Italia Open pada pertengahan Mei, kemudian French Open, Libema Open di pekan lalu. Janice dan Aldila mencoba untuk mengulang kesuksesan mereka tahun lalu ya, ketika meraih gelar WTA 250 Chennai di India. Dan selanjutnya di perempat final nanti Janice dan juga Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolosiejova dan Jessica Malikova yang mengalahkan ganda Jepang Miyu Kato dan Makoto Ninomiya dengan skor 6-3 dan juga 6-0. Good luck deh ya buat Janice dan juga Aldila. Semoga kali ini beneran bisa melaju ke babak selanjutnya ya. Tentunya semangat terus.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kabar yang ditunggu-tunggu para ARMY ini nomor 2 promotor IMA Indonesia atau IMA Indonesia ini mengumumkan bahwa grup idol BTS akan menambah hari untuk gelaran konser bertajuk Arirang di Jakarta ya. IMA Indonesia menyampaikan bahwa pertunjukan tambahan akan digelar pada 29 Desember 2026. Karena permintaan yang sangat tinggi ya, pertunjukan ketiga BTS World Tour Arirang di Jakarta ditambah nih 52. Penjualan tiket akan dibuka kembali pada tanggal 19 Juni pada pukul 12 sampai dengan pukul 22 bagi penggemar yang memiliki keanggotaan atau ARMY membership. Kemudian dilanjutkan penjualan tiket secara umum pada 20 Juni 2026 di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya konser BTS bertajuk Arirang dikonfirmasi akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 26 sampai dengan 27 Desember 2026. Penjualan tiket untuk penggemar dengan keanggotaan telah berlangsung di tanggal 9 Juni ya teman-teman dua. Sedangkan di tanggal 11 Juni tiket dapat dibeli oleh yang umum. BTS merupakan grup idol pria yang debut di bawah agensi Big Hit Music sejak tahun 2013 ya, dan karenanya kini udah mendunia ya. Dan beberapa lagu yang banyak yang juga udah populer ya. Yang terbaru BTS mengeluarkan album bernama Arirang dengan lagu utamanya yang berjudul Swim, teman Pro 2. Ini juga kabar baik ya buat kamu yang belum mendapat tiketnya. Nanti bisa war lagi teman Pro 2 di tanggal 19 Juni buat kamu yang ARMY membership. Dan juga buat kamu yang bukan ARMY membership bisa war tiketnya nanti di tanggal 20 Juni. Diingat-ingat ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat tentunya. Ya kemarin sih di sini juga pada ngewar ya nomor 2, tapi belum ada yang dapat nih nomor 2. Ya semoga aja dengan ditambahnya hari ini bisa kebagian semuanya ya.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu baru nih Tebang Pro 2. Kali ini penyanyi Indonesia Ruth Sahanaya melibatkan sang suami Jeffrey Waworuntu dan sejumlah praktisi musik nih dalam merilis lagu single terbarunya ya, yang berjudul Pelangi. Lagu ini udah dirilis ya di tanggal 12 Juni dan mengusung genre musik pop perkotaan dengan gaya tahun 1980-an ya. Dan penulis lagu ini dilakukan sama komposer Indra Irwansyah ya. Dan Farel Hilal di sini bertindak sebagai produser musik. Dan Bowo Soulmate menjadi pengarah vokal ya selama proses rekaman lagu terbarunya Ruth Sahanaya kali ini. Proses produksinya juga melibatkan Septa Suryoto nih di instrumen, ada juga Rio Exondo sebagai teknis vokalnya. Seluruh pengerjaan produksi ini jadi persiapan ya buat Ruth Sahanaya sebelum merilis album mini atau EP yang terbaru ya, dan akan segera dirilis. Dan lagu Pelangi ini merupakan kelanjutan cerita dari karya Ruth Sahanaya sebelumnya yang berjudul Sebaris Lirik Cinta yang udah dirilis di tahun 2025 ya Tebang Pro 2. Lirik lagu ini juga dibuat dengan kalimat hujan yang datang dan pergi setia menitipkan pelangi, begitu pun dengan kamu selalu buat rindu. Aduh. Lirik ini juga menurut Ruth sendiri ya berbicara tentang harapan setelah hujan, tentang gimana cinta dalam bentuknya yang sederhana menjadi cahaya di tengah keraguan. Pengemasan lirik yang berfokus pada perjalanan rasa, dan ini juga mengajak pendengar untuk kembali percaya pada keindahan cinta dalam segala warna. Dan saat ini lagu Pelangi udah bisa kamu dengerin ya Tebang Pro 2 di berbagai platform musik digital tentunya. Semakin bertambah usia ya, bukannya semakin loyo, tapi Ruth Sahanaya juga membuktikan ya masih bisa berkarya dan juga bisa bersaing nih dengan musisi-musisi yang lebih muda tentunya. Keren banget ya Tebang Pro 2. Oke, abis ini kita bakal bergeser ya ke Spada. Selamat pagi Tebang Pro 2, jadi tetap stay tune aja, jangan kemana-mana. Semoga nanti aku jadi berdua ya, nggak sendirian jadinya ya Tebang Pro 2. Tungguin aja pokoknya, tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Madu untuk teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Hai Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Aku kayak sendirian, happy banget. Karena kalau sendiri tuh bingung ya mau ngomong apa. Karena hari ini seneng banget bakal ada aku Ajadi dan juga ada
1: aku Beka sebagai peneman hari-hari Mbak Ajani.
0: Iya, kemarin aku sama Intan ya, teman Pro 2. Hari ini aku sama Beka. Yuhu.
1: Lama enggak ketemu ya.
0: Seminggu enggak sih? Okay, di sepada kali ini ya, teman Pro 2. Aku sama Beka berencana mau piknik nih.
1: Betul banget ya. Karena bentar lagi kan weekend ya, Mbak ya.
0: Benar.
1: Pasti enak tuh piknik-piknik, apalagi kan cuacanya lagi mendukung.
0: Cerah
1: banget ya.
0: Teman Pro 2. Kira-kira

0: Oke, orang-orang ini kurang piknik.
1: Atau ada sesuatu yang seru tentang piknik di masa-masa lalu.
0: Nanti kita juga bahas ya tempat-tempat yang mungkin bisa jadi rekomendasinya teman-teman Pro 2 juga buat piknik gitu ya, Beka.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Buat kamu yang mau gabung ya teman Pro 2, boleh banget ke 0811-369-7755 atau ke Instagram ya. Ke Instagram @rri_pro2madiun. Ditunggu ya teman Pro 2, aku udah upload story-nya. Kamu boleh nimbrong ya di situ. Boleh request juga ya BK ya.
1: Betul, boleh banget langsung chit-chat aja ya. Kita tungguin nih.
0: Oke, tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Masih barengan sama aku, Anjadi dan juga BK kali ini di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oke. Udah kompak ya kali ini.
1: Udah ya, brief gitu ya.
0: Pas awal-awal masih ini belibet ya.
1: Masih kaku-kaku gitu.
0: Bener. Sesuai yang kita omongin tadi ya BK ya. Terkait dengan piknik.
1: Betul.
0: Kenapa hari ini diperingati sebagai hari piknik di Teman Pro 2? Karena untuk mengingatkan kita akan pentingnya relaksasi di luar ruangan nih, guna menjaga kesehatan mental gitu. Ternyata
1: betul banget.
0: Tujuannya itu Teman Pro 2. Karena penting ya BK ya. Untuk kita apa ya, sejenak
1: menghirup udara luar ya.
0: Benar. Dan
1: apalagi kalau piknik kan kayak di hutan-hutan, tawan-tawan gitu, enak enggak sih ijo-ijo pemandangannya?
0: Iya, benar. Sambil bawa bekal.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi lebih rileks.
0: Rebahan di apa tuh, bawa tikar gitu ya.
1: Betul. Udah kayak di Korea-Korea gitu ya.
0: Benar. Aduh, kok jadi pengen. Ayo di sinilah ya kita cus.
1: Oke. Sekali memperingati hari piknik sedunianya.
0: Benar. Padahal masih harus kerja nih. Dan ternyata nih BK ya dan teman Pro 2 ya, piknik yang modern yang kayak kita bahas tadi, di taman gitu ya, sambil menggelar tikar gitu ya. Ini tuh lahir di asalnya di Prancis gitu ya, setelah revolusi di mana taman-taman umum akhirnya dibuka untuk masyarakat luas, yang awalnya tuh tidak diperbolehkan gitu sama untuk masyarakat luas. Jadi sebagai perayaan gitu ya mungkin ya. Jadi juga diperingati sebagai hari piknik gitu. Kalau Beka, kamu pengen pikniknya tuh kemana nih?
1: Aku pengen banget pikniknya yang di Korea-Korea gitu lagi. Soalnya kayak di bayangan aku tuh piknik tuh kayak yang di drakor-drakor gitu. Jadi aku pengen banget pikniknya di Korea. Apalagi di Sungai Han-nya di Seoul. Itu pasti romantis banget gak sih?
0: Bener-bener. Aduh.
1: Meskipun gak ijo-ijo ya. Tapi at least kita kan masih bisa menghidup udara seger di luar, ngobrol sama temen, chit-chat. Kalau Mbak Anja nih sukanya di mana?
0: Iya sama sih, kayak di ruang terbuka yang ijo-ijo atau tapi yang agak sepi ya.
1: Oh gitu. Kenapa gitu?
0: Karena kalau rame ya aku kurang suka dengan keramaian. Jadi butuh ketenangan ya.
1: Berarti jangan datengin tempat yang viral-viral ya.
0: Nah benar. Aku menghindari
1: rame
0: juga kayak gitu. Kalau Beka sendiri lebih seneng kalau piknik tuh bareng sama temen atau lebih seneng kayak family time barengan keluarga gitu?
1: Kalau aku lebih suka sama teman-teman.
0: Oke. Lebih seru ya.
1: Iya, apalagi aku kan masih kuliah ya. Pasti yang diomongin juga tugas-tugas kuliah, burnoutnya kuliah. Jadi kayak bener-bener berasa relate gitu. Kalau Banja ini gimana nih?
0: Kalau aku iya sama temen sih, soalnya keluarga kurang asik.
1: Nanti yang dibahas beda lagi ya. Bener, yang ada pencapaian-pencapaian doang. Aduh, makin tambah burnout kita.
0: Bener, emang paling seru ya sama temen-temen gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Apalagi
0: sama sahabat yang emang deket, bisa quality time juga. Apa sih, catch up gitu ya.
1: Betul. The catch up ya. Biar gak di kafe-kafe doang. Cuma sekali-kali di tempat piknik gitu.
0: Nah bener, udaranya lebih seger juga ya.
1: Lebih dan refresh gitu. Apalagi banyak yang olahraga juga gak sih biasanya kalau di sekitar tempat piknik tuh.
0: Biasanya buat jogging juga ya teman Pro 2.
1: Jadi berasa sehatnya ya.
0: Bener. Kalau kamu sendiri teman Pro 2 pengen kemana nih kalau misalnya pergi piknik nih teman Pro 2? Boleh gabung ya BK ya.
1: Betul.
0: Di WhatsApp maupun di Instagram, ya. Ada yang udah gabung nih. Aku bacain dulu ya yang ada di WhatsApp. Katanya pantai. Dia sebut dari Afif Mukminin nih, tuan pro 2 dari di Sumenep. Katanya kalau piknik pengennya ke pantai, ini dia spesifik bilang pantainya Kondang Merak gitu. Di mana tuh ya? Oh, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.
1: Wow, udah ada list-listnya ya, udah punya wishlist. Boleh tuh diwujudin ke Afif atau ke Arif tadi.
0: Iya, ke Afif. Dia pengennya ke pantai, tapi seru juga ya kalau misalnya piknik di pantai, dengerin suara ombak itu kayak release stress juga ya.
1: Bener banget.
0: Dua. Aduh.
1: Apalagi kalau neduhnya di bawah batu-batunya pantai gitu, adem enak
0: bener.
1: Tuh. Kak boleh banget sekalian minumnya es kelapa ya, jangan lupa ya. Biar tambah seger.
0: Bener-bener. Beka sendiri terakhir ke pantai kapan nih?
1: Aduh, udah lama banget lagi, kayak udah lupa. Mungkin tahun ini aku belum sempat ke pantai kali ya.
0: Terakhir ke pantai mana nih, Beka? Ingat gak?
1: Aku terakhir kalau gak salah ingat tuh di Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu sama keluarga, seru banget itu.
0: Oke, emang di sana cantik-cantik banget ya pantainya.
1: Apalagi daerah pinggir-pinggir gitu.
0: Iya, benar-benar. Aku terakhir kemana ya? Aku juga lupa. Kayaknya ke Pacitan deh. Itu pun udah lama banget.
1: Mbak Jenny sebagai pekerja emang gak burn out nih? Gak piknik-piknik?
0: Burn out sih, tapi kayak kalau misalnya libur, aku prefer istirahat sekarang.
1: Recharge energinya rebahan atau tidur-tidur aja.
0: Iya,
1: ya
0: benar. Kalau misalnya mau liburan, itu aku prefer untuk ambil cuti gitu. Jadi
1: iya, biar gak gedebak-gedebuk gitu kali ya.
0: Libur 2 hari doang dibuat pergi gitu ya,
1: capek.
0: Pasti pulangnya capek banget, mana besoknya harus kerja gitu ya.
1: Capek di jalan doang.
0: Bener, cuma ambil cuti ya, kalau penyiar agak susah ya. Harus cari penggantinya dulu. Oke, kita masih tungguin ya buat yang mau gabung gitu ke WhatsApp maupun ke Instagram ya. Nanti kita bacain dan juga kita play requestan dari kamu, teman Pro 2 ya.
1: Betul. Jadi jangan lupa gabung ya, teman Pro 2.
0: Bener banget.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

0: Pades. Selamat pagi teman pro 2. Sudah cerah ya di luar sana, meskipun di dalam masih dingin. Tapi gak apa-apa ya teman pro 2. Semoga yang lagi berada di luar juga tambah semangat ya, karena dapat sinaran dari matahari.
1: Betul banget nih, bisa dede dulu ya di mataharinya.
0: Bener-bener-bener, piknik juga bisa loh sambil dede.
1: Oh betul banget tuh, sekalian buy one get one.
0: Tapi kamu ngerti dede gak sih teman pro 2? Berjemur.
1: Betul, oh jangan-jangan dede ini kayaknya bahasa Jawa Timuran aja kali ya.
0: Kayaknya iya ya.
1: Daerah Madiun sini.
0: Bener-bener. Ngomongin tentang piknik ya, ternyata banyak manfaatnya gak sih BK?
1: Betul banget. Selain buat the catch up, ternyata ada juga manfaatnya buat kesehatan ya Mbak.
0: Oh ada, apakah itu manfaatnya?
1: Yang pertama nih, bisa banget buat relaxing tubuh.
0: Bener.
1: Bisa peregangan-peregangan santai dulu gitu ya.
0: Oke. Selain itu juga menurut aku bisa meredakan stres juga ya.
1: Bener banget sih. Karena kan kita kayak udah gak bakal mikirin kerjaan, mikirin kehidupan-kehidupan kita. Kita cuma hahaha doang.
0: Bener-bener. Udah stres gitu ya sama pekerjaan. Kemudian memutuskan untuk liburan atau piknik gitu ya. Itu bisa meredakan stres teman pro 2.
1: Betul banget.
0: Aktivitas yang bikin pikiran kita tuh lebih fresh, bisa refreshing juga sebentar gitu ya.
1: Benar banget. Sejam dua jam kayaknya cukup sih buat piknik gitu ya. Kalau sore-sore tuh mungkin bisa agak lama ya, karena kan cuacanya lebih adem.
0: Oke, jadi dan gak perlu jauh-jauh juga ya. Bisa ke taman kota gitu ya, kalau yang paling deket gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Taman-taman, pokoknya yang alam terbuka deh ya.
1: Nah ternyata piknik juga bisa membuat tulang jadi lebih kuat tau Mbak. Keren juga ya. Abis itu juga bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan juga tekanan darah. Mungkin karena enjoy gitu kali ya. Jadi tekanan darahnya jadi seimbang gitu.
0: Ternyata juga bisa bikin kamu lebih bahagia nih teman pro 2.
1: Of course. Itu dia yang kita cari waktu piknik, ketawa-ketawa bahagianya.
0: Bener. Ada lagi BK manfaatnya. Katanya bisa meningkatkan kualitas tidur juga.
1: Apa karena, mungkin karena udah kayak seharian di luar gitu kali ya. Jadi pulang-pulang capek, tidurnya jadi lebih enak.
0: Iya benar, karena bisa memberikan relaksasi dan juga ketenangan diri nih. Bisa juga kayak gak ada lagi pikiran yang ngeganggu gitu ya. Bisa jauh lebih tenang.
1: Mungkin yang lagi suka begadang boleh kali sekali-kali piknik dulu ya.
0: Benar.
1: Biar jam tidurnya jadi balik normal lagi.
0: Oke. Ini ada yang bergabung di WhatsApp ya.
1: Siapa tuh Mbak?
0: Katanya mau banget piknik di rumput gitu. Kira-kira di Madiun ada enggak ya tempat piknik yang asik? Coba deh temu pro 2 kalau kamu tahu ya. Rekomendasi, karena ada yang nanya nih.
1: Tempat piknik di Madiun? Boleh banget langsung spill-spill aja.
0: Oke. Kalau di Instagram ada siapa nih BK?
1: Ada dari Kak Likyu 23, Lombok lagi Kak. Wah kayaknya Lombok emang banyak destinasinya gak sih Mbak buat piknik?
0: Bener.
1: Sekalian izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takiyah. Thank you juga buat Kak Likyu. Ada dari Kak Hasiska ke Hutan Pinus Nongko Ijo Kare Madiun Kak.
0: Nah itu rekomendasi ini nih.
1: Boleh banget dicatat, namanya Hutan Pinus Nongko Ijo Kare Madiun. Kak Hasiska juga mau request lagunya Merindu Lagi dari Mesa Hira.
0: Oke, nanti aku play ya.
1: Oke, ada juga nih yang suka banget piknik di UGM Jogja Kak. Jauh juga ya. Dengerinnya sampai Pro 2 Madiun. Gak apa-apa, bagus Kak, tapi katanya tempatnya adem dan viral di TikTok.
0: Oh, yang viral-viral tuh emang banyak yang tahu tuh teman Pro 2. Siapa tahu dia masih suasana ya.
1: Betul juga ya, jadi sekalian aja deh datangin yang lagi viral-viral.
0: Bener. Oke, kita puterin dulu ya BK ya. Nanti okay. Kita masih bakal ada satu set sesi lagi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita masih bisa kecap satu sesi lagi nih.
0: Ada aku mau play yang Bayangan Cinta yang lalu aja ya, karena Cegil tadi udah terputar ya. Mm-hmm. Dari Nabila Takia featuring sama Kim, kemudian ada Miss Saira di ujung minggu.

0: kira satu mau pro dua udah mau jam 9 ya. Sayang banget nih kita di ujung-ujung
1: di ujung acara nih.
0: Bener. Thank you banget ya BK ya udah nemenin aku di hari ini. Oh, tadi ada lagi enggak yang gabung di
1: Instagram? Barusan ada yang gabung nih dari Kak Intan Nugraheni. Katanya pengen banget ke Ranu Kumbolo. Wah. Sekalian request Hindia cincin dong Kak. Boleh.
0: Okay, boleh. Waduh, Ranu Kumbolo ya.
1: Emang keren banget ya, apalagi kalau sering lewat di TikTok gitu. Tempatnya. Tapi harus perlu effort gak sih Mbak? Kayaknya tuh kayak harus mendaki dikit gitu.
0: Iya, benar. Harus ikut pendakian ya.
1: Oh, mungkin Kak Intan ini seorang pendaki kali ya. Makanya maunya ke Ranu Kumbolo.
0: Terus sekarang banyak yang open trip tuh ke Ranu Kumbolo. Jadi ada guide-nya, jadi lebih simple gitu ya. Udah dipandu dan udah apa ya, kayak
1: udah bisa naik motor
0: gitu
1: ya. Oh, jadi bener, kita nggak perlu ribet nyiapin ini itu. Jadwalnya juga udah diaturin.
0: Bener.
1: Siapa nih teman pro 2 yang pernah ke Ranu Kumbolo, angkat tangan.
0: Emang kalau lihat di TikTok sebagus itu ya, kita bener juga pengen nih.
1: Apalagi cuacanya lagi cerah nih, kayaknya cocok banget buat mendaki ke Ranu Kumbolo.
0: Bener.
1: Kak Intan, kalau udah ke Ranu Kumbolo boleh banget kabarin kita ya. Mungkin bisa banget diceritain pengalaman piknik di sananya.
0: Iya bener, kita nantikan ya ceritanya.
1: Bener banget, gak sabar nih.
0: Oke, okay, thank you banget ya Tomo Pro 2 udah ikutan gabung, ikutan request di hari ini bareng sama aku dan juga BK. Sayang banget kita harus berpamitan nih Tomo Pro 2.
1: Tapi tenang aja, masih banyak siaran yang keren-keren gak sih Mbak?
0: Iya benar, abis ini masih ada Spada Brem nanti barengan sama Mitoru. Oke, kita harus pamit ya BK ya. Say bye.
1: Goodbye teman pro 2. Thank you so much.
0: Satu single ya, requestan dari Intan Cincin dari Hindia.
1: Oke, okay, have listening.

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Mitoru ya. Dikit-dikit gak apa-apa lah ya, sejam-sejam gitu. Semoga bisa apa ya, mau bilang membuat harimu ceria kok narsis banget gitu ya, padahal enggak juga. Ya gak apa-apa lah ya, sedikit mengisi hari-harimu ya, Meitoro. Dan daripada nanti membuat ujaran kebencian ya, karena terlalu narsis dan terlalu pede gitu, hari ini kita netralisir dulu nih teman Bro 2 ya. Kita stop ujaran kebencian untuk perkuat edukasi pencegahan narkoba gitu ya. Karena hari ini merupakan peringatan ya untuk tidak mengujar kebencian gitu teman Bro 2.

Jadi 18 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian yang ditetapkan oleh PBB ya. Dan mungkin Anjani tadi membahasnya hari piknik internasional ya. Nah, tapi kalau Metoru hari ini mau ngebahasnya tentang memerangi ujaran kebencian nih teman Pro 2. Karena gimana ya? Orang yang biasanya udah menjadi penyintas

diliputi satu kesalahan gitu ya. Gak mungkin gak, setiap manusia pasti punya kesalahan. Cuman ada yang kelihatan, ada yang enggak gitu ya. Jadi kita enggak pantas untuk ngejudging. Kita tidak boleh judge ya, menghakimi orang lain gitu. Kalaupun ada penyintas yang pengen sembuh, pengen kembali lagi ke masyarakat, kita coba terima, kita coba buka tangan kita untuk berpegangan ya, supaya tidak ada lagi korban yang terjerumus di narkotika. Nah, hari ini kita coba kasih kedamaian gitu ya, teman Pro 2. Stoplah ujaran-ujaran kebencian kayak gitu, dan caranya kayak gimana, dan gimana cara ngebuka diri, terus bisa lebih percaya, karena sebelumnya kan mungkin kita trust issue gitu ya, teman Pro 2. Nah, nanti kita coba bakal bahas ya, ulik-ulik sendiri ya, kita antara aku dan kamu gitu ya, biar makin intens nih kita ya. Karena cuman besok, cuman hari Jumat doang nih, nanti kita ketemunya terakhir di minggu ini, teman Bro 2. Masa gak mau sih intens sama Mitoru, iya kan? Aduh, balik lagi nih narsisnya ya. Gak boleh ya teman Bro 2, gak boleh terlalu narsis ya. Tapi gimana ya, kalau ngobrol di satu cool box ini, di satu tempat dingin ini, tidak ada narsis romantiknya ya, bakal jadi kedinginan terus nih mentor teman Bro 2. Jadi kita enjoy aja ya teman Bro 2. Dan kamu boleh gabung tentunya di WA kita di 0811369 7755, ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: sepatu.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu
2: udah

0: Gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada yang baik tuh.
0: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
0: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: really didn't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
2: Segera download RRI Digital.

Pro 2, kembali lagi di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, kita ngobrolin soal pemberantasan narkoba dan ujaran kebencian ya. Ya, terutama di ruang digital ya, teman Pro 2 nih sekarang lagi jadi fokus utama banget nih ya. Baik dari pemerintah, dari lingkungan masyarakat, dari diri sendiri juga ya. Kadang resah banget ngelihat berbagai macam ujaran kebencian di sosial media.

dan gak cuma dari sisi pemerintah dan masyarakat ya, karena ini spesifiknya tentang narkotika ya. Ada satu badan atau lembaga yang memang benar-benar concern ya tentang ujaran kebencian di ruang publik ya, yang berhubungan sama narkotika, yaitu BNN Republik Indonesia dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital ya, pastinya Kemkomdigi. Karena gimana pun juga ya, media digital ini sangat luas, sangat masif, nggak ada batasannya ya. Jadi rada sulit gitu ya untuk memberikan aturan-aturan, karena media sosial sendiri sifatnya masif. Jadi ya mau dikasih batasan kayak gimana pun ya teman Pro 2, ya tetap sifatnya masif karena itu media sosial. Tentunya dari semua lembaga ya, baik lembaga pemerintah, lembaga non-profit, baik dari masyarakat gitu ya, tentunya ingin memperkuat sinergi untuk mengawasi dunia cyber dan menindak akun penyebaran konten negatif, terutama yang berhubungan sama bullying, cyberbullying di media sosial. Dukungan nyata ini dapat dilakukan melalui literasi digital teman Pro 2 dan edukasi masyarakat yang terbagi dalam beberapa langkah strategis ya pastinya. Yang pertama yang bisa kamu simak adalah literasi digital anti provokasi. Kita perlu bijak berkomentar ya teman Pro 2, hentikan penyebaran hoax dan ujaran kebencian dengan selalu melakukan cross check atau fast checking sebelum membagikan informasi. Ini seperti yang sering kita bahas ya, di berbagai topik pasti ada nih. Saring sebelum sharing ya, kita harus filter dulu nih apa konten yang kita punya, apa ya apa konten yang kita temukan, apa konten yang kita dapat gitu ya. Apakah itu benar-benar hal yang valid dan perlu dibagikan, ataupun valid tapi sensitif, itu juga perlu hati-hati ya teman Pro 2. Kemudian kamu bisa laporkan akun, gunakan fitur pelaporan di platform media sosial jika menemukan konten yang memicu perpecahan, kekerasan, atau transaksi narkoba. Nih biasanya ini harus menyelam dulu sih ya kalau soal transaksi narkoba itu, karena nggak mungkin seterang-terangan itu di sosial media ada transaksinya. Pasti agak ke dalam ini masuknya ya, harus menyelam terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya memang benar menemukannya di media sosial secara terang-terangan, ya udah kita harus terang-terangan juga lapornya teman Pro 2 ya. Jangan sampai gitu ya kita udah ngelihat, lah ini secara terang-terangan banget, tapi kok nggak ada yang bertindak gitu ya. Empati kita harus lebih aware lagi ya teman Pro 2, meskipun itu juga cukup mengerikan ya, lawannya tuh bukan orang yang main-main gitu, karena udah berhubungan sama jaringan yang kuat nih kalau narkotika tuh. Kemudian nih ada edukasi pencegahan narkoba P4GN yang pada episode lalu ya kita bahas sama Kepala BNN Kabupaten Kediri ya, ada P4GN. Dan kita bisa kenali bahayanya, memahami bahwa penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang merusak masa depan dan keamanan bangsa. Kemudian ada literasi bahaya digital, waspadai modus baru sindikat narkoba yang memanfaatkan platform media sosial untuk promosi dan transaksi terselubung. Ada program edukasi dan dukungan komunitas. Kayak apa aja dan udah ada belum sih di masyarakat kita? Nanti Metro bakal spill ya teman Pro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, tadi udah janji ya mau spill program edukasi dan dukungan komunitas apa aja sih yang udah ada gitu ya di masyarakat kita ini gitu. Terlebih dahulu mentornya sampein ya, dukungan komunitasnya tuh bisa datang dari mana aja gitu. Yang pertama tuh bisa datang dari peran aktif pemuda nih teman Pro 2, kayak kita-kita ini teman Pro 2. Generasi muda nih. Jadi generasi muda harus menjadi pelopor di lingkungan sekitar ya. Tentunya untuk menolak tawaran penyalahgunaan narkoba secara tegas namun sopan. Aduh, ini tegas tapi ada sopannya. Caranya gimana ini ya? Mungkin dengan menolak dengan cara halus ya teman Pro 2, bisa kayaknya kayak gitu. Nggak harus yang bentak-bentak, nggak mau, nggak ya gitu, nggak usah ya, kayak ya mungkin lebih elegan aja cara nolaknya. Gen Z kan pinter bikin cara kreatif buat nolak gitu ya, kayak kalau zaman dulu sih ya, sebelum Gen Z mungkin misalnya nih kalau mau putus karena fokus UN gitu ya. Karena sekarang gak ada UN, jadi ada ide-ide lainnya yang pastinya lebih kreatif ya dari anak-anak muda zaman sekarang. Nah, di salah satu kota ya di Indonesia, di Tangerang Raya nih teman Bro 2, ada yang namanya Alpetara, yaitu satu komunitas gitu ya, yang membangun komitmen pelajar Tangerang Raya menuju generasi unggul. Ini pasti di daerah lain juga ada, cuman mungkin belum tersorot ya sama media teman Bro 2, dan mungkin belum ada namanya. Jadi mungkin sudah ada inisiasi tapi belum ada apa ya, kalau produk tuh belum ada brandnya nih teman Pro 2. Jadi Alpetara ini merupakan aliansi alumni dan pelajar Tangerang Raya yang mendeklarasikan komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, kondusif melalui gerakan bertajuk Pelajar Cerdas Berprestasi dan Peduli Kamtibmas. Waduh, keren banget ini ya. Jargonnya kayak udah padet gitu ya teman Pro 2. Cerdas iya, berprestasi iya, tapi juga peduli nih sama keamanan ketertiban masyarakat. Ini juga sesuai nih sama tema kita ya, karena deklarasi yang digelar itu ya di Tangerang Raya menjadi bentuk ajaran nih kepada beberapa pelajar ya, yang digunakan untuk menjauhi berbagai perilaku negatif ya, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, perundungan, tindakan anarkis, serta berbagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya ini cocok banget sama judul kita hari ini ya, Stop Kebencian dan Perkuat Edukasi Pencegahan Narkoba. Jadi menurut ketua Alpetara ini ya, teman Bro 2, jadi kadang beberapa faktor yang kerap memicu tawuran adalah gesekan antar individu maupun munculnya rasa gengsi antar sekolah yang berkembang di lingkungan pelajar ini ya. Biasanya ejek-ejekan antar sekolah, nah ini gampang terpantik nih takutnya teman Bro 2. Dan pencegahan tawuran tidak dapat dilakukan satu pihak saja tentunya ya. Peran orang tua dan sekolah sangat penting untuk memberikan edukasi, pengawasan, serta pembinaan kepada para pelajar agar tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan masa depan mereka. Selain mengkampanyekan pencegahan tawuran, Alpetara juga menaruh perhatian serius terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Jadi upaya pencegahan harus dimulai dengan membangun pola pikir positif melalui kegiatan yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada prestasi. Tentunya itu ya teman Pro 2, semakin kita disibukkan dengan kegiatan positif, kita nggak punya waktu untuk menyentuh zat terlarang tersebut.
Dan tentunya adanya komunitas ini ya teman Pro 2 akan mewujudkan hubungan yang harmonis antar pelajar gitu ya. Nah kalau generasi mudanya yang suka berapi-api ini bisa memadamkan api egonya, pasti kita juga bisa lebih baik, lebih harmoni lagi nih di dalam bermasyarakat ya. Kemudian setelah peran aktif pemuda ya, ada akses informasi resmi nih. Edukasi pencegahan secara masif terus digalakkan. Kamu semua bisa memantau kampanye edukasi dan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau yang biasa disebut dengan P4GN melalui platform resmi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan akun edukasi sosial media di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Tentunya media sosial memiliki banyak manfaat ya teman Pro 2 kalau digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Maka dari itu edukasi literasi digital harus terus ditingkatkan nih ya, karena kita generasi muda memang harus membentuk karakter yang suka berpikir kritis ya teman Pro 2, biar gak gampang dipengaruhi, biar gampang dimanipulasi gitu ya. Ya masa hari gini kita masih bisa sih diadu domba, jangan sampai ya teman Pro 2. Itu sih teman Pro 2 cara-caranya gitu ya untuk menghentikan nih ya ujaran kebencian. Di sesi Sepada Brem hari ini ya tentang narkotika juga. Jadi bisa lah ya untuk membangun ketahanan diri kita supaya nggak asal pencet tuh jarinya ya. Karena beberapa orang ya di luar sana sedang bertaruh, sedang berjuang ya untuk memperbaiki diri ya teman Pro 2. Kita nggak tahu apa yang ada di belakangnya, di kehidupannya gitu ya, sampai dia bisa memberanikan diri untuk keluar dan bersosialisasi. Kita nggak tahu ya seperti apa dia berperang dengan dirinya sendiri. So jangan jahat-jahat ya teman Pro 2, karena kita semua hidup di dunia ini sedang berjuang untuk bisa memperbaiki diri masing-masing tentunya. Gak ada orang yang pengen terlahir jahat ya teman Pro 2. Gak ada orang yang pengen terlahir untuk mengenal narkotika atau peredaran narkotika hingga penyelundupan. Gak ada teman Pro 2. Pastinya semua orang ingin hidup damai, hidup bahagia gitu ya. Cuman terkadang menemukan satu ekosistem yang salah, menemukan satu cara yang keliru. Nah, di sini kita sebagai masyarakat yang berada di sekitar ya, kita dalam satu ekosistem juga ya. Kita coba, kalau misalnya kita beruntung banget nih kita berada di lingkungan yang baik gitu, kita coba untuk berbagi kebaikan juga di lingkungan sekitar kita supaya nggak ada orang yang ingin mencoba zat-zat terlarang seperti narkotika itu tadi. Dan komunitas seperti Alpetara itu tadi semoga bisa menginisiasi gerakan-gerakan lainnya ya yang positif tentunya di masyarakat untuk membentuk generasi muda yang lebih aware ya sama lingkungan. Dan gak ada tuh ujaran-ujaran kebencian lagi, kita pengennya damai, kolaborasi gitu ya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Selesai sudah Sepada Brem narkoba hari ini ya teman Pro 2. Ketemu lagi sama Metoru besok. Besok lebih lama nih Metoru ngocehnya ya. Karena Metoru dinas subuh. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 perjumpaannya besok. Sampai ketemu lagi teman Pro 2. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Metoru pamit. Bye bye.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 dari gelaran Piala Dunia. Kali ini klasemen Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah Ghana dan Inggris meraih kemenangan. Ghana mengukir kemenangan dramatis atas Panama pada matchday pertama di BMO Field Toronto, Kanada pada Kamis pagi ini, teman Pro 2. Kemenangan itu membawa Ghana naik ke peringkat kedua klasemen grup L dengan koleksi 3 poin. Yerenki dan kawan-kawan membuntuti timnas Inggris yang berada pada puncak klasemen. Inggris dan Ghana sama-sama mengoleksi 3 poin dari satu laga yang telah dilakoni, namun Harry Kane dan kawan-kawan memiliki selisih gol yang lebih baik mengungguli Ghana. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film action Hong Kong The Furious sukses mencuri perhatian publik internasional berkat deretan adegan laga spektakuler dari jajaran bintang action Asia. Disutradarai Kenji Tanigaki, film ini menghadirkan Shi Miao, Ji Jianin, Brian Lee, Joy Iwanaga, serta dua aktor Indonesia, Joe Taslim dan Yayan Rohian. Film ini juga menuai pujian dari kritikus internasional, teman Pro 2, hingga sutradara Hollywood James Gunn yang mengapresiasi keberhasilan Kenji Tanigaki menghadirkan standar baru dalam genre film laga. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dari rumah ini untuk mantar baik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng sama aku Anjani Moidi. Siang hari ini tentunya kita sudah ada di Sete Siang Hitlist Indonesia ya. Artinya aku bakal play 100% lagu-lagu Indonesia dari musisi-musisi tanah air ya teman Pro 2. Yang tentunya lagu-lagu baru ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request boleh banget ke 0811-369-7755 teman Pro 2. Dan juga boleh banget request, aku tungguin pokoknya. Nanti bakal aku play requestan dari kamu teman Pro 2. Dan sebelum kamu request ya teman Pro 2, ini aku puterin dulu deh ya Selina Sumpah Mati, karena biasanya juga kamu request ya. Jadi kali ini aku sudah peka teman Pro 2. Sebelum kamu request Sumpah Mati dari Selina, ini akan aku puterin dulu. Baik banget gak sih? Oke, langsung aja deh. Aku juga mau dengerin nih dari Selina Sumpah Mati.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Segera download RRI Digital.

2001 kali dari Adrian Kelly bertemu Pro 2 baru saja aku hadirkan ya. Aduh, aku seneng banget sama lagu ini. Jadi ya kalau sering aku putar berarti aku yang siaran. Gak apa ya Tembo Pro 2, karena emang lagunya juga asik banget Tembo Pro 2. Dan udah ada yang beberapa yang request ya Tembo Pro 2, tapi bentar aku mau kasih info dulu Tembo Pro 2. Kamu tahu gak sih Tembo Pro 2 duo vokal Titu ya? Yang ini duo vokal yang emang udah dulu banget. Yang beranggotakan Tika dan juga Tiwi ya. Ini tuh mereka kembali manggung gitu ya. Dan menariknya kembalinya mereka kali ini tuh dibarengi dengan fenomena unik nih, di mana lagu-lagu lawas mereka tuh kembali meledak dan juga viral ya di berbagai platform media sosial. Banyak dijadikan backsound video di TikTok ya. Tapi popularitas karya mereka ternyata gak berbanding lurus nih dengan pengenalan wajah mereka di mata generasi muda saat ini, terutama Gen Z. Ini mungkin ya kalau menyangkut itu mungkin Gen Z awal ya, yang masih 98, 99 gitu ya, masih tahu Titu ini siapa ya. Tapi kalau misalnya udah anak-anak Gen Z yang perkuliahan dan juga anak-anak SMA ya, mungkin mereka ya benar nggak tahu. Tiwi ini mengungkapkan Tembo Pro 2 perasaan dia senang juga melihat karya-karya Titu nih masih punya umur panjang ya dan relevan bagi pendengar musik di masa kini. Dia juga sadar nih banyak anak muda dan juga generasi di bawah mereka yang sangat fasih gitu ya kalau misalnya nyanyi lirik lagu Titu ya, meskipun mereka tuh nggak tahu nih siapa sosok di balik lagu ini gitu. Dan fenomena ini tuh semakin diperkuat dengan kehadiran berbagai media sosial ya, yang membuat lagu-lagu hits Titu ini kembali naik daun. Dampaknya jangkauan pendengar mereka nih meluas hingga kalangan Gen Z. Hal ini juga kejutan gitu ya bagi mereka, karena mendapati banyak pendengar baru yang tidak menyangka Tika dan Tiwi adalah pemilik asli lagu-lagu ini. Jadi, oh ternyata ini ya yang nyanyi ya. Oh ini yang nyanyi lagu ini ya. Tika juga menambahkan ya, maraknya konten di media sosial jadi faktor utama nih kenapa lagu mereka tetap bisa eksis ya sampai sekarang. Dan menurutnya saat ini udah banyak versi baru dari lagu-lagu Titu yang beredar di internet ya. Ada yang di aransemen ulang, sampai juga di konten-konten yang di cover ya sama kreator-kreator di TikTok tentunya. Meski sempat ada rasa canggung ya karena wajah mereka tidak dikenali sebagai penyanyi asli. Lucu juga nih, Titu memilih untuk tetap bersyukur ya buat mereka di tengah persaingan industri musik yang semakin ketat ya, punya kesempatan untuk memperkenalkan karya kepada generasi baru. Ini sebuah keuntungan yang mereka dapatkan. Dan juga gak semua musisi lama tuh kayak mereka gitu ya, bisa kayak mereka, bisa masih relate juga karya-karyanya. Emang lagu-lagunya sangat-sangat apa ya, sangat relate juga sampai sekarang gitu ya Tembo Pro 2. Dan juga upbeat gitu ya, bikin semangat. Oke, kita beralih di line WhatsApp ya Tembo Pro 2. Ada dari Ibu Lestari nih Tembo Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Madiun Jawa Timur ya. Selamat siang juga Ibu Lestari, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan bertugas dalam bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar. Amin. Pada kesempatan siang ini ingin menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Malini. Oke, siap. Aku carikan ya Ibu ya, dari Malini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masya Allah,
Bentar, ini mana ya? Melawan Restu. Nah, dan salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun berada. Salam juga ibu, semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Ibu Lestari sudah gabung, sudah request juga ya. Abis ini aku play ya Ibu mahal ininya. Kemudian ada dari Caca teman Bro 2. Halo, kayak izin request ya seperti biasa lagu Haha Sabrina Leonor. Makasih. Oh, okay. Makasih juga sudah konsisten request ya. Dari Sabrina Leonor ya. Kamu mintanya Haha. Oke, okay. Aku masukkan playlist. Ada lagi dari siapa nih? Dari Tasya. Pagi Kak. Pagi juga Tasya, izin request lagu Haha Sabrina Leonor dong. Terima kasih. Oke. Okay. Abis smile ini ya aku playnya. Thank you banget Tasya. Kemudian dari Selin teman berdua. Halo Kak. Halo juga. Mau request lagu Sabrina Leonor Haha ya. Thank you. Thank you. You're welcome. Oke. Okay. Thank you banget yang udah request ya teman berdua. Langsung aja aku mau play Melawan Restu dari Malini, requestnya Ibu Lestari, dan juga Haha dari Sabrina Leonor, requestan dari para fansnya Sabrina nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

satu single ya, Jalan Tengah dari Barsena Bestandi, baru saja aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Tadi juga ada beberapa single yang udah aku play requestan dari kamu ya, teman pro 2. Buat yang mau request, masih boleh nih. Masih 15 menit lagi kebersamaan kita ya di akhir-akhir ini. Yang masih pengen request, cus deh. Kali ini teman pro 2, sambil nunggu kamu yang mau request, juga aku mau kasih kamu satu info ya. Ada musisi Enau yang telah mengakhiri rangkaian tur promo lagu miliknya ya, yang kita tahu semuanya sesi potret ya di 4 kota besar di Jawa Barat nih. Berkolaborasi dengan Langit Musik, perjalanan bertajuk Ngamen Intim ya. Ini singgah di beberapa kota ya, ada di Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, dan berakhir di Sukabumi. Cirebon jadi titik awal yang sangat emosional bagi penyanyi ini ya, teman pro 2. Ratusan penggemar juga hadir di lokasi sejak sore hari dengan antrean yang mengular nih lebih dari 120 meter demi menyaksikan penampilan Enau secara langsung. Kemudian di Tasikmalaya juga dihadiri sama ribuan orang selama 45 menit di atas panggung. Enau berhasil menciptakan suasana hangat dan mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama ya, dalam momen yang jadi salah satu titik paling berkesan sepanjang tour. Ada di kota Bandung juga ya, antusiasmenya juga masih banyak dan banyak yang nunggu juga dari siang hari ini teman pro 2. Membuat kapasitas lokasi acara tidak mampu menampung seluruh pengunjung yang ingin hadir. Waduh, ini pada rame-rame ya mau nonton Sukabumi jadi penutup nih rangkaian tur di Jawa Barat ya, dan dimeriahkan juga sama penampilan pembuka dari Davida Musik dan juga B2D. Ditutup juga dengan penampilan Enau yang membuat penonton kembali larut dalam suasana yang syahdu. Meskipun perjalanan di 4 kota ini telah berakhir ya teman pro 2, dia juga mengisyaratkan akan adanya babak baru dalam karir bermusiknya di masa depan gitu ya. Artinya kayaknya mau rilis lagu baru lagi nih. Kita tunggu aja ya teman pro 2. Dan ada satu single yang bakal aku play ya sebelum kita nanti closing. Ada Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Rani Parulian.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Thank you banget teman Produwe yang udah gabung di Santai Siang Hitlist Indonesia kali ini ya, yang udah request, udah ikutan WhatsApp dan juga menemani aku dari jam 5 sampai dengan jam 11 kali ini ya teman Produwe. Aku harus pamit. Nanti bakal dilanjutin sama Mona di siang hari ini teman Produwe. Tentunya masih akan berlanjut juga kebersamaannya sampai nanti jelang pukul 24.00. Satu single untuk menutup kebersamaan kita hari ini ya teman Produwe. Aku mau play apa ya? dari Geisha Lefronka aja ya. Ada aku bukan dia. Aku bukan apa? Mau closing aja masih belibet ya teman Produwe. Sorry banget. Aku bukan dia dari Geisha Lefronka akan jadi single terakhir kita di siang hari ini teman Produwe. Aku Anjani mau pamit. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Single yang satu ini benar-benar luar biasa banget ya teman Pro 2, karena lagunya menonjolkan kekuatan vokal dan juga aransemen piano sinematik ya. Boleh dibilang ini merupakan lagu yang jadi pilihan banyak orang untuk di cover, plus juga pilihan banyak orang untuk dijadikan backsound di media sosialnya mereka ya. Buat kalian yang kayaknya punya kisah tentang seseorang yang berjuang keras mempertahankan perasaan dan kesetiaan, meski kadang mengarah pada yang namanya hubungan yang toksik gitu ya teman Pro 2, dan lagu ini kayaknya pas banget didengerin sama kalian, atau mungkin dinyanyiin juga boleh ya teman Pro 2 ya. Makanya di headlist kalian boleh juga buat request single dari Sena Spiro, Die on this Hell nih teman Pro 2, besok boleh, karena sekarang udah diputerin, gak mungkin diputerin lagi ya. Hai, Mona balik hadir menemani teman Pro 2 semuanya untuk di share ini di 18 Juni 2026 nih teman Pro 2 ya. Bakal ada single-single manca yang kita hadirkan di hitlist edisi hari ini sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat, saatnya Muda Kreatif.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Rara Imadio yang teman terbaik kamu. Udah hawa-hawa bau-baunya liburan gitu ya teman Pro 2. Karena besok sudah hari terakhir kalian untuk masuk ya di semester ini ya teman Pro 2. Next bakal liburan lumayan rada panjang nih, 2 minggu lebih gitu ya teman Pro 2. Nah, rencana liburan kamu di mana? Di rumah aja. Bisa staycation di rumah yang tenang. Tapi ada sesuatu yang luar biasanya di sini, kamu bisa nonton film. Salah satunya adalah The Last House gitu ya. Jadi ini kayak rencana liburan gitu ya di rumah gitu ya teman Pro 2 yang ternyata juga berbeda. Berbedanya kayak gimana? Karena berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam, katanya gitu nih teman Pro 2. Wow. Jadi hal inilah yang dialami sama karakter yang dimainkan oleh Geta Lee dan Wagner Moura dalam trailernya film yang ada terbaru di Netflix, judulnya The Last House ya. Film yang sebelumnya sempat dikenal dengan judul Proyek 11817 ini dijadwalkan untuk meneror para penonton di platform streaming tersebut mulai 7 Agustus mendatang. Nah, garis besar cerita The Last House ini berfokus pada sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang tiba-tiba menemukan diri mereka ini terisolasi dari dunia luar. Jadi suasana santai di rumah mendadak berubah menjadi menyeramkan gitu ya. Karena mereka menyadari seluruh akses keluar telah tersegel rapat gitu ya. Situasinya kian kritis dan menguras emosi ketika persediaan makanan serta kebutuhan pokok mereka mulai menipis. Di tengah rasa frustasi tersebut, mereka berlahan menyadari bahwa ini bukanlah sekedar kerusakan sistem rumah, melainkan ada kekuatan atau entitas misterius di luar sana yang sengaja mengurung dan mengawasi mereka nih teman Pro 2 ya. Wow, ini rada ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya jadi salah satu tontonan yang lumayan gitu ya teman Pro 2. Karena di liburan-liburan mestinya di rumah itu tenang, jadi malah gak santai gitu. Jadi kamu bisa nonton nanti di Netflix gitu ya teman Pro 2. Judulnya The Last House. Coba dicek deh, kalau sudah ada di Netflix bisa ditonton. Pas liburan nonton bareng keluarga kayaknya asik ya. Tapi kalau nonton sambil serem-sereman asik gak ya? Kalau mau asik gak sih? Tapi kalau kamu suka serem, bisa lah ditonton ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pro 2 ya. Dan setelah ini kita bakal ada Muda Kreatif dan aku bakal play untuk Muda Kreatifnya Reran ya, barengan dengan Zuha dan juga Naya yang dia punya bisnis klasik Aesthetic Fashion dan Corner Sport ya, Pro 2. Di jam 12 waktu Indonesia Barat, stay tune ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Kembali lagi di Muda Kreatif, ruang anak muda yang penuh dengan ide, inspirasi, dan juga pastinya aksi nyata nih ya, bersama Pro 2 RRI Madiun. Dan ini tentu saja topik kita di hari ini juga luar biasa. Kita mau ketemu sama pemuda-pemudi gitu ya, harapan bangsa. Ya pastinya mereka punya bisnis yang luar biasa dari muda nih teman Pro 2 ya. Dan topik kita di hari ini lagi hits banget di kalangan anak muda, peluang bisnis di bidang fashion. Bukan cuma soal gaya ya, tapi juga gimana fashion itu bisa jadi cuan. Dan pastinya nih teman Pro 2, aku gak sendirian, nanti sebelum aku kenalin mereka berdua. Ini mereka berdua ini sukses mengembangkan usaha mereka di dunia fashion, klasik estetik dan juga sport gitu ya. Dan keren banget karena mereka gak cuma ngikutin tren aja, tetapi juga menciptakan identitas brand mereka sendiri. Kita bakal kupas tuntas barengan dengan dua kakak. Wah, kita langsung kenalan aja nih teman Pro 2, dua kakak ini ya, yang ganteng dan juga cantik. Ada M. Juha Putra Sabut Anjabi, panjang banget sih namanya ya. Dan juga ada kakak Naya Anjeli. Hai.
1: Halo.
0: Sebentar. Anjeli ini apakah keturunan itu Anjelinya Sarul kan, bukan ya?
2: Bukanlah.
0: Namanya soalnya Anjeli ya. Terus ini kakak sebutannya berarti kita nyebutnya Kak Naya aja ya. Kak Naya sama Kak Juha ya.
1: Juhan, Mbak.
0: Juhan ya, bukan iya. Juha. Oh, kurang N. Nabila, please ya. Kurang N. Jadi Juhan ya. Kak Juhan dan juga Kak Naya. Oke, okay. Ini kok berdua menggeluti usaha ini, BTW, kakak beradik, temenan, pacaran, sama istri, gimana nih?
1: Perkenalkan dulu ya, Kes ya. Saya sama Mbak Naya ini suami istri.
0: Ini kayaknya ini ya, berawal dari dulu kan katanya dengar-dengar kabar kan sempat ke RRI ya.
1: Iya, betul.
0: Magang di sini ya.
1: Betul.
0: Ketemunya di sini.
1: Pas kuliah.
0: Pas kuliah.
1: Iya, pas.
0: Wah. Jadi pas kuliah ke sini udah pacaran tuh ya? Belum.
1: Udah
0: kan?
1: Udah.
0: Kananya gimana kakak lupa ya? Terus akhirnya jadi suami
2: pas
0: istri.
2: Pas kesini itu malahan kita itu klarifikasi dulu ya.
0: Oh iya.
2: Jadi kami itu memutuskan menikah itu di usia yang sangat muda ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena memang punya hobi dan apa ya, hobi yang kuat untuk juga tujuan yang sama. Jadi waktu itu tuh kami masih kelas berapa sih?
0: Semester 4. Jauh kelas, enggak, aku pikir kelas. SMA ya.
1: Enggak boleh SMA mereka.
0: Semester 4
2: ya. Itu kami memutuskan untuk menikah saja. Tapi dengan memang enggak ada acara yang besar-besaran, memang kami udah sepakat dengan kemampuan kami sendiri aja.
0: Luar biasa. Nah, berarti waktu di sini udah suami istri
2: iya,
0: ya?
2: Tapi masih kuliah. Menikah dengan sangat sederhana, tanpa acara yang megah dan mewah, nggak ada. Pokoknya kami, kalau kami belum mampu ya kami nggak akan mengadakan acara.
0: Acara.
2: Dulunya seperti itu.
0: Tapi sekarang udah keren.
2: Alhamdulillah.
0: Karena memang kayaknya satu frekuensi ya, jadi pas banget gitu ya. Oke, kan menikah udah kelar ya, menikah terus kuliah, terus sekarang bangun bisnis luar biasa di bidang fashion. Kalau boleh aku tahu, apakah ini yang jadi salah satu kesamaan dari kalian karena kalian suka di fashion sampai akhirnya bikin bisnis ini? Gimana nih?
1: Awal mula kita merintis fashion itu malah selesai kuliah, Kak.
0: Oh, malah udah kelar kuliah?
1: Kita kelar kuliah. Kita dulunya itu jalan sendiri-sendiri sih, dengan hobi sendiri-sendiri. Karena saya sama istri ini suka menggeluti dunia yang berbeda dulu. Sehingga pada waktu selesai kuliah, kita memutuskan sama-sama bagaimana cara kita bisa berdiri di kaki sendiri.
0: Wow.
1: Gitu. Padahal waktu kuliah kita udah berdiri di kaki sendiri. Ya, saya dulu bergelut di dunia kontraktor, sedangkan dia udah nyicil di dunia fashion gitu. Sebelum saya nyemplung di dunia fashion ini saya di dunia kontraktor.
0: Kontraktor.
1: Ya, kontraktor dulu.
0: Tapi berat ya di kontraktor ya.
1: Iya. Rahasia umum lah.
0: Rahasia umum. Jadi makanya pengen melipir ke fashion biar kayaknya sama-sama gitu, saling support satu sama lain.
1: Betul.
0: Nah, kalau ngomongin masalah ini bisnis fashion ini sendiri, berarti pertama kali di tahun berapa? Kelar kuliah tuh tahun berapa?
1: 2023.
0: 2023.
1: Ya, 2023 akhir itu kita udah, saya memutuskan untuk menggeluti bidang fashion dengan belajar ya dari fundamental bisnis dulu.
0: Oke. Okay. Wah, luar

0: tuh menggeluti, aslinya kan dulu ya seneng aja jualan ya, jadi apa aja itu yang menjadi cuan saya kerjakan. Pokoknya jangan sampai memberatkan orang tua lah dulu ya, untuk membayar kuliah, untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi memutuskan untuk menikah muda,
1: usia kan, dini ya.
0: Itu kan kayak siap mengambil resiko apapun.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu, dan cita-citaku memang dari dulu itu ya, memang agak nyeleneh. Jadi pengennya kayak cici-cici tanah abang, kayak gitu, kayak yang pakai berlian, mobil mewah, enggak yang kayak masuk ke
1: kantor,
0: dunia kantor, enggak. Jadi pengen kayak santai tapi ada duit. Itu aja. Nah, makanya menggeluti di bidang passion ini.
1: Jadi karena memang ada keinginan yang enggak terlalu di pressure dengan segala hal tentang waktu, pekerjaan, pengen benar-benar pekerjaan sendiri tetapi menghasilkan duit yang lebih dari yang di kantoran, sampai akhirnya terjunlah ke fashion. Tapi jujur, untuk pertama kali terjun ke fashion, kita semua tuh tahu ya bahwa dunia fashion di Madiun juga udah luar biasa berkembang banyak gitu ya. Nah, ini gimana caranya Kakak biar punya peluang nih buat istilahnya langsung ngebut gitu ke dunia fashion ini sendiri, gimana?
2: Inilah contohnya kita harus belajar fundamental bisnis itu di sini. Di setiap kunci kehidupan itu pasti kan ada fundamentalnya kan, Kak. Pasti kan ada kunci-kuncinya. Itu apa? Makanya pas itu saya masih di kontraktor, saya itu mempelajari kenapa toh kok istri saya ini jualan cuma bahasanya itu sedikit-sedikit, kok enggak berkembang kemana-mana. Oh, ternyata itu begini. Salah satu kita supaya kita punya bisnis yang berkembang, kita itu harus tahu pasar. Satu, harus tahu pasar. Kita harus tahu apa namanya itu, siapa yang kita jual nanti, barang apa yang kita jual nanti, siapa penerimanya, dan apa cara kita pemasarannya. Itu fundamental dasar dulu. Makanya saya mutusin, oh kalau saya bergerak di online untuk saat ini, saya ketinggalan. Karena online pergerakannya begitu masif. Satu cepat. Itu yang kedua, online itu kan pakai algoritma. Algoritma itu yang nyusun kan komputer nih.
1: Sistemnya,
2: algoritma itu dibakar pakai uang. Lah, saya seorang yang modalnya pas-pasan, berarti harus cari cara bagaimana saya bisa membuat brand saya berkembang hingga saat ini. Akhirnya saya memutuskan bahwasanya, oh ternyata pasar yang sudah mulai kurang dilirik itu mall, tapi pengunjungnya itu banyak. Jadi kita gak perlu menebar jalah untuk mendapatkan ikan. Kita nyempur langsung aja ke dalam empang, kan seperti itu, fundamentalnya seperti itu. Ya udah, kita masuk ke dalam mall. Ayo, aku udah ada uang sedikit, sisa dari kontraktoran itu, hasil dari kontraktoran, kita ubah ke jadi toko. Kita toko kecil-kecilan ya. Dulu kita bikin toko kecil-kecilnya di Plaza Lawu Madiun. Seperti itu. Habis itu kita berjalan, running, dengan belajar. Kita harus, kan di Madiun ini banyak nih saingan kita fashion. Lah ternyata fashion di Madiun itu lokalan. Kita tembaklah langsung dari Thailand. Kita main impor.
1: Luar biasa.
2: Lah, jadi kan saya tekankan lagi teman-teman. Kalau mau masuk ke dunia bisnis, pelajari dulu fundamentalnya, pelajari sedalam-dalamnya. Kerja keras kalian. Kerja keras itu belum tentu sukses loh ya. Tapi kerja keras itu menghasilkan ilmu yang bisa kita olah ke depannya. Itu kuncinya seperti itu.
1: Jadi kalau kita lebih, mungkin beberapa teman produ yang belum paham tentang fundamental, di sini adalah dasar kita untuk berjualan tuh seperti apa, pengennya kayak gimana gitu ya Kak maksudnya.
2: Iya betul.
1: Nah, merujuk strukturnya tuh mau gimana biar kita tuh punya struktur yang tepat sehingga penjualan ke orang yang tepat, pasar yang tepat, sehingga banyak orang yang suka dan jualan kita menghasilkan cuan yang banyak, kayak gitu juga ya.
2: Betul.
1: Oke, sebentar, aku jadi kepikiran nih kan, Kak Naya ini dulu sendiri. Kak Juhan ini, aku takut nanti namanya salah,

0: kurang N nanti langsung nasi kuning ya kita. Kak Juhan ini dulu di kontraktor. Berarti dulu Kak Naya itu jualnya masih reseller aja atau sudah bikin brand itu sendiri terus Kak Juhan masih istilahnya ngelihat dulu nih pergerakan istri kayak gimana gitu.
1: Rebranding sih.
2: Dulu dulunya brand itu diciptakan saya masih kuliah.
0: Oke.
2: Okay. Saya masih kuliah semester awal kayaknya, semester 1.
0: Oh, berarti 1. Sudah punya brand sendiri sudah, dari awal.
2: Sudah, saya tuh udah memang udah menarget diri saya tuh tamat kuliah ini saya enggak bakal mencari kerjaan.
0: Oke.
2: Okay. Tapi bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja? Karena kayak memang udah jadi cita-cita kayak gitu, makanya okay. Orang nyari kayak abis kuliah lamar sana sini, lamar jadi PNS, saya malah nggak minat sama sekali. Kan okay. Setiap orang beda-beda ya, tapi. Betul. Nah, saya lebih minat gimana kalau saya tamat kuliah ini udah tersedia lapangan kerja buat teman-teman saya. Nah, itu cita-cita saya dulu.
0: Oh.
2: Makanya dulu itu karena kan itu zaman COVID ya. Brand itu udah saya ciptakan. Pertamanya itu saya jualan itu dari rumah. Dari rumah itu online. Tapi karena saya ini bakat pemasaran online teman-temannya kurang, jadi saya merekrutlah karyawan untuk pemasaran. Jadi saya ini penyedia barangnya aja. Nah, dari situ kita belajar di masyarakat itu senangnya apa, seperti apa. Nah, ternyata dunia fashion ini dilihat gampang-gampang susah ya. Jadi enggak asal kita punya barang itu laku, enggak. Tapi kita harus lihat kebutuhan pasar itu kemana. Sekarang kan lagi zaman susah ya.
0: Iya, nah, benar.
2: Jadi orang ini lebih memilih untuk membeli kebutuhan, bukan hanya kemauannya aja. Jadi dia setelah dikaji-kaji, dipelajari, ternyata masyarakat ini senangnya di apa yang dia butuhkan dulu.
0: Okay.
2: Nah, dari situ kita memperbaiki produk yang dijual. Jadi apa-apa yang dijual itu menyangkut ke kemana-kemananya itu
0: okay.
2: Kita atur lagi dari awal. Nah, di situ makanya abis itu saya kan sama suami
0: sama
2: ini memutuskan
0: suami.
2: Untuk terjun ke dunia pertokoan.
0: Nah, itu berarti dari 2023 pertokoan bersama suami ini benar-benar Kakak Johan dan Kak Naya fokus berdua itu tahun berapa?
2: Tahun 2022 sih ya.
1: 2023
2: 2023 akhir.
0: Ya. Jadi ini Kak Johan kan lagi ribet sama kontraktornya kan. Terus benar-benar stop di kontraktor dan berdua benar-benar di fashion ini tahun 2023.
2: Iya, 2023
0: akhir.
1: Akhir.
0: Karena Kakak ngelihat ini kayaknya menjanjikan, tapi harus punya sistem fundamental yang tepat gitu tadi ya. Akhirnya sasaran ikut daripada capek ya. Udah gitu kan biasanya kontraktor ninggal istri ya. LDR kan gak enak. Kalau sekarang kan lebih enak karena bisa kerja bareng dan memutuskan gimana caranya untuk bisnis ini bisa berkembang gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Wah. Jadi 2023 sampai sekarang udah hampir
1: 3 tahun. Iya, 3 tahun mau berjalan 3 tahun lah.
0: Gimana nih? Dulu dan sekarang ada sesuatu yang berubah kah?
1: Sangat-sangat berubah. Jadi gini, Mbak. Untuk teman-teman kaum muda itu pesannya itu satu saya. Dunia itu tidak adil. Sangat tidak adil. Betul, sangat tidak adil. Bagaimana caranya kita bisa merubah diri kita kalau enggak diri kita sendiri. Nah, saya lihat fashion ini sebagai pijakan awal saya untuk menitih karir. Sebelum saya terjun di sport juga ya Kak ya. Menitih karir. Pertama kita lihat, oh ternyata kebutuhan market kita seperti ini. Kita harus menyediakan barang seperti ini. Bagaimana kita harus memanage semuanya itu supaya kita menjadikan itu berkembang lagi. Saya 1 tahun merintis di tahun 2023 sampai 2024 akhir itu berdarah-darah. Ya berdarah karena itu saya mulai lagi, kita mulai lagi dari nol, kita belajar bagaimana caranya ini bangkit. Tapi kok besarnya enggak di Madiun?
0: Oh gitu ya?
1: Iya, besarnya kita di Jogja, Solo, Semarang.
0: Malahan?
1: Iya,
0: kita padahal dulu awalnya kan di Madiun.
1: Di Madiun.
0: Pusatnya.
1: Pusatnya di Madiun.
0: Sebentar kok bisa sampai ke Solo, Semarang? Nah, itu gimana ceritanya?
1: Bikin
0: cabang berarti?
1: Iya, ternyata pasar kan pergerakannya berubah nih. Madiun tahun segitu itu masih bisa untuk menunjang omset. Habis itu 2 tahun ke belakang ini kok menurun. Lah bagaimana cara kita terus
0: berjual dengan
1: kita harus keluar dari zona nyaman. Di Madiun itu omset bisa entuh 2 digit setiap bulan.
0: 2 digit.
1: 2 digit. 2 digit itu bersih, bersih. Sebut harga ya karena saya bayar pajak kan, sebut nominal. Saya itu di Madiun bisa ngantongi sebulan antara 40 sampai 50 juta.
0: Wow, itu uang semua pakai kertas enggak? Uang pasti pakai kertas.
1: Bersih itu.
0: Bersih ya?
1: Itu udah dibayar pajak toko, udah bayar karyawan dan lain sebagainya, itu hampir 50 juta bersih itu. Bulan sepi. Kalau lebaran kita bisa panen antara hampir 300.
0: Sebentar. Bulan sepi aja 40.
1: Iya.
0: Kalau lebaran bisa sampai 3 digit berarti.
1: Iya, 3 kali lipat dari itu.
0: Wow.
1: 3-4 kali lipat itu.
0: Makanya ya, enak ya kerja nyantai tapi duitnya banyak ya, Kak.
1: Iya. Bukan masalah duitnya banyak. Ya sekali lagi teman-teman, orang kan sekarang itu pengin cepat. Itu di garis bawahi. Cepat itu belum tentu baik, tapi kalau tepat pasti yang terbaik. Itu yang selalu saya tekankan. Bagaimana cara kita bisa investasi dari leher ke atas. Nah, itu investasi yang mahal.
0: Waduh.
1: Itu kalau Anda bakar duit di situ itu estir itu.
0: Waduh.
1: Itu estir itu pasti cuan kalian kalau bakar duit di situ.
0: Banyak tips ya. Tips dan kata-kata yang keren ya hari ini ya teman Pro 2. Iya. Jadi jangan selalu pilih cepat, tapi kalau yang tepat bakal lebih lagi dapatnya gitu teman Pro 2. Kalian boleh lo tanya-tanya sama Kanaya dan juga Kak Juhan di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Nanti kita jumpa lagi setelah yang mau lewat ini, Kak. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Muda Kreatif.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih bareng sama aku, Nia Mona nih, teman Pro 2 di Muda Kreatif. Peluang bisnis di bidang fashion barengan dengan Kak Juhan dan juga Kak Naya. Oke. Silakan lo yang mau gabung di 0811-369-7755 atau melalui kolom komentar di YouTube channel kita di RRI Madiun. Kita buka ya sampai jam 1 nanti nih, teman Pro 2. Oke, Kak Juhan, Kak Naya, ini tadi ngobrol luar biasa banget ya. Karena kakak tuh dari awal tuh kayaknya udah punya prinsip yang mateng banget buat bikin brand dan juga bisnis ini ya. Jadi kayaknya dari awal tuh udah punya kayak orang tuh udah tahu mau dikemanain gitu. Kan ada beberapa orang yang kayak bisnis ya udahlah dicoba dulu gitu. Nanti kalau memang bisa ya dilanjut, nggak bisa cari bisnis lain.
1: Nah,
0: gitu
1: itu, Kak. Nah, itu
0: kan. Kadang-kadang ada seperti itu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, prinsip kayak gitu nggak bener ya kayaknya.
1: Ya bukan nggak bener, itu salah satu prinsip. Mohon maaf, itu prinsip orang yang menurut saya pasti akan gagal.
0: Oh iya.
1: Pasti akan gagal.
0: Ya karena nggak punya prinsip fundamental itu tadi, prinsip di awal ya.
1: Karena gini, bisnis semua orang itu bisa jadi owner, tapi belum tentu owner itu dimiliki seseorang itu.
0: Oh iya.
1: Iya, karena soul jiwa itu tidak bisa dibeli. Kita bisa membeli apapun dengan modal tinggi, tapi jiwa soul seorang owner itu belum tentu ada di diri kita. Wow. Kalau kita tidak mau apa, teman-teman belajar.
0: Betul. Sampai sekarang pun, walaupun boleh dibilang sudah berdigit-digit gitu ya penghasilannya, belajar itu tetap ya. Tetap. Karena dunia fashion, dunia apa tuh kayak bisnis seperti ini tuh berkembangnya juga luar biasa dari tahun ke tahun.
2: Kita ikuti memang.
0: Benar.
2: Karena ya begini, kalau masuk di dunia bisnis ya teman-teman, jadi yang harus kalian siapkan nomor satu itu ialah mental. Karena menjadi pembisnis ini kamu gak lagi kerja 8 jam, 7 jam sehari, enggak. Tapi kamu bakalan kerja 24 jam sehari. Wah. Itulah seorang pembisnis. Kalau mau tahu ya, kan kelihatannya kok enak, penghasilnya berdigit-digit, tapi pikirannya gak pernah diem. Nah, itu pembisnis itu. Apa ya, kekurangan kelebihannya masing-masing ya ada, kayak gitu. Dan apa ya, kayak kalau memang kita tuh pengen sesuatu perubahan, berarti kita harus ada yang dikorbankan.
0: Oh, gitu ya?
2: Ya.
0: Harus. Kalau boleh tahu, apa sih yang dalam tanda kutip dikorbankan dari kakak-kakak ini?
1: Satu.
0: Modal? Bukan ya.
1: Enggak.
0: Waktu.
1: Waktu pasti.
0: Okay.
1: Waktu itu kalau aku berpegang teguh sama istriku, money, time is money. Waktu adalah ulang. Sedikit, sedetik pun itu udah kalau salah bermain, itu pasti akan hilang.
0: Okay.
1: Cuan akan hilang. Karena kalau kita bermain dengan waktu itu sama dengan Anda gambling.
0: Oke.
1: Ah, tahu tak? Kalau gambling di dalam kehidupan itu tidak bisa di-reload. Itu.
0: Iya,
1: bisanya dia main dipelajari, diperbaiki dan diselesaikan. Itu pengorbanan pertama waktu.
0: Waktu.
1: Yang kedua, pengorbanan kedua itu emosi. Ini anak muda yang harus dimengerti. Anak muda itu satu, manajemen emosi. Itu perlu sekali. Saya dan istri saya itu selalu bertengkar kalau di meja kantor, kalau di meja di meja klasik estetik maupun di meja corner spot. Tapi kalau kita di meja makan, kita baik-baik aja. Ya, kita selalu bertukar pendapat dan selalu berdebat. Itu karena itu perlu. Itu perlu, karena profesionalisme itu di atas segalanya untuk kita. Ya, walaupun saya, ya istri sama saya itu, kalau kan di dalam agama saya sendiri kan harus mengajarkan istri harus nurut suami, suami harus nurut istri. Tapi kalau udah di meja bisnis, lu lawan gue, lu temen gue, ya lu harus keluarin senjata lu semuanya. Apa kalau fashion berkembangnya di sini, saya belum setuju, istri saya setuju. Istri saya apa? Argumennya harus jelas. Saya argumennya harus jelas. Apa dulu? Ini mau dibawa kemana bisnis kita? Itu manajemen emosi yang paling perlu. Dan ketika kita itu menjalankan bisnis, pasti kan ada up and down.
0: Yeah.
1: Nah, up and down itu yang perlu kita manajemen juga. Hmm. Bagaimana kita bisa memitigasi ketika kita surplus dan memitigasi ketika kita minus.
0: Minus.
1: Nah, ketika kita bisa surplus, apa yang kita lakukan? Dan apa yang ketika kita minus, apa yang harus dipersiapkan? Karena pasar itu likuiditas. Semua bisnis itu likuiditas, tidak ada yang membeku, semua cair, semua fleksibel. Anda bisa hari ini di atas, besok bisa di bawah. Kaki Anda bisa berjalan, kepala Anda yang menggelinding nanti ke depannya. Itu, bisnis itu susahnya di situ. Bukan hanya enak dilihat uangnya besar, tapi enggak. Bisnis itu perkorbanannya besar. Jadi kalau kalian nanti berjalan di bisnis, bisnis kalian itu anak kalian. Anda harus siap mental, harus siap emosi, dan yang terakhir harus siap modal. Kenapa modal paling terakhir? Karena modal apapun bisa dicari.
0: Oke.
1: Tetapi kalau dari kita, dari diri kita, kalau belum siap, modal sebesar apapun akan terbakar sia-sia.
0: Nggak ngira lo ya seorang kontraktor bisa kayak gini ya. Luar biasa. Dia kayaknya bisa pembicara untuk para pebisnis muda, yeah. Biar lebih menginspiratif gitu. Inspiratif banget. Sebentar. Ini tadi kita kan udah ngobrol banyak nih, tapi aku pengen tahu dulu produk kakak ini sendiri kan baju ya? Yeah. Baju cewek, cowok. Terus kalau yang spotnya apa tuh? Yang olahraganya tuh baju apa? Cuma khusus olahraga kan banyak ya?
1: Yeah.
0: Dan itu pasti bajunya beda-beda. Yeah. Semua olahraga atau gimana nih corner spotnya?
1: Iya, ini corner spot ini kita menjual produk aparel mulai dari Adidas, Nike, Puma, New Balance dan lain-lainnya, mulai dari kaos, training, jaket.
0: Oh, semua olahraga ya, berarti ya ada ya, ya
1: semua di olahraga ya? Ada kecuali sepatu ya, kita sepatu tidak punya.
0: Oh, sepatu nggak ada malah. Ya, oh iya, fashion kita, ya. Lupa.
1: Sepatu belum punya kita produknya.
0: Tapi sebenarnya kalau fashion sepatu kan ikut nimbrung ya?
2: Nimbrung. Tapi kita memang nggak ngambil ke situ dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya karena ya itu modal masih terbatas. Kalau kita bikin itu satu perizinannya yang sulit. Perizinan sangat sulit kalau sepatu. Daripada aparel itu, kita aparel kita ada distributornya.
0: Okay.
1: Nah, kenapa teman-teman kita memilih corner spot dari baju wanita ke corner spot ini kan beda genre.
0: Makanya.
1: Karena FOMO masyarakat Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai likuiditas pasar.
2: Peluang bisnis. Peluang bisnis.
0: Nah, karena orang-orang Indonesia pada FOMO.
2: Yeah.
0: Sekarang olahraga kan lagi naik daun.
2: Itu lagi kembali lagi ya. Kalau jadi pembisnis itu harus melek pasar. Bahasanya itu jadi apa yang dibutuhkan itu harus cepat, kamu harus gerak gitu. Dari passion misalkan mulai agak melempem ya. Kalau lebaran kan laku banget ya. Panen raya. Nah, sehabis panen kan orang pasti mencari barang-barang yang diperlukan aja. Passion tetap berjalan. Karena kita di sini mengerahkan karyawan untuk tim bidang online, offline, customer, produk baru, kayak gitu kan tetap berjalan baik, bagus ya. Tapi kita juga enggak boleh di zona nyaman. Di situ udah aman, aslinya udah nyaman, udah aman aja penghasilan gede, operasional berjalan. Tapi kita kan masih muda ya. Bagaimana dengan kita menciptakan karya-karya lainnya? Kita enggak bisa stuck di situ aja. Kalau kita model pemikirannya stuck, jadi pembisnis kita bakal ketinggalan, bisnis kita bakalan hancur. Nah, tapi ketika kita enggak stuck, kita melek pasar, melihat perkembangan, kita enggak bakalan hancur. Nah, di situ. Terus makanya kita ngelihat peluang sekarang kan orang seringnya seneng olahraga ya. Gimana kalau kita banting setir, kita buka lagi toko olahraga. Nah, di situ kita memang kalau dipikirkan itu modal nekat ya. Modal nekat banget. Gimana kalau enggak laku? Ya punya lah perasaan kayak gitu, pasti punya. Tapi kalau kita jadi pembisnis ya berani aja udah gitu ya. Anu, biarlah nasib aja, lihat aja lah gimana ya. Gitu. Namanya juga pembisnis kan. Ya udah, kita terjun di situ, memutuskan bismillah terjun ke dunia fashion sport itu tadi. Dari barang import. Jadi kan kita punya gini
0: dari Thailand itu tadi ya.
2: Dari Thailand, Cina gitu. Nah, jadi kita punya prinsip gini, barang yang bagus nggak mungkin orang nggak mau. Nah, barang pokoknya kita tuh di mana-mana dari passion, dari support itu kita pasti jual kualitas. Dan kita punya target pasar. Target pasar itu nomor satu ya di dalam dunia dagang ini. Jadi memang target pasar kita untuk sekarang ini untuk kalangan atas saja.
0: Oh, harganya mehong.
2: Enggak juga, cuman ya.
0: Cuma kalau kalangan atas karena mereka butuh enggak ngelihat harga. Iya,
2: nah,
0: lihat
2: itu.
0: Ngelihat kualitas,
2: gampang.
0: Ngelihat kualitas gitu. Dan ini enggak lihat harga gitu ya.
2: Kadang kan kenapa saya pikir aslinya kan dua kalangan lah ya, tapi lebih banyak di kalangan atas. Karena kita bergerak di berjualannya itu di mall-mall, kayak di Solo Square, Solo Paragon, Solo Depak, kayak gitu, kayak Plaza Malioboro, kayak di
1: Ambarukmo,
2: Pakuan Mall.
0: Berarti sekarang udah di Jogja, udah di Surabaya.
1: Enggak ada.
0: Solo.
1: Kita Joglo Semar. Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah. Solo, Jogja, Semarang, sama Madiun ini ya. Untuk pusatnya lah istilahnya ya. Iya,
2: benar-benar. Kayak gitu. Jadi kita targetnya memang berjualan di mall kan mindset masyarakat masih apa-apa di barang di mall mahal.
0: Pasti mahal.
2: Ya. Tapi kan kita di situ jual kualitas.
0: Gitu ya. Benar.
2: Jual kualitas. Ada kualitas, ya ada harga. Ya, nah, ya. Kalau misalkan target pasar kita udah jelas, target pasar kita kan memang menengah ke atas ya awalnya itu. Ya udah, laku aja gitu, laku aja dan customer tuh repeat order. Karena gak ada yang nyamain, itu kan produk luar. Nah, itu.
0: Keren ya.
2: Jadi kita mencari kesempatan melek pasar itu di dunia bisnis itu melek pasar. Ketika kita bisa melihat kesempatan, kita masuk di situ dan kamu jadilah di situ. Gak harus kayak sekarang ke serba online. Ayo kita masuk ke online. Belum tentu kita bisa. Tapi ada kesempatan sedikit dan orang gak ngambil itu, masuk aja di situ. Bisa.
1: Itu namanya mitigasi.
0: Mitigasi.
2: Nah, pemetaan bisnis
1: pemetaan itu harus.
0: Harus.
2: Tapi online juga adakah enggak ya?
1: Online kita
2: ada cuman enggak seberapa
1: enggak masif.
0: Enggak. Berarti lebih ke offline ya.
1: Lebih
0: karena orang tuh kadang-kadang mikirnya kalau yang offline itu kita bisa lihat secara langsung kan. Banyak yang online ternyata bahannya enggak sesuai,
1: sakit hati
0: apa segala macam.
1: Pernah pasti Kak Mona.
0: Pernah.
2: Iya, kan
0: dikirim apa, ukurannya apa gitu kan. Sakit hati banget ya.
2: Jadi kita gini, online kita main, tapi kita main cantik Kak. Kita enggak ikut kayak pasar semuanya diterbas dari Sabang sampai Merauke enggak. Kita kalau customer yang beli di kita, kita mintain nomor telepon. Kita kan punya grup dan punya tim ya. Jadi kita ada tim broadcast untuk customer kita kan kita pilih ini yang berduit ya, kayak yang menengah ke atas ya. Orang yang menengah ke atas itu gampang banget dijualin. Kenapa? Dia tahu kualitas, itu dia pasti mau. Karena dia ada duit. Kalau orang yang enggak ada duit ya misalkan ya, itu bagus juga murah belum tentu dia mau beli. Ya kan? Itu tapi memang bisnis jalan alur bisnis masing-masing ya. Ini yang saya jalani seperti itu gitu.
0: Dari 23 penuh dengan pengalaman, sekarang berbisnis bahkan sudah punya keuntungan yang juga luar biasa. Itu jadi pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh kadang orang gak kepikiran.
2: Enggak.
0: Karena orang jualan kadang-kadang ya udahlah ya, pokoknya
1: kata
0: gitu
1: udahlah
0: aja.
1: Itu loh udahlah itu.
0: Banyak-banyak beberapa teman-teman yang ya udah dicoba
1: mengalir.
0: Aja, kenapa? Mengalir aja, namanya rezeki pasti akan datang. Kan gak seperti itu
1: ini.
0: Ternyata ada si Kak Naya dan juga Kak Juhan ini membawa sistem yang luar biasa yang kamu kalau jualan jangan
1: ya udahlah
0: gitu.
1: Ada sistem ada yang sistemnya. Main di situ.
0: Yang itu juga akhirnya membawa kita ke sukses dan banyak cuan itu tadi ya.
1: Jadi gini. Jadi gini, kalau teman-teman itu rata-rata terjun ke bisnis, udahlah rezeki ada yang ngatur, yang ngatur Tuhan. Buru-buru Tuhan mau ngasih rezeki kalau ente enggak bergerak dari zona nyaman. Itu.
0: Jadi memang harus usaha dulu.
1: Enggak
0: mungkin kita ongkal-ongkal langsung kasih duit pling gitu kan mungkin ya.
1: Enggak.
2: Karena gini ya, orang berpikir dari dulu tuh prinsip begini. Udahlah nanti aku nunggu peluang yang ada. Padahal gini, kan bisa kamu ciptakan peluang.
1: Kenapa nggak mindsetnya dibalik?
2: Kenapa nggak dibalik? Saya selalu gitu. Orang tua saya bilang, nanti lihat peluang yang ada aja kak, masuk ke sini. Nah, nggak. Kalau saya bilang, saya bakal ciptakan peluang itu supaya ada.
0: Karena nggak banyak orang mikir gitu ya.
2: Karena ketika saya yang menciptakan peluang, ya udah dapat langsung. Ketika saya nunggu kapan?
0: Iya.
2: Ya kan?
1: Nah, iya. Kapan? Sembilan naga itu tidak sembilan naga ya teman-teman.
0: Kalau kalian
1: patokan kan sekarang Gen Z itu patokannya sembilan naga, raja kripto dan lain sebagainya. Mereka semua itu memflexing dirinya itu untuk jualan mereka.
0: Oke.
1: Kalian jangan tertipu buai. Begitu loh. Jadi kalau kata Timothy, kata ini, mereka itu punya jualan yang diflexing diri mereka.
0: Oke.
1: Nah, berarti kalau kalian mau diri kalian itu scale up, naik, merata, rubah dulu diri kalian, mindsetnya dirubah, ditata dulu, mentalnya disiapkan. Gen Z itu kan tahan banting nih, wah harusnya bisa itu.
0: Kalau menurut kakak nih, ini tadi kakak bilang bahwa kakak sudah membranding ini kakak ya, apa itu namanya, usaha kakak, dan plus juga kualitas. Tapi sebenarnya itu yang paling penting itu branding, kualitas, atau harus keduanya tuh saling. Karena kan kadang-kadang orang tuh udahlah tak branding dulu biar orang tahu dulu, baru nanti gencar ke kualitasnya gitu ya. Ini harus jalan bareng berarti.
1: Harus jalan bareng. Kalau mau gini, ini meta bisnis baru ya. Ada ini yang disebutkan Mona itu suatu meta bisnis baru. Jadi gini guys, ada yang itu ngandelin viral, tapi ada yang ngandelin kualitas. Mana yang bertahan duluan? Yang ngandelin kualitas. Hasilnya kualitas itu perlu dijaga. Branding mengikuti, harus berjalan dua-duanya. Jangan sampai viral dulu baru langsung hilang lenyap. Kalian tahu enggak? Ini ilmu ya yang saya pelajari. Kalian tahu Odading Mang Oleh enggak? Itu yang jualan itu. Itu kan dia viral dulu. Tapi sekarang di Bandung dia lenyap. Kenapa kok kalah sama orang yang jualan gorengan di pinggir jalan? Karena dia gak menjaga kualitas, dia mengejar kuantiti, kuantitinya tidak setara dengan pasar, makanya hilang. Itulah yang disebut mitigasi bisnis. Nah, makanya kalau mau menjadi bisnismen itu harus satu, kalian tahu produk kalian itu disukai pasar enggak? Itu dulu. Produk kalian disukai pasar enggak? Lah, contohnya saya punya fashion cewek, saya punya corner spot. Ini semua dilirik pasar enggak? Oh, kalau saya mau menjual mahal, itu harus bagaimana geraknya? Lah, itu seperti itu. Oh, barang saya ini saya ambilnya udah mahal. Saya menciptakannya dari sumber daya yang mahal. Bagaimana saya bisa membuat brandingan ini mahal, satu kerjasama sama mall, buka toko di mall. Nah, itu jadi kalau kalian udah tahu barang kalian apa dan mau dipasarkan di mana, itu baru tercipta branding. Kalian harus berjalan berduaan, enggak bisa kalau branding dulu baru membenahi kualitas itu tidak bisa. Itu
0: jadi
1: sangat
0: jalan bareng.
1: Harus jalan bareng. Karena sekali kalian viral, kalian namanya terdengar oleh orang dan barang kalian jelek
0: ya, turunnya langsung.
1: Itu kayak gorengan. Jadi kayak Anda di up langsung down itu, sulit sekali untuk bangkit, sangat sulit.
0: Iya. Karena orang udah nggak naruh percaya itu tadi. Karena kualitas
2: trust itu perlu trust banget. Nah, ini yang saya pelajari di lapangan ya. Ini saya sharing aja juga ilmu sih ini. Saya itu sering banget mengamati brand-brand raksasa. Brand raksasa itu, saya nggak pernah menutup mata kalau saya nggak bisa sampai ke sana. Udah kan nggak apa-apa bercita-cita setinggi-tingginya ya. Nah, itu sering sekali brand-brand raksasa itu tutup. Kalau kalian dengar sekarang ada atau beberapa, nah kayak gitu. Karena apa? Dia berani menurunkan kualitas untuk menurunkan harga. Nah itu yang membuat bisnisnya hancur. Tapi ketika ada juga brand raksasa yang dia nggak menurunkan kualitas dan dia tidak menurunkan harga, apa pernah ada yang hancur? Gak pernah.
0: Karena kayak dia stabil di situ.
2: Channel.
0: Oh ya.
2: Kan kayak gitu, kayak
1: Gucci.
2: Dia lebih baik membakar produknya kalau nggak laku daripada untuk mengesel. Ya, itu yang saya ikuti dan saya pelajari semua brand-brand itu kan saya kan di dunia yang dunia bisnis yang kecil ya. Mm-hmm. Tapi saya selalu belajar dan belajar dan belajar. Mm-hmm. Dari situ saya komitmen untuk tidak akan mengurangi kualitas. Mm-hmm. Jadi ketik dan mengurangi harga enggak. Karena apa? Ketika saya mengurangi kualitas, customer saya kecewa. Mm-hmm. Di situ trustnya kan hancur. Betul. Bisnis saya juga bisa ikut hancur. Tapi ketika saya bisa mempertahankan kualitas dengan harga segitu, orang nanti mau beli ala itu memang dia memang mungkin mahal, tapi kan memang kualitasnya bagus. Itu bisa dipakai lama dan nggak ganti-ganti. Dia makainya nggak gatel, nggak gerah, enak, bagus ya. Gitu.
1: Itulah trust.
0: Nah,
1: trust pentingnya trust
0: ya. Karena kualitas itu tetap nomor pertama.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Luar biasa nih.
1: Lah, ini ilmu juga ya, Kak, ya. Kalau kalian itu coba menggunakan pengamatan, kalian jalan-jalanlah ke Mall Plaza Indonesia. Di mall itu banyak showroom-showroom barang mewah itu ada. Yang dijual mereka itu apakah ada barangnya? Enggak. Mereka jual apa? Trust dari masyarakat. Salah satu contoh jam yang paling mahal yang pernah saya lihat itu namanya Patek Philippe, kalau enggak Richard Mille. Itu mereka kan jual hampir Cina itu bisa bikin 99 persis.
0: Persis ya. Persis. Dengan harga yang murah.
1: Iya, ya. Tapi mereka kenapa kok masih buka showroomnya? Karena mereka menjual trust. Kita ada di Indonesia. Barang kita orisinil. Barang kita yang punya kualitas tinggi. Itu. Jadi ilmu bisnis itu bukan semena-mena bahwasanya kita mau menjadi kaya, enggak. Ilmu bisnis itu seni. Seni bagaimana cara kita bisa mengolah apapun yang ada di hadapan kita dengan baik dan benar. Itu seni. Kita mengamati apapun, kenapa toh orang itu bisa kaya, kenapa toh orang itu bisa sukses. Itu bukan karena kerja keras mereka, tapi karena konsisten.
0: Nah, konsisten, kepercayaan sama klien atau istilahnya pembeli, customer, plus juga kualitasnya yang tetap harus dijaga.
1: Konsisten ke diri dia sendiri, Kak.
0: Bisa jadi ini ya, luar biasa. Oke, ada yang sudah masuk di sini, di YouTube channel kita di RRI Madiun, dari Janar Oke, memonitor, thank you banget, dan juga Kak Norgiana juga makasih. Dari Agus, seiring dengan maraknya dan menjamurnya tren running nih, merek-merek lokal banyak yang laku ya, Kak, untuk bisnis fashion sport gitu katanya. Sebentar, merek-merek lokal banyak yang laku kah? Sekarang kan trennya running, orang tren banget ya untuk lari ya.
2: Iya.
0: Ini kalau menurut Kakak fashion di lari, tapi ini ya lari kan biasanya sepatu, tapi Kakak nggak di situ ya?
2: Sepatu lari ya juga ini. pakaian lari
0: juga nggak ada. Itu gimana, brand lokal ini masih banyak orang cari atau lebih ke brand seperti Kakak yang dari Thailand gitu?
1: Enggak, gini kan aku kan istri itu fokusnya di klasiknya. Kalau aku kan membuka peluang di sportnya nih, aku yang pegang sportnya. Jadi gini, masyarakat Indonesia itu sendiri itu trustnya itu kan terbagi-bagi nih, tidak menentu dari brand-brand aparel yang besar. Aparel-aparel lokal pun ya kompetitif sekali. Pokoknya gini, orang Indonesia kan sekarang FOMO-nya kan padel, satu, yang kedua running mountain, running apalah itu, yang ketiga ya boxing dan lain sebagainya. Pokoknya olahraga, Gen Z sekarang kan fokusnya lebih ke olahraga kan, sukanya, hobinya ke olahraga. Untuk brand lokal sendiri itu sekarang kompetitif, sangat kompetitif. Saya sangat suka sekali brand-brand lokal, salah satunya Warrior dan lain sebagainya. Itu enak dipakai, runningnya enak dan lain sebagainya enak, karena bahan itu sudah mudah didapat. Bahan itu sudah mudah didapat, tinggal scale up-nya brand-brand lokal aja. Bagaimana cara menyaingi brand-brand yang sudah aparel-aparel besar seperti itu.
0: Berarti gak cuma yang import aja, yang lokal pun dan itu bagus kualitasnya juga Kakak sediakan.
1: Ada reseller dari Pekalongan juga yang nyiptakin kayak rock legging dan celana running.
2: Itu lokal tapi kita
1: kualitasnya bagus. Bagus, aku akuin, bagus.
0: Wow. Keren.
1: Namanya apa? Adi Aska. Kalau Adi Aska. Adi Aska, bener.
0: Oleh Kak Adi.
2: Balik lagi, kita pasti menjual barang yang kualitasnya bagus. Bagus.
0: Entah itu lokal ataupun import, yang penting kualitas tuh nomor satu.
2: Iya, nomor satu. Impor pun kalau jelek kita juga nggak ambil. Tetap kita kan nomor satu kualitas. Jadi kita tuh memang dikenal masyarakat ya itu dengan kualitasnya. Juga harga itu menurutku ya nggak mahal banget ya, lebih mahal showroom-showroom yang di mall bahkan ya. Karena kita memang udah komitmen dari awal kita berjualan dengan kualitas. Nah, jadi nggak bakal nurunin kualitas.
0: Gitu nih teman berdua.
1: Itu resepnya.
0: Ini
1: soalnya boleh dituri, boleh
0: dituri. Soalnya mereka berdua ini dokter fashion ya. Dari Aminarsis katanya untuk anak Madiun, apakah kebanyakan masih mikir gengsi Kak terkait brand, dan apakah bisnis Kakak juga menangkap itu? Gimana tuh?
1: Oh, ini yang kita pelajari ya selama ini. Orang tidak Madiun aja sih, seluruh Indonesia itu pasti ada namanya gengsi fashion. Orang itu pengen terlihat wah dengan barang yang murah. Nah, itu yang kita tangkap dari pasar. Oh, pasar itu pengennya barangnya wah, harganya murah. Itu gimana caranya kita bisa bikin? Ya salah satunya mendatangkan produk dari Thailand, dari Korea. Ini ingat ya, ini bukan barang apa namanya, barang second. Kita anti second. Saya tekankan kita anti second. Kita orisinil baru. Kita impornya itu bukan impor barang jadinya. Kita impor bahan bakunya. Garmennya ikut Indonesia. Garmen Indonesia itu standarnya mantap. Kalian itu kalau mau membanggakan Indonesia, kalian harus pakai garmen Indonesia, penjahit-penjahit Indonesia. Mantap. Di Solo, di ini saya kasih tahu, kalau mau garmen bagus itu salah satunya ada di Pekalongan. Yang kedua ada di Cirebon. Nah, yang ketiga ada di Solo. Nah, itu garmennya mantap-mantap. Tapi sayang sekali karena anak muda sekarang itu takut untuk berperang, maka garmen banyak yang tutup. Saya kasihan sekali. Aduh. Padahal itu salah satu manufaktur terbesar di Indonesia loh ya.
0: Nah,
1: makanya teman-teman, selagi kalian masih mau berjuang untuk nama NKRI, bukan mengangkat senjata, tapi mengolah otak kalian dan duit kalian menjadi cuan lebih dengan cara membantu UMKM Indonesia. Itu
0: keren loh.
1: Iya loh, Pak.
0: Iya. Keren. Wah. Ngena banget di hati ya. Ini ada yang tanya juga dari Dana Oke, katanya di tempat Kakak apakah jual brand-brand internasional yang KW tadi kan orisinil nih, yang KW-nya apakah jual juga walaupun itu KW-nya bagus gitu ya. Tapi KW yang bagus Kak dijual juga enggak?
1: Nyari bahan KW itu
0: susah ya?
1: Susah Mas itu. Barang KW itu belum, barang KW bagus itu ada, tapi tidak saya sarankan. Mending pakai barang orisinil tapi buatan UMKM Indonesia.
0: Nah, itu.
1: Itu
0: ya,
1: lebih bagus itu. Kalau kalian belum punya modal cukup untuk bergaya, support UMKM Indonesia. Kaosnya banyak, Combat 24S itu adem-adem. Ini yang tak pakai produk Bandung. Enak dipakai, stylish, enggak terlalu mahal gitu. Kita jadi harus tetap support
0: tetap
1: barang Indonesia.
0: Mencintai produk-produk Indonesia.
1: Harus mencintai.
0: Terus ini ada yang tanya, alamatnya di mana? Boleh spill rentang harganya dari berapa sampai berapa?
2: Panjang.
1: Alamat ya, alamatnya
0: dulu.
1: Alamat. Kalau kalian main ke Solo, kalian bisa ke Solo Square. Solo Square itu tempatnya di hall atau di atriumnya. Depan ramennya, kalau enggak geseran ya di depan Ciko.
0: Cari aja klasik
1: estetik sama corner sport. Ada di situ. Kalau mau lagi di Solo Paragon juga di hallnya, ada di lantai satunya juga. Ada juga di apa
2: depan
1: namanya?
2: Skecher itu.
1: Depak ya.
2: Iya, Depak.
1: Depak itu juga ada.
2: Di depan Krok biasanya.
1: Depan Krok. Terus kita kalau momen-momen besar kita hadir juga di Jogja di Plaza Ambarukmo sama Plaza Malioboro. Itu di hallnya juga. Untuk sekarang habis Lebaran ini kita masih off dulu.
0: Kalau di Madiun?
1: Kalau di Madiun di Plaza Lawu.
0: Di Plaza Lawu ya. Di mana tuh? Lantai berapa?
1: Ya di hallnya juga.
0: Di hallnya juga ya. Cari aja klasik estetik fashion dan corner sport ya di situ ya, di Plaza Lawu nih teman Pro 2 ya. Ih, rentang harganya tadi dari berapa sampai berapa deh?
1: Kita rentang harga kalau kita di pasaran sama sih, kalau di pasaran Jawa Tengah itu rentang harga di up 200-an ke atas sampai
0: 200 sampai
1: 500
0: 500 ribu. Ih, masih terjangkau lah 500 ribu ya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang jut-jut nggak?
2: Belum ada,
0: belum ada ya.
1: Kalau mau yang jut-jut, ada barang-barang khusus koleksi kita aparel itu sampai 30.
0: 30. Oke. Okay.
2: Ya, kayak pakaian berkuda itu. Harganya rentan di 2 sampai 8 juta.
1: Okay. Pulu-pulu asli.
0: Puluhan ya.
1: Asli.
0: Tapi kalau di sini jarang ya orang berkuda ya. Jadi paling paling enggak kamu udahlah 200 ribu ke atas itu harga yang boleh bilang matching lah matching dengan kualitas yang bagus, bagus gitu ya.
2: Bisa dipakai bertahun-tahun lagi.
0: Oke, kalau mau ke Solo Paragon, kalau ke Madiun ya udah ke Plaza Lawu aja.
1: Ini salah satu anunya ini bajunya. Yang dipakai kakaknya.
0: Oh, es keren. Kak, waduh, waktunya. Waktunya enak loh ngobrol sama kakak tuh harusnya 3 jam ini.
2: Iya.
0: Oke, ini mungkin pesan deh buat teman Pro 2 yang anak muda. Kakak kan dari muda banget ya, bahkan dari kuliah udah berbisnis. Gimana untuk nyemangatin anak muda memulai bisnis dari sedari muda, jadi tua nanti udah sukses banget gitu. Gimana nih pesannya?
1: Ente dulu coba ente apa ini?
2: Kalau saya ya, pesan buat anak muda itu harus bangun dari zona nyaman, kurangi gengsinya, pikirkan apa tujuan yang mau dibikin, pokoknya cita-cita itu harus diwujudkan. Itu aja.
1: Ya, kalau dari saya kasih ilmunya aja, step by stepnya menjadi pengusaha. Jadi begini, kalau kalian ingin menisbatkan diri, bahasanya lebih kena, menisbatkan diri menjadi pengusaha, satu, jaga pola pikir kalian. Pengusaha itu harus bisa bersih. Jangan terburu nafsu. Satu itu harus itu mitigasi, namanya pola pikir. Kalian harus tahu apa yang mau kalian jual, satu itu. Yang kedua, pasar kalian itu di mana? Yang ketiga, modal kalian bisa enggak menjangkau pasar. Yang kedua, kedua garis besarnya itu emosi. Jadi pengusaha itu benar kata Mbak Naya tadi, kerjanya enggak 8 jam tapi 24/7. Jadi 24 jam 7 hari.
0: Terus ya,
1: terus. Jadi pengusaha itu kita harus satu, siap merelakan waktu kita untuk usaha kita. Yang kedua, kita harus siap kehilangan orang-orang yang tidak suka kepada kita.
0: Oke. Okay.
1: Itu harus anu, biarlah orang berkicau apa, tapi rakitlah perahu kalian sampai bisa menyeberang ke negeri Cina. Itu harus. Ya, yang ketiga kalian harus sadar. Kerja keras itu belum tentu bisa menghasilkan sukses. Tapi poinnya apa? Kerja cerdas. Jangan kerja keras saja, enggak cukup orang-orang di luar sana banting tulang tapi hasilnya seperti apa. Tapi lihatlah kerja cerdas. Gunakan potensi kalian 0 sampai 100 kalian. 0 to hero kalian. Kalian harus menggunakan, kalian harus bedah, kalian harus tahu kita mau running di mana, kita harus lari di mana, kita harus mengejar apa, kalian harus tahu. Harus tahu itu dulu. Diri kalian ini diciptakan itu adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Jangan takut, makanya enjoy your life.
0: Okay.
1: Jangan pernah melirik kanan kiri, karena
0: fokus pada
1: iya diri. Karena gini kak, karena dunia ini tidak adil, satu kali lagi tidak adil. Ada negara kaya banget, ada negara miskin banget, ada pemimpin yang kaya banget, ada pemimpin yang miskin banget, dan lain sebagainya. Makanya dunia ini tidak adil. Yang bisa membuat dunia ini berwarna yaitu your enjoy is life. Kalian enjoy dengan diri kalian. Kalian tahu apa yang mau kalian kerjakan. Dan kalian semangat. Dan jangan pantang menyerah.
0: Wow.
1: Konsisten is key.
0: Johan Teguh.
2: Johan Teguh.
0: Oke. Ini thank you banget. Karena ilmunya banyak banget, luar biasa. Karena nggak banyak loh teman yang di sini kasih ilmu yang luar biasa seperti Kak Johan dan Kak Naya. Thank you banget. Semoga ini menginspirasi banyak orang.
2: Amin.
0: Dan
2: amin,
0: setiap amin. Orang yang masih kayak belum berani buat berbisnis bisa melangkah lebih lagi karena ilmu yang sudah Kakak share ke kita tadi.
1: Iya, harus berani dong.
0: Harus berani.
1: Masa dulu.
0: Singkat tapi jelas Kak, next goalnya mau kemana lagi?
1: Kita next goal insya Allah kita mau bikin skincare.
0: Aha,
1: Ya.
0: Beda lagi loh ya.
1: Doakan. Ya, ya karena gini, motivasi kita itu kita tidak suka berkecimpung di zona yang nyaman.
0: Okay.
1: Kita harus terus melangkah bagaimana bumi itu terus berputar.
0: Wow.
1: Ya kita akan, ya next project tunggu aja nanti kalau udah jadi bisa
0: kesini lagi.
1: Ya. Skincare satu, yang kedua itu
0: mediator.
1: Kita akan bikin media bahwasanya kita bisa mengirim anak-anak yang berprestasi ke luar negeri.
0: Wow.
1: Kita kerjasama sama LPDP juga.
0: Wah,
1: nanti.
0: Keren. Ya. Sukses ya Kak.
1: Ya walaupun orang Indonesia tapi kan kita tidak perlu.
0: Tidak, ya benar.
1: Betul.
0: Orang tuh harus bermimpi yang benar-benar kencang dulu gitu ya. Semoga ini bisa membuka peluang banyak, nggak cuma untuk kesuksesan Kakak tapi juga kesuksesan orang lain.
1: Itu yang dicari ya.
0: Dan peluang untuk orang itu bisa mendapatkan penghasilan seperti bekerja di tempat Kakak, karena Kakak memberikan peluang pekerjaan untuk orang lain ya. Sukses Kak Naya.
2: Terima kasih.
0: Sukses Kak Johan. Ya, kapan-kapan aku ke Plaza ya.
1: Iya, ya, siap.
0: Buat cek-cek gitu ya.
2: Siap. Kalau udah jalan lagi bisnisnya nanti kita sharing lagi.
0: Boleh. Ya.
1: Banyak kok.
0: Siap, terbuka lebar di sini.
1: Iya, kalau mau investor-investor.
2: Monggo.
0: Silakan aja ya, monggo
1: kita,
0: ya.
1: Kita itu gini Kak, kita itu banyak ide, kita itu tahu tempatnya idenya di mana, tapi ya gitu kembali ke ketiganya itu, investor-investornya mana nih?
0: Taban modal.
1: Nah, gitu.
0: Thank you, dan semoga banyak investor yang datang ke tempat Kakak. Jangan lupa di Classic Aesthetic Fashion dan juga Corner Sport ya. Terima kasih sekali lagi Kak Johan dan Kak Naya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini dari jam 12 tadi ya, 12.15 sampai hampir jam 13.15. Thank you banget. Selalu jadikan kita sebenarnya sebagai headline. Dadah, bye-bye.

0: Tapak Sejarah. Berkunjung dan berwisata ke Magetan akan terasa kurang lengkap ketika kita tidak belajar tentang tokoh pahlawan yang ada di Magetan. Hal itu yang membuat berkunjung dan bersiarah ke makam GBRI Maduretno dan KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dapat dilakukan. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan Adipati Maus Pati Madiun ketiga, sedangkan GBRI Maduretno adalah Putri Hamengkubuwono II yang merupakan permaisuri KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurup tahun 1810. Pada tahun 1957, KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III ditetapkan sebagai pejuang perintis perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno, yang merupakan makam GBRI Maduretno. Lokasi makam GBRI Maduretno terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Radio teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu tadi ya obrolan kita beberapa waktu yang lalu barengan dengan salah satu pebisnis muda yang dia punya Classic Aesthetic Fashion dan juga Corner Sport ya, Juha dan juga Danaya nih teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, dan kita lanjut di kebersamaan kita di Santai Siang. Ada beberapa informasi buat kalian semuanya, plus juga ada single-single buat kalian ya. Tentu saja sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: kita nomor 55. Nah, kayak kita pilihan yang udah di-download.
1: Bass speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

kita ke informasi olahraga ya, di mana timnas voli putra Indonesia ini membidik finish 4 besar di AFC Men's Volleyball Cup 2026 demi mendongkrak peringkat dunia ya. Saat ini Indonesia ini masih menempati posisi ke-51 dalam ranking FIVB ya. Skuad Garuda ini siap bersaing di AFC Men's Volleyball Cup 2026 yang digelar di India. Turnamen bergengsi tersebut mulai tanggal 20 Juni 2026 nanti ya. Jadi ini ya, Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo memberikan dukungan penuh kepada tim Indonesia AFC ya, Men's Volleyball Cup 2026. Dia optimis target prestasi tercapai tahun ini. Dan Indonesia ini bergabung di Pool B bersama dengan Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Oman pada AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan Farham Halim dan kolega ini diharapkan tidak gentar menghadapi Qatar dan Korea Selatan ya. Kapten Timnas Voli Putra Indonesia Jason Nathaniel ini sendiri juga optimis mendapat dukungan penuh gitu ya, dari pastinya dari banyak pihak. Dan dia optimis menghadapi AFC Men's Volleyball Cup 2026 setelah menjalani persiapan matang barengan dengan timnya. Kekompakan antar pemain menjadi modal utama memburu tiket semifinal ya. Jadi persiapannya udah baik banget barengan dengan coach Toiran dan sebelumnya Sergio Veloso. Dan pastinya kita semua berharap yang terbaik di AFC 2026 untuk squad voli kita ya.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat, FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, dari bola voli kita ke basket ya. Timnas basket putri Indonesia 5x5 ya, 5x5 nih. Ini menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda ini dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Dan ini juga sudah ditulis keterangannya oleh Perbasi pada hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Jadi pemusatan latihan ini digelar di GOR CLS Kertajaya, Surabaya, dan dimulai sejak 15 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. 5 pemain tambahan yang mendapat kesempatan bergabung adalah Nurlaila Azara dan Anggita Yuliani Putri. Selain itu ada Jesslyn Jayawiyanto, ada juga Peggy Maulani, serta Anastasia Firly turut dipanggil ya. Manajer Timnas Basket Putri 5x5 ya, ini Handoyo ya, ini mengatakan pemanggilan dilakukan berdasarkan evaluasi tim pelatih sejumlah pemain potensial. Menurut dari Handoyo sendiri, mayoritas pemain yang dipanggil masih berusia relatif muda ya. Anggita ini usianya 19 tahun dan menjadi salah satu pemain termuda, sementara Jesslyn dan Anastasia ini memasuki usia 20 tahun. Peggy Maulani juga masuk daftar pemain tambahan yang dipersiapkan untuk tim per April lalu. Ini usianya 21 tahun ya teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya Badan Tim Nasional DPP Perbasi ini telah memanggil 24 pemain. Beberapa nama diantaranya juga diproyeksikan memperkuat tim basket 3x3 putri ya. Handoyo ini menjelaskan jumlah pemain saat persiapan masih dapat berubah. Tim juga menunggu kehadiran sejumlah pemain dari luar negeri. Gitu nih teman Pro 2 ya. Jadi Timnas Basket Putri menambah pemain muda ini menuju Asian Games 2026. Semoga ini bisa menjadi kekuatan tim kita gitu ya teman Pro 2, biar tambah berprestasi lagi. Amin.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman produser. Siapa nih yang masih ngedengerin lagu sesi potret sampai dengan sekarang? Karena memang sesi potret ini dirilis di Januari 2026 ya. Sudah kurang lebih 6 bulan berlalu gitu ya, hampir 6 bulan berlalu. Tetap yang namanya sesi potret tuh menjadi salah satu lagu yang enak banget buat didengerin, nggak bosen. Mona juga gitu ya, karena lirik-lirik dan alunan musik yang hangat dan bermakna ini masih terus ada di hati pendengar musik bahkan sampai sekarang. Dikenal dengan pendekatan lirik yang reflektif dan emosional, sesi potret yang digarap Enau ini sendiri menempatkan kejujuran sebagai pusat karya gitu ya, teman Pro 2 ya. Pada proyek ini, Enau juga menggait sang kakaknya Ari Lesmana, vokalis dengan karakter suara yang kuat, ekspresif, dan syarat emosi, untuk bisa menyuarakan cerita yang sama dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi gitu. Nah, sekarang ini lagu ini tembus jadi yang paling hits di top 50 Indonesia Spotify. Dan pekan ini sesi potret didengar lebih dari 1,9 juta kali. Keren banget kan? Jadi sesi potret yang dibuat pada awal November 2025 ini sebagai representasi dari banyak kisah orang-orang di sekitar Enau yang juga berduka gitu ya atas kehilangan, rasa bersalah dan penyesalan, bentuk kerinduan mendalam, dan juga pengingat soal waktu itu akan tiba menghampiri kita tanpa aba-aba gitu ya. Secara produksi lagu ini dipercaya banget sama yang namanya Kevin Pangestu sebagai musik produsernya. Setelah aransemennya selesai diproduksi, kemudian giliran Ari Lesmana untuk berkolaborasi. Jadi ini lagu nih teman Pro 2, kalau boleh dibilang dari tahun 2026 ini ya, itu paling hits banget deh dan paling banyak orang cari buat ngedengerin lagunya, atau bahkan dicari untuk back sound dari momen-momen spesial yang diunggah beberapa orang gitu ya melalui media sosialnya. Apakah termasuk kamu? Kayaknya aku juga deh.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Thank you banget ya buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 ya. Bentar lagi lanjut kita ke sesi sore ceria, tapi masih ada sedikit waktu Mona hadirkan informasi. Udah tahu belum kalau ada album baru dari The Changchuters? Yap, benar banget. Setelah beberapa hari lalu ya, mereka spill tipis-tipis lah rencana album barunya. Sekarang, tara, udah rilis dong. Judulnya apa? Wow Ma. Gak asing kan? Ya memang nama Wow Ma ini lekat banget sama kaitannya dengan The Changchuters ya. Dan penasaran banget kira-kira artinya apa? The Changchuters ini masih merahasiakan Lil itu sampai pada momen spesial yang bakal mereka kasih. Pokoknya intinya ya teman Pro 2, Wow Ma ini digarap dengan proses yang sangat panjang. Dan akhirnya tahun ini dirilis juga gitu ya. Dan Wow Ma ini punya 11 track yang sebelumnya beberapa lagu juga udah di-spill The Changchuters di panggung. Kalau kamu nonton ya. Jadi 11 track ini ternyata hasil kumpulan dari cerita-cerita 5 personil The Changchuters. Dan ini boleh dibilang berarti personal banget gitu ya. Dan kalau kamu pengen tahu gitu ya teman Pro 2 seperti apa, kita cek aja nanti. Karena The Changchuters ini sendiri udah rilis lagunya atau albumnya yang terbaru Wow Ma-nya ini. Dan di momen spesialnya nanti kita bakal tahu nih seperti apa sih track lagu-lagunya. Atau kamu coba cek dulu di beberapa streaming digital, platform digital ya. Siapa tahu ada nih udah kumpulan lagu-lagu track-tracknya di albumnya The Changchuters yang terbaru

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah sekian lama menunggu di peringkat 3 atau 2, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadiba Salama ini berhasil naik loh, paling pertama nih menjadi jawara. Lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu ini berada di posisi pertama pada top 50 Indonesia versi Spotify. Gak cuma pekan ini, tapi sebelumnya Masterpiece Nadia Basalamah ini juga berada di posisi pertama terhitung 3 pekan berturut-turut. Pekan ini Kota Ini Tak Sama Tanpamu ini berhasil meraih lebih dari 1,4 juta kali didengar publik, dan itu keren banget ya. Jadi ini menyalip karya besarnya Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang terus nangkring berminggu-minggu di posisi pertama. Tapi sekarang Itgitaf berada di posisi di bawahnya gitu ya. Dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ini menegaskan bahwa tempat bukan sekedar menjadi wadah kenangan, tetapi menjadi sesuatu yang bermakna. Dan lagu ini pengingat bahwa kenangan ini bisa menjadi indah sekaligus menyakitkan, terutama ketika tempat-tempat yang dikunjungi masih menyimpan bayangan masa lalu. Cile. Aduh, emang bener ya teman Pro 2, kalau banyak orang yang suka dengan lagunya terus request juga gitu ya, pastinya yang namanya single-single yang kamu fans atau idolakan bakal terus jadi jawara berminggu-minggu bahkan.

0: Akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan tentang remaja jompo. Remaja? Kok jompo?
1: Oh, no.
0: Istilah remaja jompo adalah untuk milenial yang mengalami kondisi lemah fisik, renta, dan cepat lelah. Selain itu, mereka juga merasakan nyeri pinggang, pusing, dan penyakit yang lainnya yang lazimnya dialami oleh lansia. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menyebabkan fenomena remaja tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, anemia, gangguan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah rokok dan alkohol. Untuk mengatasi generasi jompo yang dialami oleh para remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, rutin melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu, melakukan peregangan otot atau stretching, meditasi, kurangi aktivitas gadget, sesuaikan beban tas bawaan, dan yang terakhir, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
1: Alright.
0: Tubuh yang sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Aku tuntaskan untuk santai siangnya. Kalian setelah ini bakal ada sore ceria, bakal juga banyak single-single yang kita hadirkan. Dan nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat akan ada sore ceria berjaringan sejatim ya. Kita nanti jalan-jalan ke Sumenep, kita bakal relay, kita ngobrol barengan dengan teman-teman yang luar biasa banget. Karena dia ini jawara nih, teman Pro 2 untuk ajang internasional, peraih gold medal dan juga silver ya, dari SMA 1 Sumenep. Nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat kita gabung dengan program 2 RRI Sumenep ya, untuk ngobrol barengan dengan mereka. Stay tune ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kamu punya kebiasaan yang kamu anggap sepele, ternyata itu bisa meningkatkan resiko munculnya infeksi saluran kemih. Apa coba? Nahan buang air kecil. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau kamu menahan buang air kecil, itu ternyata bisa muncul bahaya di dalamnya. Nah, perempuan secara anatomi itu lebih rentan terhadap ISK ya, atau infeksi saluran kemih, karena memang memiliki uretra yang lebih pendek sehingga bakteri itu mudah mencapai kandung kemih nih teman Pro2. Namun di luar faktor tersebut, ada kebiasaan dan juga kondisi kesehatan tertentu yang bisa memperbesar peluang terjadinya ISK, yang umumnya memang ditandai dengan rasa perih saat buang air kecil, nyeri, serta keinginan kencing yang terus-menerus. Ada loh kebiasaan yang berpotensi memicu ISK. Yang pertama adalah menahan buang air kecil seperti yang Mona bilang tadi. Mengutip Everyday Health, di mana kebiasaan menunda buang air kecil memang bisa menyebabkan urin tertahan terlalu lama di kandung kemih. Kondisi ini membuat urin menjadi terjebak nih dan memberi kesempatan bakteri buat berkembang biak. Nah, Profesor Kebidanan dan Kandungan Jill Maura Rabin ini menjelaskan bahwa sisa urin yang tidak dikeluarkan sepenuhnya bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Lalu yang kedua adalah rutin bersepeda. Sebenarnya bagus sih olahraga ya, tapi aktivitas bersepeda baik sebagai olahraga maupun sarana transportasi ternyata juga ada kaitannya sama peningkatan resiko ISK pada perempuan. Karena sebuah studi ini menemukan bahwa perempuan yang rutin bersepeda lebih sering melaporkan riwayat ISK dibandingkan yang tidak. Jadi Thomas Gaither sendiri, peneliti utama studi tersebut, menyebutkan salah satu teori adalah tekanan pada area genital ini dapat mempermudah kontaminasi bakteri ke uretra nih teman Pro2. Lalu selanjutnya adalah konsumsi obat tertentu. Ada beberapa jenis obat seperti antihistamin, ada juga dekongestan, antipsikotik, dan obat antikolinergik yang dapat menyebabkan retensi urin atau kesulitan mengosongkan kandung kemih. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko ISK. Tapi meski demikian nih, Rabin sendiri juga menegaskan bahwa pasien tidak perlu menghentikan obat tanpa konsultasi medis ya. Meningkatkan asupan cairan dan memastikan kandung kemih benar-benar kosong setiap hari, pasti harus buang air kecil ya. Ini adalah hal yang penting banget. Lalu cara membersihkan yang keliru. Cara membasuh atau menyeka area genital sendiri setelah buang air kecil itu juga berpengaruh. Menyeka dari belakang ke depan itu bisa memindahkan bakteri dari anus ke uretra. Kebiasaan menyeka dari belakang ke depan itu meningkatkan resiko ISK hingga 64%. Jadi sebagian besar infeksi itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang memang hidup di usus gitu ya. Makanya nih, menyeka dari depan ke belakang tetap menjadi prinsip dasar kebersihan untuk mencegah perpindahan bakteri. Lalu kurang air minum. Jadi dehidrasi membuat urin tuh lebih pekat ya, yang membuat iritasi lapisan kandung kemih sehingga meningkatkan resiko infeksi. Jadi kamu mesti harus konsumsi air 6 hingga 8 gelas atau sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari. Namun jika memiliki kegiatan yang aktivitasnya tinggi, diharapkan ya minumnya lebih banyak lagi ya. Terus terlalu banyak kafein dan alkohol. No, enggak boleh ya. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan alkohol ini bisa mengiritasi kandung kemih dan bertindak sebagai diuretik ringan yang meningkatkan produksi urin. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 450 gram atau sekitar 4 cangkir kafein per hari ini bisa mengalami inkontinensia. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi

mengkonsumsi 6 hingga 10 minuman beralkohol per minggu lebih mungkin mengalami gejala saluran kemih bagian bawah. Lalu selanjutnya pakaian dalam yang terlalu ketat. Jadi penggunaan pakaian itu juga bisa memerangkap ya bakteri ke area genital. Jadi pakaian dalam yang terlalu ketat juga bisa menciptakan kondisi hangat dan lembab yang memudahkan bakteri berkembang. ISK memang dapat menimbulkan rasa yang gak nyaman, bahkan nyeri. Meski tidak semua faktor resiko itu bisa dikendalikan, sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa membantu menurunkan resiko. Jadi caranya mengosongkan kandung kemih secara tuntas, yaitu dengan buang air kecil ya, minum cukup air putih, menjaga kebersihan area genitalnya dengan cara yang benar, serta memilih pakaian dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Ini bisa mencegah ISK gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari gitu ya teman Pro 2. Jadi mulai sekarang kita mesti harus aware ya, dan jaga tubuh kita biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Ini ada satu informasi nih, teman Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, teman Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini mana kebiasaan ya? Semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Terus buat daftar prioritas atau to-do list ya. Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu, ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasanya menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya.

Teman berdua, banyak orang ini seringkali kayak meremehkan banget gitu ya teman berdua, kebiasaan buruk harian, karena mungkin juga ini bisa berefek negatif. Padahal jika terus dibiarkan nih, kebiasaan sederhana tersebut bisa merusak kesehatan fisik serta mental secara berlahan. Berbagai dampak fatal seperti kayak stres berat sampai dengan resiko penyakit kronis ini siap mengintai kehidupan masa depan kamu nih. Jadi perlu diperhatikan beberapa kebiasaan yang perlu dihindari mulai sekarang ini demi menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ini dilansir dari beberapa sumber ya teman Pro 2. Jadi yang bisa merusak kesehatan yang pertama adalah bahaya junk food dan kebiasaan telat makan ya. Meskipun rasanya kayak menggugah selera ya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan camilan manis ini segera kamu batasi. Karena kenapa? Hidangan populer tersebut kayaknya juga kaya akan kalori dan juga gula tinggi, namun ternyata juga sangat minim nutrisi. Selain itu, kebiasaan buruk menunda jam makan demi kesibukan harian juga bisa memperparah kondisi fisik. Saat perut kosong, kadar gula darah akan terus drastis dan langsung mengacaukan kestabilan emosi harian kamu. Lalu kebiasaan suka bergadang itu gak boleh ya, karena kekurangan istirahat ini juga mengacaukan fungsi otak dalam mengolah informasi dan mengontrol emosi harian. Akibatnya, kamu ini bisa menjadi lebih stres dan mengalami penurunan konsentrasi secara drastis saat beraktivitas. Dalam jangka panjang nih, kebiasaan buruk ini memicu lonjakan berat badan secara signifikan tanpa disadari. Bukan cuma itu, kamu juga menjadi jauh lebih rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi. Terus kebiasaan malas gerak nih, nah ini Mona juga nih kayaknya ya. Jadi kayak jarang olahraga atau terlalu sering rebahan ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kamu ya teman Pro 2. Kurang aktivitas fisik ini bisa menurunkan produksi hormon endorfin yang berfungsi memicu rasa bahagia sekaligus pereda stres. Jadi bagi pekerja, kebiasaan duduk terlalu lama juga memicu perlambatan sistem metabolisme dalam tubuh. Dampaknya kamu jadi jauh lebih rentan mengalami lonjakan berat badan, penyakit jantung hingga diabetes mellitus ya teman Pro 2. Jadi yuk gerak. Terus bahaya menahan emosi dan toxic positivity ya. Karena merasakan amarah dan kecewa itu adalah hal normal ya teman Pro 2. Sebaiknya tidak kamu pendam dalam hati aja, karena kebiasaan menahan emosi negatif ini justru beresiko memicu sakit kepala, insomnia hingga gangguan kecemasan yang cukup mengganggu. Sama bahayanya dengan tren seperti berpikir positif atau toxic positivity juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu. Jadi kebiasaan ini memaksa kayak orang tuh menyembunyikan kesedihan di balik senyum palsu demi terlihat kuat dan baik-baik aja gitu ya. Jadi menekan emosi tanpa proses yang tepat hanya akan menumpuk rasa frustasi. Kamu bisa memperbaiki rutinitas harian ya, yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental secara optimal. Jangan tunggu sampai yang namanya tubuh ini jatuh sakit. Mulai terapkan pola hidup sehat demi masa depan kamu ya. Jangan sampai yang namanya hal-hal buruk itu bisa menjadi pemicu kerusakan kesehatan kamu atau mungkin tubuh kamu. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya.

0: ini toh video
1: guys, film kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.

0: Keren ya, olimpiadenya tuh di Belanda. Jadi di Inggris. Okay. Sorry, di London. Kalau offline betapa senangnya mereka ya. Jalan-jalan. Ini dia sang champions kita, ada Laila Sofia Utami sama Rani Cantika Devi. Halo.
1: Hai.
0: Kalian seneng gak sih?
1: Iya, seneng.
0: Seberapa seneng?
1: Kalau saya sendiri senengnya mungkin gak terhingga sih, jujur kak.
0: Okay. Tapi udah ngerasa aku kayaknya menang deh.
1: Kalau sebelumnya kita juga sempat pesimis. Mm-hmm. Cuman pas waktu di akhir-akhir kita mikirnya kayak, ayo udah insya Allah pasti menang. Yeah. Tapi yang bikin kita gak expect itu lebih ke kayak
2: dapat gold medal.
0: Wow. Dan itu tentu aja kan Olimpiadnya karena emang udah internasional, bukan cuman dari satu negara ya kan? Yeah. Tapi bersaing dengan siswa-siswi dari negara-negara yang lain yang mungkin, oh aku dari Sumenep dapat gold medal gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, sekarang aku mau kalian kenalin dulu di sekolah kalian itu aktif di organisasi apa hingga kalian tuh berkesempatan untuk ikutin olimpiade-olimpiade internasional kayak gini gitu.
1: Mungkin mulai dari saya dulu. Kalau saya sendiri di Semansa itu saya aktif di riset. Jadi kita punya tim liris, literasi dan riset. Nah, kebetulan di tim riset sendiri kita sering ikut lomba-lomba karya ilmiah, kayak OPSI, ISPO dan lain-lain. Dan kebetulan barusan itu tim dari kami itu ada yang menang di ISPO dan kemudian dikirim ke lomba IGO ini sendiri.
0: Beda tim nggak?
1: Kalau sama Laila ini sama.
0: Oke, satu tim. Yang ISPO kemarin beda tim nggak sama yang dikirim sama IGO ini?
2: Kalau kebetulan yang ISPO itu sebenarnya saya yang ikut, tapi bareng temannya saya yang lainnya. Tapi karena setelah ada pengumuman delegasi ke London ini, temannya saya ini gak bisa. Jadinya saya mengajak Rani untuk setim saya, sama saya.
0: Okay. Kenapa kamu gak ngajak Kak Farida?
1: Kayaknya Kak Farida masuk ke Semansa lagi dulu.
0: Jangan ngomongnya jauh ya. Okay. Nanti kita bakalan spill juga sama berdua, karena selain mereka berdua tuh nanti kita bakalan bareng sama Fatima sama Sahla juga, dan kebetulan dari SMA Negeri 1 juga. Ini bangganya bukan cuma satu sekolah teman berdua, tapi sekabupaten gitu. Iya. Nah, biasanya kalau info-info kayak gini tuh olimpiade-olimpiade kayak gini itu kalian dapetin dari mana sih?
1: Kalau di riset sendiri itu biasanya kita dapat info dari pembina, terus juga dari beberapa anak riset yang lain kita sering-sharing, kayak kasih kabar kalau misalnya oh di sini sekarang lagi ada lomba, terus kita kasih info juga ke pembina buat dikoordinasikan bareng-bareng.
0: Oke. Sekarang Laila cerita tentang project yang dibawa ke International Greenwich Olympiad ini yang kemudian bisa bawa pulang gold medals itu. Apa?
2: Jadi intinya penelitian kami itu turbin angin sumbu vertikal. Jadi kita itu biomimetikin tuberkel dari paus bungkuk. Nah, jadi di sirip paus bungkuk itu ada tuberkel atau gelombang-gelombang. Nah, ternyata setelah diteliti sama peneliti sebelumnya, dari jurnal yang kami baca, tuberkel itu mampu membantu si pausnya ini berenang lebih cepat walaupun tubuhnya itu besar. Nah, dari jurnal yang kami baca juga sebelumnya, ada peneliti yang menggunakan tuberkel itu juga ke sumbu angin horizontal. Jadi kami ingin mencoba nih apa kalau di sumbu vertikal itu juga berpengaruh seperti itu.
0: Okay. Itu dari mana idenya?
2: Kalau idenya sendiri ya dari temannya saya sebelumnya.
0: Okay. Oh, yang enggak berkesempatan ikut itu. Siapa sih?
2: Namanya Tito.
0: Oke, Tito, kamu kemana? Aku nggak ikut. Kan harusnya ikut ya.
1: Kebetulan Titonya juga masih lagi aktif di lomba-lomba yang lain juga.
0: Oke, jadi dia lebih, ya udah deh, aku lepas yang ego gitu untuk kompetisi-kompetisi yang lainnya gitu. Oke, dan penelitian itu berarti kalian dapetin dari baca jurnal, baca-baca juga mungkin literasi-literasi yang lain, literatur-literatur yang lain, gitu-gitu ya.
1: Ya, bahkan kami juga udah sempat nyoba uji prototipe gitu.
0: Hah? Gimana? Gimana tuh? Gimana?
2: Jadi awalnya Helox ini kami coba dulu buat desain 3D-nya. Kalau sudah dibuat desain 3D-nya itu, kami coba tes melalui aplikasi namanya AnsysPoint. Itu dicoba dari 3D-nya itu, kita coba aliran fluidanya itu, CFD namanya. Nah, kalau dari CFD-nya itu kita tes, ternyata tuberkelnya ini memang berpengaruh. Jadinya setelah kami tes beberapa parameter, kan kami mencoba beberapa parameter tuberkel, kedalaman tuberkelnya. Ternyata diperoleh hasil yang terbaik itu ada di tuberkel 9 mm amplitudonya. Nah, jadinya kami bikin prototipnya itu yang 9 mm itu.
3: Oh, fisika sekali ya.
0: Teman berdua. Tapi aku seneng kalau misalnya ngobrol dengan adik-adik yang mereka tuh mau melakukan penelitian, artinya tidak membiarkan otak mereka itu berdiam diri. Jadi selalu penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Tak pikir tadi loh teman berdua ya, dia bakalan jawab, aku nyebur ke laut kak, ketemu paus bungkunya. Ternyata enggak. Oke, Ran, seru enggak melakukan penelitian-penelitian kayak gini Ran?
1: Kalau misalnya ngelakuin penelitiannya itu jujur buat saya sendiri itu ada 50-50 ya kak. Jadi kayak serunya itu bisa dibilang seru karena kita dapat pengalaman baru, terus kita dapat pengetahuan baru juga, terus biasanya kita juga dapat teman-teman baru dari luar kota, bahkan yang beda daerah gitu kan kak. Cuman di balik serunya itu jelas ada yang namanya kayak prosesnya, dan prosesnya itu gak gampang tentunya kak.
0: Gak gampang ya.
1: Iya.
0: Sampai nangis-nangis darah.
1: Oh, kalau nangis darah, alhamdulillah enggak.
0: Apa yang menurut kalian sulit dalam penelitian ini yang butuh kalian effort yang ekstra gitu ketika melakukan penelitian ini?
2: Yang paling ekstra itu pas bikin desain 3D-nya, karena itu butuh ketelian yang tinggi banget, sama pas ngetes di CFD-nya.
0: Oh, siapa yang bikin desain?
2: Kebetulan kami dibantu pembina, ada pembina masing-masing.
0: Oh gitu, siapa pembinanya?
1: Kalau pembinanya itu ada pembinaan dari Semansa tentunya, dari tim guru lirisnya sendiri. Kemudian kami juga dibantu oleh pembina kami yang dari luar sekolah, itu ada pihak dari Ngelab Kampus. Mungkin bisa dicek di sosial medianya juga.
0: Oh gitu, jadi tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi dari orang-orang luar juga ya. Nah, ngebangun relasinya tuh kayak gimana? Kalian kenal dengan orang-orang itu?
1: Kalau ngebangun relasinya sendiri, sebenarnya kami dihubungin sama guru-guru pembinaan dari Semansa dulu. Kemudian guru-guru yang dari Semansa itu mulai kayak nyusun kak, gimana caranya biar liris ini bisa berkembang. Jadi kita juga kerjasama sama orang luar Semansa sendiri. Kita kerjasama dengan kayak koordinasi kalau misalnya ada lomba, terus kita melakukan bimbingan. Sebenarnya bimbingannya itu rutin. Kalau di Semansa sendiri itu kurang lebih kalau tidak ada lomba-lomba seperti ini itu sekitar 2 kali seminggu. Tapi kalau misalnya ada lomba itu bisa lebih intensif lagi kak, jadi kayak tiap hari kita bimbingan bareng sama pembina liris ini sendiri.
0: Oh gitu, ih keren ya Semansa teman berdua, kamu alumninya? Atau kamu calon siswa-siswinya? Nah ya pasti kalau calon siswa-siswinya ini kakak tingkatnya. Nanti bisa belajar sama mereka juga ya. Nah by the way teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur, bolehlah nanti sharing-sharing barengan sama kita yang ada di Sumenep. Mungkin teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember, sama di Madiun juga ada nih tim-tim yang bergerak di dunia literasi dan penelitian gitu, dan riset gitu, yang nanti bisa kolaborasi juga sama mereka-mereka teman Pro 2. Itu ceritanya teman-teman aku yang udah dapetin gold medals. Nanti ketemu sama teman aku juga yang dapetin silver medals. Bedanya tipis ya. Iya kan?
1: Iya
0: kan? Tapi kalau penelitian-penelitian kayak gini pasti udah mengusahakan dari awal gitu ya. Dari mulai prosesnya, dari mulai ide ya. Kita idenya apa, kemudian berprosesnya apa, kita akan melakukan seperti apa gitu kan ya. Terus kita akan sharing sama siapa gitu. Nah, kan pas Olimpiade itu ada sesi presentasi gak?
1: Iya, ada.
0: Oh iya? Oke, siapa yang presentasi kemarin?
2: Kami berdua.
0: Iya. Oh langsung satu tim gitu ya. Oke. Kalian tahu nggak judges-nya itu siapa, juri-jurinya?
1: Kalau judgesnya sendiri itu dari luar semua. Mm-hmm. Untuk namanya, mohon maaf sebelumnya kami lupa. Cuman yang kami ingat itu ada 3 juri laki-laki, terus satu itu perempuan itu tugasnya moderator. Jadi moderatornya.
3: Kayak tatap muka kayak by Zoom gitu ya?
1: Iya.
3: Langsung kayak interview kerja. Berarti kalian udah skripsian duluan ya? Biasanya kan kalau skripsian kayak gitu tuh. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi karena tentu aja masih banyak yang ingin aku perbincangkan. Aku mau cerita-cerita sama mereka berdua. Tapi aku juga mau cerita-cerita sama Fatima sama Sahla juga. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, masih tetap di Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur.
4: Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
5: Kompas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa. Masih bareng sama Farida di Produa RRI Sumenep di Sore Ceria Berjaringan. Sekarang kita ganti pemain. Iya, soalnya kan barengan ya mereka. Terus kalau cuman yang gold medal aja deh, enggak afdol rasanya gitu. Kita harus tahu nih, karena mereka berjuangnya bareng-bareng. Kata guru pembinanya sih begitu. Oke, aku barengan sama Fatimah Asadil Ali sama Salah Fahira. Ada Fatimah, ada Fahira. Oke. Silver medals itu kan bedanya tipis banget ya kan? Tipis banget.
1: Iya.
0: Kecewa enggak?
1: Enggak sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena enggak expect juga.
0: Enggak expect ya kalau bakalan dapat gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau mereka kan penelitiannya di dunia kelautan nih, pos bungku itu. Kalau kalian bawa apa?
2: Oke, jadi kita tuh bikin biomembran buat penjernih air. Nah, jadi kita bikin biomembran ini tuh dari fermentasi bakteri. Kita pakai glucose atau bakteri silines sama dicampur sama ragi. Kita pakai Saccharomyces cerevisiae. Nah, jadi fermentasi bakteri ini tuh bakalan menghasilkan serat-serat yang dia tuh ukurannya nano gitu, Kak. Jadi dia bisa menyaring bakteri yang ada dalam air.
1: FYI, dari penelitian kami itu kami menggunakan studi kasus dari Pulau Kangean.
0: Okay.
1: Yang di mana Pulau Kangean itu kan pulaunya cukup terpencil, terus di tengah laut. Jadinya di sekitar situ banyak pesisir dan dampaknya mereka tuh terdampak intrusi air laut. Jadinya kami di sini itu mau menjadi solusi buat dari permasalahan yang terjadi di Kangean tersebut.
0: Wah, berarti nanti bisa digunakan secara berkelanjutan, apalagi di daerah-daerah yang itu memang krisis air bersih gitu ya nggak sih?
1: Yeah.
0: Ya kan? Ya deh, buat teman-teman yang di Jakarta deh, Sungai Ciliwung tuh taburin. Sari-sari, bercanda-bercanda teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, why not? Ya kan? Oke. Okay. Fahira kelas berapa sih sekarang?
1: Kalau aku dari mau naik ke kelas 12.
0: Oke, okay. Kalau Fatimah?
2: Saya sendiri baru kelas 10, jadi mau naik kelas 11.
0: Oke, okay. Dari awal gabung sama apa sih namanya? Ex-school ya kalau ini ya?
1: Iya, bisa dibilang ex-school, mungkin sekomunitas juga.
0: Literasi dan riset itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Dari masuk udah tertarik untuk ikut di sini?
2: Iya, tertarik banget karena
0: kenapa?
2: Dari riset ini tuh saya bisa banyak belajar gitu loh, Kak. Mm-hmm. Dari yang awalnya saya tuh sebenarnya pemalu banget awalnya. Yeah. Kayak saya gak berani ngomong gitu depan kamera, depan orang. Tapi semenjak gabung riset, saya tuh jadi lebih berani karena kalau misalkan kita lolos ke tahap final itu biasanya kita kan ada presentasi.
0: Mm-hmm.
2: Itu membantu banget buat bikin saya jadi lebih berani gitu.
0: Oke. Okay. Wah, ada ini ya. Mau berani public speaking, kenapa gabung di riset gitu. Kan di sekolah tuh pasti kan banyak tuh ex-school yang lainnya gitu, yang kalian juga bisa diajarin public speaking di situ gitu. Kenapa milih riset?
1: Kalau saya kenapa pilih riset, karena saya sendiri saya tuh cenderung pengen tahu kayak gimana caranya alam bekerja, gimana cara ininya bekerja. Jadi saya merasa lebih enjoy aja di riset karena saya tuh bisa cari tahu dulu, saya bisa meriset tentang entah gimana cara terjadinya suatu hal atau enggak mencari solusi. Terus kita juga bisa entah menemukan sesuatu atau apapun.
0: Oke, okay. Ini adalah proyek keberapa kalian?
1: Kalau saya sebenarnya bisa dibilang pertama dan kedua karena ada pengembangannya gitu.
0: Oh gitu. Kalau Fatimah ini?
2: Kalau buat saya ini proyek kedua.
0: Kedua? Ya. Yang pertama apa kemarin?
2: Jadi sebelumnya saya tuh bikin bubuk penyedap rasa dari daun canggeret. Jadi daun canggeret itu adalah daun khas Kangean. Dia endemik, adanya di Kangean aja, Kak. Jadi di daerah lain tuh dia gak ada. Nah, daun ini tuh dia alaminya, dia punya kandungan asam glutamat yang tinggi. Jadi dia tuh udah punya rasa asin, gurih gitu loh, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Itu kemarin yang mau aku jual, teman-teman berdua ya. Tapi gak jadi-jadi sampai sekarang.

0: Dan itu masih dikembangin ya sampai sekarang?
1: Iya, masih dikembangin.
0: Oke. Ya udah, nanti kalau butuh ini apa ya? Pabrik belum punya nih mau produksi. Distributor kali. Boleh. By the way, dari riset-riset yang sudah kalian lakukan, kalian berharapnya apa sih dari hasil riset yang kalian lakukan? Ya, terutama yang menang di IGO ini.
2: Kalau dari hasil riset kami, sebenarnya bukan kami doang, semuanya pasti. Pasti tujuan kita itu berharap biar alat atau apapun yang kita temukan atau kita bikin itu bisa bermanfaat di masyarakat, bisa menjadi solusi atas segala masalah yang terjadi. Jadi kita bisa jadi kayak mungkin penyelamat mungkin.
0: Oke, penyelamat mungkin. Tapi ini ada hubungannya nggak sih sama cita-cita kalian nanti?
2: Cinta?
0: Cita-cita. Salah. Ada hubungannya nggak sama cita-cita kalian nanti?
1: Kalau buat saya sih, ya kayak berhubungan banget. Karena kebetulan saya pengen jadi dokter. Dan kalau jadi dokter itu kan butuh banyak banget belajar. Terus gak gampang nyerah gitu loh, Kak. Nah, di riset ini tuh saya benar-benar belajar buat gak gampang nyerah. Karena ya pasti banyak susahnya ya di riset ini sebenarnya. Tapi saya tetap belajar buat bangkit gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Kadang juga burn out, tapi ya tetap dijalanin. Kira-kira bisa.
0: Iya. Mungkin kalau udah baca-baca kali ya perjuangan untuk masuk di fakultas kedokteran kayak apa, terus sudah masuk belajarnya kayak apa, terus nanti mau lulus ujiannya kayak gimana gitu-gitu. Oke. Kau mau jadi apa, Fahira?
2: Sebenarnya saya masih ngikutin alur sih, Kak.
0: Oke.
2: Jadi riset ini masuk ke salah satu proses saya untuk mencari jati diri.
0: Wow, hilang dari kemarin-kemarin teman Pro 2. Tapi alhamdulillah ya, di 2026 di bulan Juni dia dapat silver medals. Jadi mungkin nanti ketemu jati dirinya.
2: Ya. Sudah mulai ketemu dikit-dikit.
0: Waduh. Kalian paling suka pelajaran apa sih kalau di sekolah?
1: Kalau saya sendiri suka bahasa Inggris, biologi, kimia.
0: Mirip-mirip. Oh iya, mirip-mirip, sama. Pas presentasi gimana kemarin? Apa yang jadi tantangan?
1: Sebenarnya kalau presentasi kemarin sih struggle-nya hampir nggak ada.
0: Wow, keren sekali.
1: Hampir nggak ada sih, Kak. Tapi
2: kalau saya mungkin ini pronunciation-nya. Kan kita harus bikin juri mengerti apa yang kita omongin tuh, Kak.
0: Oke.
2: Mungkin juga tanya jawabnya. Kita kan harus paham gitu, meskipun aksennya jurinya kan kita nggak tahu dari mana nih.
0: Iya. Yeah.
2: Aksen yang mereka pakai juga kita nggak tahu. Jadi kita harus ya harus memahami.
0: Oke. Itu sih tantangannya ya. Dan itulah kenapa teman Pro 2, kalau yang namanya bahasa itu memang perlu banget kita pelajari. Ya, international language terutama. Itu sih. Well, setelah ini mau ada penelitian lain ya?
2: Pastinya ada terus.
0: Tapi udah mau lulus.
2: Ya, mungkin ada satu lagi. Masih ada kesempatan.
0: Oh iya? Oke. Nah, ada rencana untuk olimpiade-olimpiade berikutnya nih? Atau udah dapat infonya nih kalau mau ikut apa?
2: Kalau saya sekarang ini masih dalam proses mengikuti ini olimpiade, bukan lebih, lomba fiksi gitu. Lebih ke kayak sebenarnya lomba penelitian juga, cuma lebih fokus ke kewirausahaan.
0: Nanti kesini lagi.
2: Amin.
0: Kalau Fatima gimana, Fatima?
1: Sama, saya juga lagi ada proses dalam lomba fiksi ini. Jadi saya sekarang lagi ngerjain hal-hal yang dibutuhin buat tahap 2 lomba fiksi ini.
0: Oh, tahap 2 di lomba fiksi itu sama tuh kompetisinya sama.
1: Kompetisinya sama, tapi beda tim.
0: Oh, bisa kayak gitu ya. Di literasi riset itu bisa kayak kamu pasangan sama siapa untuk di olimpiade ini, di lomba ini kamu pasangan sama siapa? Dan itu siapa yang menentukan?
1: Kalau kayak gitu kita koordinasi dengan pembina sih kak.
3: Oh gitu. Gimana teman perdua, kamu sudah mulai terinspirasi sama mereka untuk ikut-ikut olimpiade-olimpiade? Kita berburu tuh nasional internasional olimpiade. Kan itu portofolio juga. Soalnya nih katanya kalau kita mau kuliah misalnya nih ya, itu juga kampus-kampus bakal lihat portofolio juga. Ya syukur-syukur nanti kan bisa masuk tanpa tes. Yeay.
0: Amin, amin. Gitu kan? Yeah. Gitu kan? Yeah. Oke, okay, jangan kemana-mana. Masih di RRI Pro 2 Sumenep barengan sama Farida di Sore Ceria. Sore Ceria.

0: ceria. Ceriain soremu bareng Bro 2.
1: Halo Bro 2, terima kasih masih barengan sama Bro 2 RRI Sumeneb di Sore Ceria Berjaringan yang bisa kamu simak gak cuma di RRI Sumeneb aja, tapi juga dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku balik lagi sama Rani sama Laila. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama, bukan rival sih, tetap teman. Karena bisa jadi next competition bisa jadi satu tim gitu kan. Tapi kebetulan ketika Igo yang Rani sama Lala dapat gold medals itu, mereka di tim yang lain gitu. Cerita banyak juga sama mereka, dan mereka ternyata kalau pelajaran itu termasuk bahasa Inggris itu juga merupakan pelajaran-pelajaran yang mereka suka. Kalian gitu juga gak sih?
2: Iya
1: kan?
2: Iya.
1: Selain bahasa Inggris apa?
2: Kalau saya sendiri selain bahasa Inggris, sukanya itu di biologi.
1: Yang ada tumbuh-tumbuhan bumi-bumi ya. Kalau Laila?
3: Kalau saya sendiri tuh suka kimia.
1: Iya, kimia sekali memang penelitian yang ini ya. Kimia dan fisika sih, kayak ngitung-ngitungnya gitu kan. Iya. Kalian ngerasa ketika melakukan penelitian itu sulit gak sih?
2: Kalau ngelakuin penelitiannya itu jujur sulit ya kak, terutama itu pas waktu ngeuji hasil penelitiannya kita. Karena kadang kan kita udah ngasih hipotesis duluan nih, kayak ini kemungkinan hasilnya bakalan keluar A. Tapi pas waktu diuji, loh ternyata itu B. Berarti kita harus ngulang lagi, kayak ngulangnya itu gak yang langsung ngulang dari awal. Lebih ke kayak kalau awalnya itu kita ngasih variabelnya itu X dan Y, berarti kita harus nyoba nyari variabel lain nih, apa yang salah di situ yang kita ubah.
1: Udah matematika sekali ini ya. Dari fisika kita pindah ke kimia, pindah ke matematika sekarang teman Pro 2. Tapi ya begitulah kira-kira. Kalau kalian hobinya apa sih? Laila apa?
3: Kalau saya sebenarnya punya hobi menggambar sih kak.
1: Sketsa-sketsa gitu ya,
3: suka.
1: Ada relasinya gak sih sama penelitian yang kamu jalani sekarang itu?
3: Iya ada, jadi prototipe sama desain-desainnya itu awalnya di sketsa manual dulu, baru dimasukkan ke 3D lewat aplikasi.
1: Aduh, secanggih itu deh ya. Ya ampun. Selain dunia penelitian yang basic yang kalian kerjain setiap hari ini, kalian tertarik ke apa lagi gitu?
2: Kalau kan emang di sekolah kita ngejalaninnya itu di akademiknya itu di riset kan ya kak.
1: Yap.
2: Nah tapi kalau di luar bidang akademiknya kita sendiri, mungkin kalau dari saya sendiri lebih ke suka ke bagiannya kesenian kak. Tapi kalau di kesenian sendiri selama SMA ini kurang mendalami. Mungkin dulu pas waktu SMP itu lebih didalami di bagian musiknya aja. Terus lebih ke biasanya tuh ngisinya buat nulis kak, nulis. Jadi saya juga selain gabung di riset, itu bergabungnya itu di jurnalistik. Jadi tetap relevan kan kak, antara riset sama jurnalistik.
1: Okay, I see. Cuman aku mau bilang gini loh, mereka itu dunianya gak cuman riset doang teman Pro 2, tapi ada nih hobi-hobi yang mereka lakukan gitu, kesenangan yang mereka lakukan. Waktunya mereka main ya main gitu, waktunya belajar ya belajar. Kalau Lele suka apa lain?
3: Kalau saya sendiri selain riset itu sebenarnya saya juga anak OSN. Sebenarnya saya anak OSN di bidang kimia. Jadi selain riset saya juga belajar-belajar kimia. Dan kebetulan untuk OSN tingkat kabupatennya itu besok saya.
1: Apa? Proyek apa?
3: Kalau OSN itu olimpiade bidang kimia. Tidak ada penelitiannya.
1: Oh gitu.
3: Iya, cuma soal-soal.
1: Mengerjakan soal-soal aja. Tak kirain kau bawa hasil sesuatu gitu.
3: Enggak.
1: Eksperimen gitu kan biasanya gitu. Jadi olimpiade aja yang kayak menjawab soal-soal aja ya. Padahal aku suka tuh yang kemudian keluar asap tiba-tiba gitu. Atau apa ya? Gelembung yang kemudian meledaknya nggak keluar suara kali aja kayak gitu.
3: Kalau tes praktikumnya itu biasanya kalau sudah lolos di tingkat nasional
1: baru.
3: Iya.
1: Robotik gitu kan?
3: Iya.
1: Kau suka itu? Masih relate sih teman Pro 2. Ternyata Laila tuh hobinya begitu ya. yang dia sukai itu. Kalau kalau Rani sih masih mending. Oke deh, seni-seni gitu. Tapi akhirnya relate juga gitu dan it's okay. Well, di masa depan kalian ingin jadi apa?
2: Kalau saya sendiri jujur kan ucapan adalah doa, ya Kak. Betul. Jadi saya mau ngucapin di sini. Saya sendiri pengennya itu masuk ke kedokteran terus nanti bakalan jadi dokter spesialis ortopedi.
1: Oh.
3: Amin.
1: Ya, enggak ada di Sumatera masih. amin. Dan mungkin Farida nanti akan ketemu sama Rani.
2: Jangan ketemu di ruang operasi tapi Kak.
1: Iya. How many years again ya? Mungkin di sini lagi atau mungkin di luar gitu kan ya. Ketika dia sudah dokter Rani gitu. Kalau Layla apa?
3: Sebenarnya saya juga sama pengen jadi dokter, tapi bukan dokter spesialis, pengen jadi dokter umum aja.
1: Oh, kenapa? Ruth?
3: Enggak sih, dari kecil pengennya ya dokter
1: umum. Oke, ini aku bicara siang sore hari ini nih teman bro dua. Aku tuh ngobrol dengan calon-calon dokter, 4 calon dokter bayangin.
3: Amin.
1: Iya, Fahira aja yang belum tahu dia mau jadi apa. Udah nanti. Well, dari penelitian kalian ini akan berguna nggak sih menurut kalian ke masa depan kalian nanti?
2: Kalau dari penelitian kita sendiri, mungkin untuk yang Heliox ini, yang penelitian sekarang, itu lebih ke berguna buat masyarakat secara general aja ya Kak. Kalau dari penelitian-penelitian yang pernah saya lakuin sebelumnya itu, kebetulan ada yang relevan di bidang kesehatan itu, saya pernah megang nama penelitiannya itu Sigma Kak.
1: Okay.
2: Jadi Sigma itu sendiri penelitian yang dilakuin sama anak semansa, di mana kita ngebuat aplikasi yang bisa ngedetect obesitas pada anak usia dini. Jadi nanti kita ngerancang aplikasinya gimana caranya biar kita itu tetap ngizinin anaknya itu makan kayak makanan kesukaannya kayak mie, terus sosis dan lain-lain, junk food dan lain-lain. Cuman kita bakal ngasih tips gimana caranya dengan si anak itu meskipun tetap makan makanan kesukaannya, si anaknya itu bebenya bakalan tetap terjaga Kak. Jadi kayak kita ngasih tahu gimana cara kontrolnya. Terus kan kalau anak-anak itu susah ya buat diajak diet Kak. Nah, jadi nanti kita juga bakal menginovasikan gimana aplikasinya agar si anak si anak-anak ini itu mau menggunakan aplikasi tersebut biar efektif juga.
1: Oke, Sigma ya. Jadi itu udah ada.
2: Untuk Sigma sendiri itu aplikasi sebelumnya sudah sempat di luncurin, cuman karena masih ada pengembangan baru, itu kita masih merancang ulang Kak. Jadi sekarang Sigma sendiri juga masih dirancang dalam bentuk nama aplikasinya yang terbaru itu Orbit Kak.
1: Oh, jadi itu udah ada, ditunggu aja. Ini berguna banget di bidang kesehatan, apalagi di bidang gizi, ya kan? Di bidang gizi teman Pro 2. Ah, baru tahu, jadi dicatat nanti ya. Oke. Kalau Layla gimana Lay? Penelitian kamu nanti bakalan berguna banget nggak untuk masa depanmu?
3: Sama kayak Rani, sebenarnya Helox ini itu bergunanya ke masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil. Nah, jadi hasil Helox ini kan sebenarnya untuk menghasilkan listrik Kak. Di mana Indonesia ini punya angin yang banyak, tetapi fluktuatif, rendah. Nah, jadinya kita berusaha untuk memanfaatkan angin yang fluktuatif itu dengan menggunakan Heliox, yaitu sumbu angin sumbu vertikal yang memiliki tuercle. Nah, selain itu kami saya sendiri juga udah sosialisasi ke warga di Gili Raja. Nah, warga di sana itu juga berharap bahwa Heliox ini juga suatu saat nanti bisa benar-benar digunakan.
1: For the last, who support you a lot? Siapa yang paling support kalian banget entah di sekolah atau di rumah?
2: For me, my biggest supporter is my family.
1: Kalau di sekolah,
2: Kalau di sekolah itu jujur teman-teman kelas dari kita sendiri. Kita kan ada di kelas yang sama, kelas F8. Terus pembina kita juga
1: maksa banget ya. Maksa banget.
2: Tapi beliau itu beneran yang nge-support banget loh.
1: Oke. Ada Pak Hari, halo. Ya, yang maksa banget minta disebut sama Bro dua nih. That's okay, karena emang beneran ya si support itu, ya kan? Oke. Lai, kalau kamu siapa?
3: Kalau saya sendiri yang pertamanya pasti keluarga, terutama orang tuanya saya. Kalau di sekolah ya teman-teman kelas dan juga guru pembina.
1: Sekarang kasih dong motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah, yang sekiranya, kalaupun tidak sama nih ya, kesukaannya atau bidang prestasinya sama kalian, tapi mungkin mereka tuh harus bisa berkompetisi dan berprestasi di bidang yang lain. Kalian mau kasih kalimat ajaib apa untuk mereka?
2: Mau dari siapa dulu, Kak?
1: Rani dulu deh.
2: Oh, oke. Okay. Sebenarnya ini motivasinya selalu saya pegang dari pas siaran yang sama RRI sama Duta Gendewati itu. Sebenarnya motivasinya saya sendiri tuh do your best and be the best of you.
1: Ya, oke. Kalau Layla apa?
3: Kalau dari saya sendiri tuh gak ada orang yang gak punya kemampuan, jadi harus cari kemampuan kamu sendiri gitu.
1: Cari ya, cari kemampuan diri kamu sendiri, oke? Okay? Itu pesan dari peraih medali emasnya kita di International Greenwich Olympiad yang baru aja mereka raih di London, Inggris sana, teman Pro 2. Offline sih, tapi suatu saat nanti semoga bisa mengunjungi London beneran ya. Abis ini gilirannya Fatima sama Fahira nih, yang tentu aja mereka punya masih punya banyak yang mau diceritakan sama kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
0: Sore Ceria.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: mulai ceria. Ceriain soremu bareng Bro 2. Tom Bro 2, we back with Fatima and Fahira. Yeay, masih di sore ceria tentu aja. Dan ceritanya sih seru-seru. Tapi yang belum diceritakan sama Rani sama Laila itu seberapa banyak teman yang kalian dapetin dari Igo?
1: Iya, seberapa banyak? Kalian kenalan kan pasti sama teman-teman yang lain gitu.
2: Kalau dari Igo sendiri sebenarnya kita enggak ketemu sama lawannya, Kak.
0: Oh gitu.
2: Iya, karena kita kan langsung dipertemukan sama jurinya. Jadi kita enggak sempat ketemu sama
0: teman-teman yang
2: peserta lain. Iya, mungkin kalau misalnya nambah teman itu lebih banyak di yang ISPO. Kan kita langsung ke Tangerang nih. Terus kita juga melaksanakan expo yang di mana kayak
0: expo tuh
2: pameran, iya pameran. Jadi kita berkomunikasi sama banyak orang, terus kita juga dapat banyak teman dari berbagai sekolah, di berbagai daerah gitu.
0: Itu bonusnya ya kalau misalnya ada kompetisi-kompetisi gitu. Kalau langsung tapi kalau online tuh kadang ya udahlah ketemu sama judges-nya doang, ya kan? Lebih seru online sama offline.
3: Offline sih, Kak.
0: Tapi kalau offline enggak dapat medali gimana?
3: Ya, tapi pengalamannya.
0: yang offline udah berapa kali kalian ikut?
3: Kalau saya sendiri baru satu kali. Bareng ISPO kemarin.
2: Saya juga baru satu kali sebenarnya.
0: Oke, yang tadi
2: yang offline ya.
0: Yang di Tangerang tadi, yang ketemu sama banyak gitu.
3: Yep.
0: Oke. Dan kalau offline itu mahal kayaknya teman Pro 2. Bayangin coba harus ke London 4 orang. Emang semasa kemarin cuma ngirim 4 ya? Dua tim.
2: Untuk IGO ya.
0: Oh iya, dan dapat semua
2: 4 orang. Alhamdulillah.
0: Wow, itu tuh yang keren tuh teman Pro 2. Ngirim 2 tim tapi maksimal, iya kan? Kalau misalnya ada kompetisi sejenis gitu, kalian berharapnya ikutnya dan di negara mana?
3: Kalau saya sendiri, saya berharapnya bisa di Prancis karena France is my favorite country.
0: Terus kamu datang langsung gitu?
3: Iya.
0: Tapi gak minta Fahri kan uang sakunya sama tiketnya ya. Berangkat sendiri ya. Dia gak mungkin ngizinin berangkat, gak usah berangkat. Oke, ya selain negara yang katanya sih dia itu adalah negara dengan pusat mode, iya, tapi pusat ilmuwan juga di sana, iya kan? Oke. Nah, next, abis ini dari penelitian kan udah kalian lakukan, kemudian medali udah didapetin gitu ya, kalian punya ambisi yang lain nggak? Udah selesai aja di situ gini.
2: Pastinya menaklukkan lomba-lomba lain.
0: Apa yang terdekat?
2: Yang terdekat mungkin fiksi yang lagi kita ikutin ini. Kan kita lolos sub 2.
0: Oke. Aku juga penasaran, kalian ngebagi waktu belajar sama waktu penelitian tuh kayak gimana?
3: Sebenarnya itu agak susah sih, Kak. Itu salah satu struggle yang buat saya paling berat. Karena kita di samping harus ngejalanin penelitian yang kompleks banget, kita juga harus tetap ngejaga nilai rapot dan nilai-nilai kita kan. Jadi itu agak susah sebenarnya.
0: Iya kan.
3: Jadi biasanya tuh saya ngerjain penelitian itu kalau misalnya lagi ada lomba aja. Di samping itu saya belajar buat di kelas terus.
2: Ya, terus untuk penelitian yang kayak opsi itu kan dari pemerintah ya. Itu kayak sebenarnya kita fokusin ke sana. Jadi buat penelitiannya sendiri biar kita gak ganggu pelajaran. Kemudian kan di sini tuh belum ada lab yang benar-benar memadai tuh, Kak. Jadi kita tuh mengadakan kayak dispen selama mungkin sebulan. Ya, jadi kita sebulan tuh full nyelesain penelitiannya. Jadi sisanya itu kita bisa fokus ke pelajaran.
0: Oke. Asik dong gak sekolah sebulan.
2: Pas dispennya lumayan asik, tapi pulangnya itu agak
0: Iya. Agak bikin stres ya. Tapi enggak lah. Stres juga kalau misalnya dapat medali sama dapat hadiah, hilang stresnya. Iya kan? Oke. Sekarang aku mau dengerin nih. Mau dengerin kalian presentasi hasil project yang kemarin sebelum kita tutup nih. Oke. Masih ingat kan dikit-dikit?
1: Ingat gak?
0: Iya, inget lah. Inget lah.
1: Secara singkat ini.
0: Iya.
1: Pakai bahasa Indonesia.
0: Emang kalian kemarin presentasinya pakai bahasa Indonesia?
1: Bahasa Inggris.
3: Lupa deh, Kak. Lupa loh.
0: Iya, Ta. Dikit-dikit.
2: Kalau enggak terlalu vulgar boleh enggak?
0: Boleh, boleh. Kan udah enggak lomba lagi toh?
3: Enggak bisa. Lupa.
0: Aku yang okay. Aku yang dengerin toh.
1: Indonesia.
0: Ini cuy buat apa ya? Buat gambaran cerminan nih sama teman-teman yang lain. Oh, ternyata kalau kita ikut olimpiad sama di luar tuh presentasinya kayak gini. Misalnya kayak aku harus mulai dari salamnya tuh kayak gini gitu. Say hi-nya tuh kayak gini gitu sebelum masuk ke materinya gitu loh.
1: Kamu
0: enggak? Come on. Enggak.
1: Indonesia is the
2: okay. First of all, Indonesia is the largest archipelagic country in the world. So, it could be water intrusion, especially in our problem is Kangin Island. So, in this research, we aims to solve this problem, which we make a biomembrane from Gluconaecetobacter salinus, which is the bacteria that we commonly use for make nata de coco, mm-hmm. and yeast. Mm-hmm. We commonly use to make bread. Okay, mm-hmm. We make it from fermentation, maybe like 14 days or even more or more.
1: Sedikit
0: less,
2: yeah, less of them. Then we modify with graphene oxide, which is nanoparticle that could enhance the strength of the membrane, mm-hmm. and occur slip flow phenomenon, which can increase the water flux of the membrane, mm-hmm. so the water will not stuck in the membrane and could flow to the glass or even the other vessels.
0: Oke. Okay. Abis itu kalian dapat pertanyaan-pertanyaan gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi aku sih yang nangkepnya gini, teman Produa. Jadi kalau misalnya kamu presentasi, awali dengan selain say hi pastinya. Say hi dulu kan.
2: Yeah.
0: Pastinya langsung sapa-sapa jurinya kan.
2: Yeah.
0: Ya janganlah disapa, kalian enggak dapat tuh medali.
2: Waktunya juga terbatas banget, Kak, cuman
0: oh, gitu.
2: 5 menit.
0: Oh, berarti memang harus benar-benar yeah. di-pressing ya, di-pressing. Jadi awali dari masalahnya dulu apa gitu ya.
2: Yeah,
0: kemudian kamu nawarin solusi apa. Itu yes. sih. Mm-mm. Dan jangan lupa pakai bahasa Inggris, teman Pro 2. Oke. Tat, sekarang karena aku sudah tahu nih, sudah mendengarkan kalian presentasinya kayak gimana, kasih motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah yang sore hari ini lagi dengerin kita.
2: Okay. Kalau saya mungkin cuman jangan sia-siakan kesempatan aja sih. Kayak apapun yang ada di depan mata yang bisa dilakuin, lakuin aja. Karena saya sebenarnya dari dulu bukan orang yang aktif banget, tapi pas SMA ini kayak berusaha banget buat memanfaatkan kesempatan yang ada gitu.
0: Oke, okay. Kamu berusaha untuk jadi orang yang tidak biasa-biasa aja kan?
2: Iya.
0: Okay, dan itu lebih menarik, oke? Okay? Apa?
3: Kalau buat saya, live your life and it's okay to make mistakes because this is your first life.
0: Iya. Hidup itu cuma sekali, teman Pro 2. Jadi jangan sia-siain. Ya udah deh. Nah, itu dia seri ceria kita berjaringan se Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih yang sudah tune in yang ada di Pro 2 Sumerb dan sekitarnya. Atau tune-innya melalui aplikasinya kita di RRI Digital yang bisa kamu simak dimanapun kamu berada. Entah kamu lagi berada di Paris, di London, di Inggris, di Arab Saudi, kamu bisa simak ya RRI. Terus terima kasih juga teman-teman yang ada di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan Pro 2 RRI Jember. Semoga menginspirasi banget obrolan kita sore hari ini bareng sama Laila, sama Rani, sama Fatima, sama Fahira juga. Semoga kamu yang menyimak juga terinspirasi untuk berprestasi meskipun tidak sama bidang sama mereka, tapi di prestasi-prestasi yang lainnya ya. Sampai jumpa dengan teman-teman yang lain yang menginspirasi dari RRI Sumenep tentu saja di next episode next month, teman Pro 2. Sampai jumpa, see you.
4: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa Puri Ceria berjaringan berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap memasuki bulan Suro dalam penanggalan Jawa, masyarakat khususnya di Ponorogo selalu menyambutnya dengan tradisi yang begitu meriah, yakni Grebek Suro.

0: Namun di balik kirab budaya dan pertunjukan reog yang megah, ternyata terdapat makna spiritual yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Grebeg Suro merupakan tradisi masyarakat untuk menyambut tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Dalam Islam sendiri, Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan salah satu bulan haram tersebut adalah bulan Muharram. Momentum ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa bersama, introspeksi diri, sedekah, hingga mempererat silaturahmi antar sesama. Sahabat pendengar, tradisi Grebeg Suro juga menjadi bukti bahwa Islam di tanah Jawa berkembang melalui pendekatan budaya. Para ulama terdahulu menggunakan seni dan tradisi sebagai media dakwah agar masyarakat dapat menerima ajaran Islam dengan damai dan penuh hikmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Karena itu, Grebeg Suro tidak sembarangan diadakan, melainkan memiliki hikmah dan pelajaran yang baik, agar budaya tidak selalu bertentangan dengan agama. Selama tradisi tersebut tidak melanggar akidah dan syariat, maka budaya dapat menjadi sarana dakwah dan memperkuat persaudaraan. Dalam Grebeg Suro sendiri terdapat nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui tradisi ini, masyarakat berkumpul tanpa membedakan status sosial. Mereka bersama-sama menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat hubungan sosial dan spiritual. Namun, tentu sebagai umat Islam, kita juga perlu bijak dalam menyikapi tradisi. Jangan sampai budaya justru mengarah pada hal-hal yang berlebihan ataupun bertentangan dengan tauhid. Budaya seharusnya menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sarana mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

0: perempuan pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Rupese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut barengan Kania temenin kamu ya. Di sisa kebersamaan kita di sore ceria sampai nanti jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku temenin kamu sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di hari ini Kamis, kalendernya 18 Juni 2026. Merekam segmen bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Yang pasti malam nanti ada dua podcast teman Pro 2 ya, tentang sejarahnya Madiun, dan juga tentang hati dicurhat dong barengan sama Mas Andi teman Pro 2. Asik ya. Yang pasti lebih asik lagi karena besok udah hari Jumat ya. Dan bisa jadi besok itu adalah hari terakhir kamu masuk sekolah di jenjang yang saat ini, karena 3 minggu ke depan kamu udah maybe memasuki jenjang pendidikan yang baru, atau mungkin di kelas yang baru juga ya. Jadi selamat deh menyongsong liburannya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin juga udah selesai ujian skripsi, wah kayaknya ini bakal menjadi liburan akhir tahun ajaran yang menyenangkan deh buat kamu. Turut bahagia juga nih teman Pro 2 ya. Oke, ya pasti sambil menikmati makan malam kali ya jam segini, atau menikmati cemilan malamnya sambil ngeteh, ngopi teman Pro 2. Ngopi aja deh, jangan ngopi deh, biar nanti kamu bisa tidur lebih awal karena besok bangunnya pagi untuk bisa nyimak Piala Dunia lagi teman Pro 2, ada Kanada versus Qatar, terus juga jam 5 pagi ya, terus ada Meksiko versus Korea Selatan jam 8 pagi teman Pro 2. Kalau jam 5 mungkin masih bisa nonton, kalau 8 udah pada aktivitas semua ya. Ya deh teman Pro 2, stay tune di 95,2. Kamu bisa simak siaran kita juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tahu gak sih kalau Indonesia juga berkontribusi pada Piala Dunia 2026 kali ini? Dalam hal apa? Stay tune aja, nanti infonya aku spill buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Indonesia turut berkontribusi dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 melalui produksi bola resmi yang digunakan pada partai final nanti. Bola bernama Adidas Treonda tersebut diproduksi di Indonesia dan dirancang sesuai standar yang ditetapkan untuk ajang sepak bola terbesar di dunia. Selain mengutamakan kualitas material dan desain, Adidas Treonda juga dilengkapi sensor yang dapat mengirimkan data secara real time ke ruang video assistant referee atau VAR. Teknologi ini, teman Pro 2, membantu perangkat pertandingan dalam memverifikasi keputusan penting seperti situasi offside dan titik kontak bola. Sementara final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 waktu setempat atau 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau makan, tahu kali, T A U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi pada area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membantu Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi juga menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Fox Sport, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapatkan perhatian luas dari pengamat sepak bola. Informasi lain teman Pro 2, Sony Pictures kembali merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Days yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home pada 2021 lalu. Melansir dari Variety, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Kini dia hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meski demikian, dia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota. Namun tekanan yang semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa dan mengancam keberadaannya. Dia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberatnya. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MJ. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia untuk Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wow, selamat malam Indonesia.
3: Selamat malam Indonesia.
2: Wow, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
3: Lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
2: Kalian jadi enak pagi ya, jadi morning person ya.
3: Gak apa-apa, jadi kita kebagi sih. Dua gitu.
2: Oh iya benar.
3: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
3: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
2: Kenapa?
3: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Ade Govinda
2: juga sempet. Siapa lagi?
3: Gue yang membukas tuh SO7 tuh.
2: Yo, Shawn Seven sih gokil banget, rame banget di studio sih.
3: Iya, gue gak dapet kesini juga kemarin.
2: Iya, kalau ada juga bro.
3: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
2: Yes.
3: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
2: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
3: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
2: Bikin lagu sama suaminya. Yep. Sekarang sama suaminya nih.
3: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
2: Yo,
3: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
2: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Ray.
3: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
2: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
3: Bener.
2: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Alright teman berdua, kita sudah di Music Live Chat. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ayo dia, Syahrafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban sih.
0: Gak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Bener.
1: Ada Syahrafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging.
0: Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Tadi gue mampir.
1: Iya, mampir lo. Katanya lo siaran dari sana kalau
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syahrafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih. Kayaknya ada barangnya soal di depan.
0: Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi main kamera.
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
1: Apa tuh?
0: Syahrafi tuh kalau udah ngulik masih dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener main.
1: Wow.
0: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: gading. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang lagi yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya itu?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini, kira-kira siapa ya. And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: dan macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah? Atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah nggak sih kayak gitu kayak?
0: Iya barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita nggak sekali ketemu.
0: Iya sih benar sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama gitu.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Iya.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Oh, bisa.
1: Bisa ya. Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke. Okay.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga nggak sih
0: lovey-dovey kan?
1: Iya kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu

0: real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
1: untuk percayanya tuh takes time juga.
2: Bener-bener.
1: Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
2: Betul.
1: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Yes.
1: Langsung mau putar aja?
2: Oke, boleh. Kalau mau langsung, let's go.
1: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
2: Yes.
1: Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Dini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama. Ya.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak suka kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini enggak? Ke dalam lirik enggak?
2: Enggak kayaknya. Gak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget enggak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih. Wow. Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro dua yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget, tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong. Lo pengen ketemu. Kalau nggak ya juga nggak apa-apa. Gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang.
0: Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Bener. Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak ekspektasi akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga nggak sih setelah on track dulu?
2: I think it's in her blood. Maybe ya gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah gue menurut gue selalu style itu nggak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, and it's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar, maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam tuh menyambung. Nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
0: Ada yang bilang
1: kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ini ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Oi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Thank you.
2: Okay, thank you. Masuk tuh. Thank you.
1: Oh, ada tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
0: Gakil.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dulu juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen, selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend
2: okay, gitu. Okay, ya.
1: Alright, okay, let's go.
0: Oke, okay, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan. Menurut kepercayaan bener. Saya. Bener. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak. Well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. But
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam.
2: 3 jam for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi coba.
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan ya. Lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompile dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Jadi banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base. Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Base, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke. Okay,
0: alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue. It is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s, yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga. Sulit kan? Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Oh, gue setuju ya.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin bisa di rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa mungkin ya.
0: Oke. Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, sih, okay. Basically. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah, yeah.
0: Berarti lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening with. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang nggak mesti orang yang bikin, nggak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di
0: Produ FM. Yeah. Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ, jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana malam Jumat kamu? Ketemu sama Kania ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Obrolan kita malam ini barengan sama Mas Ian HVM. Kita akan ngobrol teman Pro 2 tentang hal yang horor nih ya, katanya sih begitu ya. Aduh, agak-agak merinding, tapi apakah obrolan kita akan membuat kamu makin merinding, semakin malam makin merinding? Kita sapa dulu Mas Ian yang sudah ada di studio Pro 2. Selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam semuanya.
0: Iya, harus banget ya Mas ya.
1: Gimana Jumat ya?
0: Jumat. Bukan Jumat Kliwon kan?
1: Wah, bukan, aman.
0: Benar ya, aman ya. Bukan Jumat lagi juga. Makin horor soalnya ya. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tempat yang katanya punya aura mistis di Kota Madiun dan sekitarnya ya, sebagai budayawan penjelajah dari tempat ke tempat gitu ya. Pasti kalau ngomongin tentang tempat-tempat atau hal-hal yang kuno ya, aura mistis itu tidak bisa tidak bisa dielakkan ya Mas. Iya, pasti ada lah ya sensasi-sensasi begitu ya, bikin kita merinding karena mungkin apa? Vibe-nya.
1: Iya, mungkin vibe-nya atau tempatnya yang
0: bentuk-bentuknya tuh kayak kuno banget gitu ya. Kayak lama enggak dihuni, kayak gitulah teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol teman Pro 2 ya. Yang penasaran bisa gabung di live YouTube-nya RRI Madiun, di kanal YouTube RRI Madiun malam ini ya. Boleh nanti kamu cerita-cerita ya, siapa tahu kamu pernah mengalami pengalaman-pengalaman agak-agak mistis begitu ya, di tempat-tempat yang katanya sih itu bangunan kuno dan lain sebagainya. Bagaimana seorang sejarawan, budayawan melihat dan memaknai tempat-tempat mistis ini? Mas Ian, kita mulai dari kalau ngomongin sesuatu yang lama, yang kuno gitu ya. Itu sebetulnya apa ya, aura-aura yang bikin kita merinding itu lebih karena tampilan objeknya yang memang mungkin kan warnanya mungkin lebih lebih dark,
1: kusam
0: gitu ya,
1: ya.
0: Kusam, nggak yang mungkin warna-warna orange gitu ya, hijau stabilo gitu. Atau mungkin karena apanya nih Mas, kalau menurut Mas Ian sebagai seorang sejarawan dengan perjalanan menemukan hal-hal yang semacam itu?
1: Iya, memang saya pribadi sebagai seorang penjelas sejarah yang sering belusukan di tempat-tempat ya angker ya, seperti penjara kecil, balai kota bahkan, lalu Bakorwil, itu kan rumah lama ya. Lalu kalau saya sempat pernah ngomong bahwa kalau saya di suatu desa pasti saya yang pertama itu di kuburannya gitu ya, karena kuburan itu menyimpan ini ya, menyimpan jejak sejarah ya. Dilihat dari batu nisannya seperti itu. Ya saya mulai suka mencari batu nisan kuno ini. Gitu. Nah,
0: hobi yang agak aneh.
1: Iya.
0: terus. Nah,
1: kalau saya pernah saya pernah diskusi dengan teman saya yang arkeologi UGM itu. Mitos, kisah-kisah misteri itu adalah upaya masyarakat untuk mengkonservasi atau melindungi situs-situs atau cagar budaya atau tinggalan sejarah yang agar tidak ini ya dirusak ataupun diambil. Contoh Mbak Kania pasti sering mendengar ya kalau itu punden itu berhantu itu. Itu ada watu gilang itu watu biasanya buat ini, buat apa, persembahan untuk orang-orang Hindu Buddha atau praksara. Itu pasti ada cerita ini tuh dijaga oleh macan segede sapi gitu ya. Itu saya pernah
0: mendengar cerita
1: itu dan melihat itu, dan ternyata memang itu tinggalan sejarah itu, namanya Watu Gilang di Magetan itu. Nah, itu untuk apa sih? Untuk agar batu itu tidak dimaling atau dicuri gitu. Dan itu sebagai upaya masyarakat agar nilai-nilai moral itu terjaga gitu. Iya, pasti di situ ada banyak pantangan ya. Dan pasti ketika ada benda sejarah itu pasti akan berkaitan dengan desa seperti itu.
0: Oke. Kalau ngomongin tentang punden, memang sih Mas, maksudnya biasanya yang apa ya, masyarakat tahu bahwa itu punden itu tempat yang sakral. Nggak semua orang bisa gini, nggak semua orang kuat untuk mendekatinya.
1: Iya, benar.
0: Dan lain sebagainya. Maksudnya ya kadang yang kita menerima bahwa karena kalau udah ngomong tentang sakral ya memang itu tempat yang suci, atau tempat yang
1: suci bagi masyarakat.
0: Iya, tidak bisa sembarangan orang itu berkegiatan di situ atau mungkin apa ya, katakanlah berinteraksi di situ begitu ya. Tapi berarti lebih dari sekedar itu adalah upaya biar segala sesuatu yang ada di tempat itu tidak berubah begitu ya.
1: Iya, makanya kita di Jawa ya, terutama di Jawa, di Madiun kan banyak ya punden atau ini ya apa, atau kolam yang berisi air itu
0: kayak sendang,
1: sendang itu ya, itu pasti ada danyang kan. Iya, danyang itu kan kalau dalam teorinya Clifford Kertzku kan adalah apa, dewa yang menunggu sana. Itu adalah bagian dari ritus masyarakat praaksara yang masih bertahan. Danyang itu kan, danyang itu dari kata dan hiang, yang itu dewa.
0: Oke.
1: Okay. Atau ya penunggu atau apapun yang apa, yang adidaya apa, adilinuweh lah ya, di apa, di atas, di kita sebagai manusia. Ya itu biasanya itu danyang itu berkenaan dengan apa, yang pertama yang membabat, yang kedua yang menunggu secara gaib di situ.
0: Okay.
1: Masyarakat saat itu memang mereka kan ya kalau kata teman mereka kan logika mistisme kan kuat ya. Nah itu biasanya kayak kalau ada danyang itu bisa menjadi konservasi. Konservasi kalau kalau kita bicara soal ini apa, tadi kayak punden atau kolam air itu apa tadi?
0: Sendang.
1: Sendang itu pasti ada pohon ya. Entah pohon apa,
0: beringin
1: kah, atau pulit, terembesi dan lain sebagainya. Itu kan kalau dalam ini kan, itu kan penghasil air ya. Dan itu bagi masyarakat itu di istilahnya disucikan gara-gara itu menjadi sumber air masyarakat. Okay. Itu dan itu nanti masuknya ke ekomisisme ya, bagaimana masyarakat itu menganggap danyang dan lain sebagainya untuk konservasi alam.
0: Oke. Jadi begini, terlepas dari kita mungkin percaya tentang hal gaib begitu ya, tapi hal-hal yang seperti itu adalah diciptakan oleh manusia atau pikiran manusia gitu Mas?
1: Iya, kalau bagi saya pribadi memang hal gaib itu ciptaan manusia dan dan ya itu, dan itu terus berevolusi seperti itu. Ya, dan itu dipengaruhi oleh budaya, budaya pop, televisi, lalu dipengaruhi oleh budaya tutur juga seperti itu. Contoh pocong ya. Pocong itu,
0: aduh harus ngomongin pocong ya malam Jumat. Kemarin
1: ya viral ya. Viral itu pocong ya.
0: Iya, tapi katanya hoax itu. Iya. Pocong keliling kampung lah. Aduh, enggak usah disebut. Iya. Iya, itu buntelan putih itu gimana? Iya.
1: Lemper itu ya.
0: Iya.
1: Setan lemper itu. Gini, kalau saya pernah baca di media apa ya kemarin dia itu, dulu waktu era Melayu kuno ya. Lemper itu enggak meloncat tapi bertahan apa ya?
0: Diam aja.
1: Diam aja, Nah, adanya istilah meloncat itu ketika adanya budaya populer yang menerjemahkan lainnya, artinya merepresentasikan lainnya. Contoh ada filmnya Benyamin Sueb kalau nggak salah tahun 70-an itu, yang dimana mengangkat pocong pertama kali ya, akhirnya dibuat loncat-loncat agar bisa creepy seperti itu.
0: Oke.
1: Iya itu kan setan-setan era-era Melayu ya gitu.
0: Dan itu tidak ada di luar negeri ya.
1: Iya, dan itu enggak ada di luar negeri.
0: Itu kebanggaan Indonesia. Ya.
1: Kita harus bangga sebagai bangsa Melayu ya, terutama bangsa Indonesia. Setannya beraneka macam
0: dan sebegitunya. Tapi benar loh Mas. Aduh, aku sebenarnya enggak mau bahas tapi gimana? Nggak tahu, five film setan yang Indonesia. Hmm. Walaupun sebetulnya hantu-hantu luar negeri juga kalau secara divisualkan di film juga serem gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kayak vibe-nya itu beda aja loh. Apa keseremannya itu beda gitu loh, Mas. Itu juga sebetulnya karena sudah lama tertanam di kita begitu ya. Karena itu produk budaya itu tadi. Hmm. Atau kenapa? Mungkin ada pengaruh-pengaruh lain, Mas, dalam arti sebegitu kuatnya hal-hal tersebut diciptakan gitu ya, atau sebegitu seringnya kita mendapatkan paparan cerita-cerita semacam itu gitu, atau memang karena saking lamanya itu diciptakan. Nah,
1: ya, saya pernah baca buku apa ya judulnya, vlog Gus Lor ya judulnya, saya lupa. Saya pernah mengkaji soal Gus Lor itu, ya mini riset sih, bahwa apa yang di TV itu ditampilkan itu kenapa kok menyeramkan di film ya, terutama yang pertama musiknya, jump scare-nya, yang kedua suasananya, dan itu ya tata riasnya seperti itu yang membuat apa
0: semuanya menakutkan.
1: Itu iya menakutkan. Itu ya, coba kalau ya kan banyak yang viral di TikTok ya, coba film horor musiknya musik SpongeBob kayak gitu ya, jadi kan nggak vibe-nya nggak nggak terbangun ya seperti itu, dan itu juga membangun persepsi lain, menambah persepsi lain masyarakat soal setan itu sendiri. Contohnya apa ya, setan-setan baru-baru ini ya, nenek gayung contohnya, itu ya, itu kan iya, itu kan setan kontemporer ya, Mbak.
0: Iya, ampun, iya. Setan kontemporer.
1: Coba bayangkan gayung di era kolonial Belanda atau era Hindu-Buddha, ada nggak nenek gayung? Atau
0: mungkin gayungnya berbeda gitu ya.
1: Mungkin. Itu kan lagi digambarkan era-era sekarang kan. Dan ya saya tanya lagi, apakah nenek jenengan pernah cerita suster ngesot?
0: Enggak sih. Ya, berarti itu termasuk setan kontemporer.
1: Iya, setan kontemporer.
0: Tapi balik lagi ya, kita ngomongin setannya sudah ya. Para netizen ya, ini banyak banget nih yang komen. Kita bahas lagi nanti last bill dikit-dikit gitu ya. Kita bahas lagi tentang tempat-tempat gitu ya, yang punya aura mistis gitu, Mas. Kalau ngomongin tentang semua bangunan, katanya memang ada penunggunya. Well, bisa jadi gitu ya, seperti yang Mas Ian tadi, itu lebih ke untuk upaya melindungi tempat itu, biar orang itu gak, yang menjarah, yang gak merusak lah tempat itu, apapun itu begitu ya. Yang kedua mungkin memang secara supranatural atau spiritual memang ada ya hal yang semacam itu begitu ya. Tapi lebih kalau kita ngomongin tentang tempat-tempat yang kuno gitu ya, aura mistisnya kadang gitu ya, orang bilang lebih kuat gitu ya. Itu semua juga karena produk budaya itu tadi, atau kalau dari sekian lama Mas Ian meneliti, ada gak sih maksudnya dalam perbedaan Mas Ian ini belusukannya ke makam gitu ya. Ya mohon maaf ya, kayaknya bagi Mas Ian biasa-biasa aja. Pernah ke makam malam-malam, Mas?
1: Oh pernah,
0: penelitian
1: iya. Anda saya Bapak kerjanya ke makamnya lulur saya kalau malam itu.
0: Oh gitu, ngapain, Mas?
1: Ya nyekar.
0: Ini ke makam, ke tempat-tempat katakanlah penjara kuno, mungkin juga ke bangunan-bangunan kuno lain. Kalau yang secara Mas Ian rasakan, sama aja atau tetap ada secara manusiawi itu pasti ada something yang berbeda begitu. Dan itu kalau menurut apa ya, ilmu, secara ilmiahnya itu ada gak sih penjelasannya, Mas?
1: Ya, kita pakai pendekatan ini ya, apa? Saya coba untuk mengutip bukunya Fran Magnus Suseno ya, yang manusia Jawa itu. Ya, kita sebagai orang Jawa itu harus memaklumi bahwa dunia itu dibagi dua, dunia alus dan dunia fisik ya. Dunia fisik itu kita, dan dunia alus itu adalah yang lainnya itu ya. Itu. Dan kita harus menyadari bahwa manusia Jawa itu harus seimbang. Itu, dan memang bagi manusia Jawa itu tidak terlepas dari diri kita. Karena apa ya, kita melihat setan itu pasti nggak apa, pasti matanya melotot, siungi besar itu ya.
0: Ya nggak usah dideskripsikan gimana.
1: itu adalah ini ya, contoh ketidaksempurnaan. Ya, jika manusia tidak sempurna, ya akan jadi setan gitu maksudnya itu. Nah, ya tentu ya kalau mistis ya, ini pengalaman saya pribadi memang ada beberapa hal yang mistis ya pernah saya rasakan. Tapi saya gini, prinsip saya gini, ketika saya di tempat-tempat ini ya, tempat-tempat mistis, angker itu, saya punya prinsip gini. Saya ingatnya di sini ada penelitian, bukan hal yang lain. Jadi ini yang membuat saya terbentengi dan pasti mereka paham semua. Ya, tapi saya pernah mengalami ketika saya di penjara kecil ya, di Jalan Ahmad Yani itu, saya baru masuk itu saya buka i penjaranya. Karena itu penjara lama ya, tahun 1800 sekian itu ya, pas era-era tanah paksa itu. Itu saya buka i, dan itu prinsip saya adalah itu, saya di sini untuk meneliti. Dan ternyata ketika malam hari, tubuh saya itu berat kayak ditunggangi gitu. Nah itu, ya disitulah saya paham bahwa tempat itu ada penunggunya seperti itu. Dan saya melakukan hal yang tidak sopan gitu. Itu. Dan pasti ya kita punya perasaan soal itu. Karena memang ya namanya manusia itu kan kalau istilah umumnya berdampingan dengan makhluk gaib ya gitu.
0: Jadi sebetulnya dimanapun gitu ya, pasti ada.
1: Pasti ada ya.
0: Gak melulu tentang bangunan kuno, gak melulu tentang makam

0: dengan sikap dan attitude juga yang harus terjaga gitu ya. Yeah. Wah, ini sudah mulai rame gitu ya.
1: Iya, tuh rame.
0: Rame di YouTube juga nih Mas ya. Karena ada yang kemudian, wah ini nanti coba deh kalau ngomongin tentang tempat-tempat yang katanya ada aura mistis di Kota Madiun sebelum itu gitu ya. Dari tarik si Semongko katanya, ih takutnya ada hantu gitu ya. Kamu pernah lihat di mana emang? Terus ada Ahmad Barudin katanya ada tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan masyarakat dengan maksud menjaga kelestarian biota di tempat tersebut memang ya. Itu seperti yang dibilang Mas Ian tadi bahwa sebetulnya bukan ngarang cerita juga biar orang takut, tapi lebih ke ya mungkin memang ada gitu ya hal-hal gaib yang ada di sana, tapi lebih ke tapi akhirnya gini Mas, apakah itu gitu ya tujuannya sebetulnya untuk edukasi gitu ya?
1: Iya.
0: Apakah memang murni untuk edukasi atau lebih ke kadang orang akhirnya salah paham gitu ya?
1: Iya.
0: Dan menjadikannya bahan untuk nakut-nakuti.
1: Iya. Itu sebenarnya untuk edukasi dan memang ketakutan itu dibentuk ya agar orang-orang tidak macam-macam seperti
0: kita
1: itu.
0: Lebih hati-hati.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Itu.
0: Oke.
1: Iya. Ya ini teman saya ada yang di soal mana soal ini ya, soal ekomistisme memang ekomistisme itu adalah suatu hal yang cukup strategis untuk melindungi ekosistem seperti itu. Ya, teman saya yang meliti itu Frankie dari Ponorogo itu. Saya mengutip itu dari.
0: Oke. Jadi ada ya, maksudnya dalam arti cara yang seperti itu digunakan untuk melindungi ekosistemnya di situ.
1: Iya. Makanya apa kayak beringin itu kan pasti
0: dikeramatkan
1: ya, karena itu menyimpan air gitu loh.
0: Oke. Jadi sebetulnya secara ilmiahnya diteliti secara sains.
1: Iya.
0: Itu karena itu pohon sangat bermanfaat begitu ya. Bayangkan kalau semua pohon akhirnya ditebang, sumber airnya akan berkurang.
1: Bener.
0: Tapi akhirnya dibikin lah gitu ya oleh budaya, oleh orang-orang masyarakat, dibikin itu keramat biar kita lebih hati-hati begitu ya. Gak asal tebang, yang mungkin lebih menghargai makhluk hidup dari cara-cara itu tadi gitu ya. Waduh, setan lemper nggak tuh, udah nggak usah dibahas lagi. Aduh.
1: Ya, saya ganti setan madu mongso.
0: Tapi sekarang tuh ada, ya Allah, aku mau ketawa tapi aduh semoga nggak kenapa-napa ya tapi jaba bayi. Soalnya sekarang kan memang kalau Mas Ian tadi memang semua itu dibentuk ya kolaborasi dari musik, dari perampakan dan lain sebagainya. Terus sekarang itu bahkan kalau dikartunin itu jadi warna-warni Mas. Apa itu juga untuk agar orang nggak melulu yang takut gitu ya. Cara ngerilis ketakutan tuh kayak gitu kali ya.
1: Jadi
0: yang kita tahu kan setan lemper putih begitu ya. Sekarang udah banyak kayak warna-warni tau gak sih?
1: Iya kayak kuburan pen itu.
0: Oke, nah ini ada yang komen gini. Aduh, setiap pabrik gula horor. Nah, kenapa kak? Kok setiap pabrik gula itu aura mistisnya banget gitu? Nah, sebelum ke situ, sebelum menjawab atau mengomentari ini, kalau menurut Mas Ian sendiri begitu ya, dari sisi sejarah begitu ya, ada nggak sih tempat-tempat yang memang punya aura mistis yang kuat begitu ya? Dari sisi mungkin dari sisi budayanya, dalam arti di situ cerita rakyatnya benar-benar kuat banget sehingga mayoritas masyarakat benar-benar menjaga banget atau tidak mendekat tempat itu. Atau boleh deh dari sisi mistis-mistis yang secara naluri manusiawi gitu. Kalau menurut Mas Ian, kalau di Madiun mana aja?
1: Yang pertama Sendang Gayam.
0: Iya, oke.
1: Yang dimana itu Mas? Sendang Gayam itu di Kota Madiun gitu, di Kartoarjo itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada sendang. Itu juga dikatakan juga mistis apa dulu hutan-hutan ya.
0: Oke. Tapi itu juga dari masyarakat setempat.
1: Setempat.
0: Menyakralkan tempat itu.
1: Iya, menyakralkan. Karena berkaitan dengan apa ya? Sejarah ya, sejarah.
0: Pantangannya apa Mas kalau di situ Mas?
1: Enggak ada pantangan sih.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tapi lebih ke orang hati-hati atau gimana?
1: Kayak di sini setannya kalem-kalem deh, enggak ada ini ya. Kalau saya melihat ya, terus lagi.

0: Sendang Madiun itu, itu kan ya banyak orang mengatakan itu kan cikal bakal Madiun, dan ketika membangun ketika penaman Madiun kan diambil dari Medidian Ayun ya.
1: Mm-mm.
0: Itu lalu apalagi ya, lalu apa ya, gini juga jembatan-jembatan juga kan pasti di Madiun kan banyak yang mistis ya.
1: Bahkan lagi viral di TikTok lah.
0: Iya. Iya, gini. Saya apa over sedikit ya. Gini. Mbak pernah mendengar cerita ini ya, tumbal bangunan itu. Biasanya dibuat di jembatan itu.
1: Oh enggak sih. Tapi ya, maksudnya kalau cerita-cerita kayak gitu di film iya sih, Mas. Tapi kalau secara real yang ini enggak belum pernah dengar.
0: Iya. Itu ini OT dikit ya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan di abad ke-18 ketika kapitalisme pabrik gula itu mulai menggeliat. Masyarakat pribumi disuruh kerja, menanam gula, memanen, lalu menjadi buruh gula.
1: Okay.
0: Mereka dipaksa tanahnya itu untuk dijual ke pabrik gula. Nah, tadi ya berkaitan tadi ya. Lalu dia disuruh bangun jembatan untuk kepentingan kapital ke pabrik gula.
1: Okay.
0: Itu kita sebagai masyarakat pribumi merasa stres ya dengan tuntutan seperti itu ya. Dan itu secara terpaksa. Akhirnya masyarakat Jawa itu, masyarakat pribumi itu mengakali bagaimana caranya agar apa-apa, agar ini jembatan itu kuat.
1: Oke.
0: Okay. Akan dengan cara pintas, yaitu tumbal.
1: Oke. Okay.
0: Tumbal bangunan itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, saya apa ya? Saya menyimpulkan bahwa tumbal bangunan itu adalah salah satu keresahan masyarakat di masa lalu karena tekanan yang dihadapi oleh masyarakat karena kolonialisme.
1: Karena keadaan.
0: Iya.
1: Okay.
0: Oh iya, lalu ada Busbu itu juga lumayan itu. Busbu itu juga lumayan apa, angker ya, karena ya saya punya banyak ini cerita dulu, kata orang sana itu dulu ada apa, saya perempuan setengah rusak wajahnya. Okay. Itu lalu juga apa ya, Busbu ya, monumen klasik itu yang tren ya, yang tentara gak ada kepalanya gitu. Iya. itu lalu iya, apa, Bakorul juga itu kata teman-teman HVM itu yang pernah yang punya apa Indra ke-7 itu. Itu ada anaknya residen yang sering ngajak bermain itu, noni-noni Belanda itu.
1: Iya.
0: Iya. Lalu mana lagi yo? Ya banyak ya kira-kira ya. Yang saya pengalaman itu penjara kecil itu. Monggo. Okay. Kalau ke sana.
1: Dipersilakan lo sama Mas Ian ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang aura mistisnya itu terbangun karena murni hal yang gaib begitu ya.
0: Iya, ada peristiwa sejarah juga.
1: Oke. Okay. Dan tentu peristiwa sejarah yang kemudian apa ya, terhubung dengan hal yang memang gaib, tapi ada juga yang hal gaibnya ini karena untuk apa, Mas, tadi namanya ekomistisme. Jadi mistis yang di apa ya, yang diciptakan untuk melindungi sebuah ekosistem, kayak gitulah teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kalau di pabrik gulanya itu aura mistisnya kuat banget? Emang semua pabrik gula gitu ya? Atau karena memang pabrik gula memang ini ya, cenderung adalah bangunan-bangunan yang udah kuno-kuno banget nih, Mas?
0: Iya, memang.
1: Kalau penjelasannya realistis deh, itu kalau menurut analisa Mas Ian, karena saking lamanya jadi bentuknya aja atau warnanya juga mungkin.
0: Iya. Itu pabrik gula kan besar ya, kita renovasi juga sulit, jadi ya akhirnya terkesan ada angker.
1: Okay.
0: Dan ya coba bandingkan dengan pabrik gula Colomadu sama pabrik gula ini ya, apa, pabrik gula yang di Madiun ya, yang enggak terawat ya. Ya pasti bagus Colomadu dan enggak angker Colomadu karena okay, buat wisata gitu.
1: Okay.
0: Kalau yang di Colomadu kalau enggak salah ya. Yeah. Terus kalau yang di Madiun kan memang apa istilahnya jarang dijamah dan nggak semua orang bisa masuk, serta ada ini banyak ghost lore yang berkembang di masyarakat. Karena ya masyarakat itu melihat bahwa ini ya bahwa pabrik gula itu hal apa pabrik gula itu nggak bisa dimasuki oleh sembarang orang.
1: Oke.
0: Itu. Itu yang paling berpengaruh adalah cerita hantu ya.
1: Itu. Ya makanya kan kenapa sampai diangkat di film-film horor begitu ya? Kenapa harus settingnya pabrik gula dan lain sebagainya? Juga mungkin karena berbagai faktor itu gitu ya.
0: Juga kan ya tadi yang saya jelaskan tadi pabrik gula itu mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Madiun terutama di masa lalu.
1: Di masa lalu. Ya benar-benar tertekan banget waktu itu ya dengan sistem penjajahan seperti itu, dan itu berhubungan dengan pabrik gula gitu ya. Oke, jadi ada benang merahnya ya dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang memang sangat tidak mengenakan gitu ya. Oke. Kita rilis dulu teman Pro 2. Biarkan aku bernafas ya. Habis ini kita lanjut lagi membahas gitu teman Pro 2. Kita akan mengupas tentang aura mistis dari beberapa tempat ya yang ada di Madiun dan sekitarnya. Lebih kita melihat dari sisi sejarah dan juga ilmiahnya ya. Kalau dari sisi-sisi apa spiritual supranatural ya hal-hal seperti itu sudah pasti ada ya. Tetap di obrolan jaga malam bersama dengan Mas Ian teman Pro 2. Kita akan lanjut setelah ini.

up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun untuk teman terbaik kamu. Kayaknya cepet banget ya itu lagu ya. Baru juga menghela nafas teman Pro 2. Gak tahu bawaannya agak-agak gimana begitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang sesuatu yang mistis, horor itu ini kayak judul film apa sih namanya mas? Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kadang yang ngeri itu malah bikin penasaran gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang, tadi kita sudah ngomongin tentang apa ya, kenapa sesuatu hal yang mistis itu kemudian benar-benar melekat begitu ya dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena ada hubungannya dengan sejarah yang panjang, dengan apa ya, memang hal-hal yang sudah ditanamkan sejak dulu begitu ya. Aku jadi inget mas, sebelum kita membacakan komentar netizen lagi ini ya, ada satu film begitu ya, film-film dengan berlatar era kerajaan begitu ya, di Korea Selatan waktu itu, aku lupa judul filmnya apa. Itu kayaknya juga masuk sih di sini. Jadi sebetulnya itu film saintifik begitu ya, tapi dikemas dengan bagaimana menguak hal-hal yang mistis, menguak mitos secara sudut pandang ilmiah. Jadi waktu itu yang salah satu setting filmnya itu bagaimana si raja ini gitu ya, yang dianggap sakti karena bisa memunculkan patung dewa lah ya di tengah pasar gitu ya. Dan ternyata itu patung dewa yang muncul itu tuh sudah dibikin, sudah disiapin gitu ya, dengan apa berbagai trik begitu ya, sehingga itu akan muncul pada waktunya. Tapi yang pasti itu tuh yang menggerakkan semua itu adalah manusia atau suruh-suruh orang-orang suruhannya raja begitu. Dan bertahun-tahun gitu masyarakat di situ itu percaya bahwa wow, ini something yang amazing loh, sesuatu yang ajaib loh. Betapa apa ya, enggak cuma berkuasa tapi betapa saktinya rajanya kayak gitu ya. Hal-hal yang semacam ini juga berlaku di apa ya, di hal-hal mistis yang ada di sini gitu nggak sih mas, atau mungkin ada pandangan lain, ada contoh-contoh yang serupa gitu mas?
1: Iya.
0: Yang ya akhirnya kita tahu begitu ya. Ya okay, hal yang mistis terkadang bisa dipatahkan dengan ternyata itu bikinan gitu loh.
1: Iya. Ya kita bicara soal mistisme dan politik ya, memang itu pernah terjadi pada di masa pernah terjadi pada masa lalu ya. Ya bahwa Ken Arok itu putra dari dewa ya, dan lain sebagainya. Ini yang menarik dalam dalam sejarah itu adalah Penembahan Senopati menikahi Kanjeng Nyai Roro Kidul gitu ya.
0: Okay.
1: Itu kan adalah bahasa simbol bahwa raja itu adalah penguasa rakyat, lalu panata agama dan menguasai alam alus seperti itu.
0: Okay.
1: Itu raja. Nah, Nyai Roro Kidul itu adalah simbolnya itu.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah menikah dengan Nyai Roro Kidul kan ya.
0: Berarti kan?
1: Berarti kan sudah menguasai
0: yang
1: alam alus itu.
0: Okay.
1: Itu adalah bahasa politiknya masa lalu.
0: Okay.
1: Lalu juga kenapa kok Parang Tritis pantai selatan Jawa itu ya. Itu dikenal dengan pantai yang cukup angker karena ada Ratu Kidulnya. Gini, itu kan adalah politik raja-raja di masa lalu. Karena apa? Pantai utara Jawa itu dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh VOC. Sehingga dia hanya punya apapun
0: aset
1: di selatan. Nah, maka dari itu dari situlah salah satu apa pujangga keraton mengatakan, wahai Sultan, Anda tidak kehilangan ini ya, tidak kehilangan legitimasi karena Anda masih menguasai pantai selatan. Dan pantai selatan dikuasai oleh Nyai Roro Kidul seperti itu. Nah, itu kan simbol ya, simbol politik ya. Dan kenapa kok pantai selatan itu arusnya deras dan apa enggak boleh pakai baju hijau itu ada penelitiannya itu ya. Karena apa pantai selatan itu saya pernah membaca penelitiannya itu apa ya, kalau orang keseret air itu gak kelihatan
0: seperti itu. Oke, karena tersamarkan dengan warna lautnya kayak gitu-gitu ya. Jadi akhirnya sulit untuk dideteksi kalau dia ke bawah arus karena itu tadi ya, warna baju yang dikenakan tidak terlalu mencolok kalau ketika di tengah-tengah ombak.
1: Iya, itu bukan itu kalau berenang di itu bukan diseret olehnya luar kecil tapi ombaknya itu. Dan ombaknya Pantai Selatan kan cukup
0: memang karena samudra kan
1: iya, samudra, ya, langsung samudra.
0: Laut dalam. Wah, ini pelajaran geografi, teman-teman. Oke, jadi adalah ya maksudnya balik lagi, mistis itu memang ada hubungannya dengan hal yang halus. Tetapi ada faktor-faktor lain begitu ya yang kemudian turut menciptakan atau menguatkan aura mistisnya ya. Kita kembali ke para netizen yang sudah semakin malam semakin rame ya. Mas Septian, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan?
1: Bah, siapa itu yang tanya itu?
0: Dari Kafes MC.
1: Poin plus 5. Ini saya jawab sekarang ya.
0: Tapi enggak menakutkan ya jawabannya. Enggak. Kalau menakutkan aku pulang aja sekarang. Mumpung masih sore.
1: Kita berasal dari stigma perempuan itu lemah.
0: Oke.
1: Perempuan itu lemah dan lemahnya perempuan itu bisa di dia meninggal dengan mati penasaran, entah ditabrak atau itu di apa, dipersekusi atau dianiaya. Akhirnya meninggal dan penasaran.
0: Oke.
1: Ya, itu sebenarnya simbol.
0: Simbol.
1: Karena perempuan itu lemah, jadi setan itu banyak perempuan ya.
0: Oke.
1: Dan juga kenapa kawasan perempuan itu kalau di dalam budaya populer itu bisa di setanku kalau perempuan itu bisa dieksplorasi ke iki ya penyeramannya bisa dieksploitasi modelnya, contoh kayak rambutnya panjang terus wajah rusak terus kayak Yuki Onna itu yang itu banyak hal lah sehingga ini memunculkan bayangan-bayangan yang mana dan juga saat itu juga apa bicara soal perempuan juga dikaitkan dengan dukun itu kayak calon arang gitu itu jadi apa ya karena perempuan itu lemah lemah itu jadi bisa dipersepsikan macam-macam.
0: Jadi itu ya karena tidak ada penelitiannya tolong yang mendata berapa jumlah hantu cewek dan berapa jumlah hantu cowok.
1: Itu nanti bisa dilihat dari penelitiannya orang Jerman yang soal kuntilanak itu.
0: Oh gitu. Ya setelah silakan dilihat sendiri penelitiannya ya. Dari Agus E5Z. Gedung-gedung di kota Madiun, Kak, menurut Kak Septian, yang aura kemistisannya kuat banget. Tadi udah disebutkan beberapa sih, tapi kalau menurut Mas Ian sendiri dari pengalaman penelitian,
1: gedungnya apa ya? Saya kalau ke gedung-gedung nggak berpikiran itu setan sih. Itu iya yang banyak mengandung kisah itu Bakor Wil itu yang banyak mengandung kisah kisah horor. Lalu Balai Kota juga itu pernah ada cerita teman wartawan itu yang di Balai Kota itu pernah melihat kayak Pol PP di atas menara itu menara ini lonceng itu
0: ya lalu, ngapain dia di situ
1: iya gitu. Itu malam-malam jam 2 itu Mbak
0: Jadi, intinya beginilah ya Mas Ian sendiri nggak pernah. Ya alhamdulillah nggak pernah di apa ya? Iya, dibayang dihantui kayak gitulah ya.
1: Iya pernah tapi nggak anu ya. Karena memang kita perspektif kita ya.
0: Cara mikir kita yang itu yang membuat akhirnya beda gitu ya. Ada juga orang yang sebetulnya itu Titeni teman Pro 2 ya. Misalnya Titeni tapi dia tuh nggak sadar kalau dia lagi Didani. Gak usah ngomong itu. Tapi setiap orang pasti punya pengalaman mistis, pasti punya pengalaman mistis gitu ya. Kak, gimana dengan yang katanya bisa menembus dimensi waktu di bangunan-bangunan tua, yang juga katanya bisa melihat kegiatan di masa lalu? Nah, itu tadi berarti
1: retrokognisi ya.
0: Orang-orang dengan apa ya, gift bisa melihat dimensi lain gitu kali ya.
1: Kalo,
0: tapi memang ada ya mas kayak gitu ya.
1: Ya gini, itu istilahnya apa? Kayak om, oh ya, retrokognisi ya. Tapi gini, saya mungkin OOT ya menjawabnya. Kalau dalam konteks sejarah itu retrokognisi nggak kepake dalam artian meneliti sejarah. Jadi sejarah itu harus ilmiah, harus berdasar bukti, harus berdasar arsip, harus berdasar catatan-catatan tertulis sezaman ataupun memori kolektif itu. Jadi retrokognisi itu, nah gini, bagaimana cara memvalidasi sumber dari retrokognisi itu? Apa
0: membuktikan
1: kebenarannya bagaimana?
0: Di transkrip juga nggak bisa bisikan-bisikan itu.
1: Gitu. Apakah yakin bahwa setan itu benar atau
0: memberikan informasi?
1: Iya, gitu ya? Iya, memberikan informasi yang benar. Dan bagaimana cara apa memvalidasinya seperti itu ya? Itu mungkin ini OOT ya, tapi sebagai edukasi untuk teman-teman.
0: Jadi istilahnya dalam hal ini pendekatannya memang berbeda begitu ya, pendekatan ilmiah untuk penelitian sejarah dan memang ya nggak ada salahnya sih sebetulnya begitu ya untuk ya, tahu cuma itu tidak bisa kemudian dikaji sebagai penelitian yang ilmiah begitu ya. Ya balik lagi karena itu tadi tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ditranskrip gitu lah ya. Dan balik lagi, iya juga sih mas, bisa jadi itu bisikan-bisikannya si hantunya itu berusaha untuk melindungi tempat itu sehingga dia menceritakan hal-hal yang jadi begitu ya.
1: Iya, ini ada salah satu ini ya, ada salah satu kisah dari abad ke-19 ya. Itu Babat Kediri itu yang dimana orang yang nulis babat itu berdasarkan cerita, berdasarkan orang yang kesurupan gitu.
0: Oke.
1: Itu akhirnya apa? Akhirnya ceritanya itu istilahnya kisahnya itu agak melenceng, banyak melenceng. Jadi para sejarawan tidak menggunakan Babat Kediri.
0: Dianggap tidak valid.
1: Karena tidak valid dan itu menjadi propaganda Belanda untuk ini ya, untuk mengacak-acak historiografi kita. Ya itu, gitu.
0: Ada dari Miftahur Rahman 1996. Itu bekas Rutan Madiun sama Monumen Kresek Wungu, serem banget tau aura mistisnya. Ya mungkin karena ya sejarahnya lah ya,
1: sejarahnya.
0: Itu dari sejarahnya. Ya bisa juga sih, sekali lagi teman Brodo, kalau kita ngomongin tentang mistis nggak melulu tentang kita ngebahas tentang sosok halus yang ada di situ, tapi tentang faktor-faktor lain ya. Kalau dalam hal ini tentang sejarahnya memang ya, kejadian-kejadian ya yang tidak manusiawi yang terjadi di sana mungkin ya. Pabrik gula Kanigoro gimana mas, soalnya terbengkalai potensial menjadi
1: wisata misteri.
0: Itu dikelola bisa enggak canda. Tapi bisa jadi enggak sih, maksudnya itu kan termasuk cakar budaya ya yang kemudian entah dikelola seperti apa akhirnya menjadi wisata budaya gitu kan, sebenarnya bisa ya.
1: Dan wisata misteri juga bisa.
0: Bagi para netizen yang suka uji nyali. Tapi ada enggak sih mas di tempat lain ada wisata misteri gitu?
1: Kayak belum ada ya.
0: Oke. Nanti coba mungkin Mas Ian mau ini ya, membuat inovasi. Kita sudah ada wisata buatan, jelajah negara, ada wisata budaya,
1: wisata religi ada.
0: Wisata mistis.
1: Iya, kita belum ada itu.
0: Aduh. Ini teman Pro 2 mungkin bisa menyumbangkan ide tempat-tempat mana yang dianggap potensial nanti untuk dikelola secara profesional. Mas, apakah rata-rata bangunan peninggalan Belanda itu mistis ya? Apa karena ukurannya atau gimana? Bisa jadi ukuran dan peristiwa sejarahnya atau gimana?
1: Ya kita soal mistis itu ada abstrak ya sebenarnya. Itu ada pengalaman pribadi ya. Ya kita nggak bisa anu ya, nggak bisa. Ya saya pengalaman waktu kecil ya. Ini pengalaman lagi ya. Saya punya saudara di rumahnya Jalan Borobudur itu nambangan apa Medion Lor itu dekatnya Brimob itu. Itu saya waktu kecil jam 1 malam kan sudah saya punya PS ya. Saya nginep ke sana gara-gara pengen main PS. Jam 1 malam itu saya dengar anak kecil menangis. Iya itu. Itu akhirnya saya enggak kerasan, akhirnya pulang, diantar pulang malam itu juga. Karena saya dengar anak nangis itu. Ya itu adalah pengalaman pribadi ya. Itu ada hal yang abstrak jadi saya enggak bisa apa ya menjawabnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu monggo nanti jenengan kira-kira kalau masuk ke tempat belanja, tempat kuno atau apapun, nanti bisa di-share ke saya seperti itu. Oke.
0: Okay. Dan itu tadi ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti penelitian. Iya. Gitu. Ya walaupun sebetulnya pengalamannya real.
1: Iya.
0: Iya, oke. Mungkin ini dari Ahmad Barudin 25 gitu ya, menambahkan bahwa makhluk astral itu punya frekuensi elektromagnetik yang bisa dideteksi dengan alat elektronik tertentu, tapi memang tidak bisa divisualisasikan. Jadi itu ya, misalnya mungkin kalau ya pakai alat
1: bisa ya.
0: Tapi sekali lagi karena tidak bisa divisualisasikan dan mungkin pendeteksiannya juga belum apa ya, tidak ada parameternya, jadi belum bisa dijadikan dasar untuk bukti atau data gitu ya. Di Bosbo juga ngeri Kak, tiap lewat situ kok always merinding begitu. Ya tergantung kamu lewat Bosbonya yang mana. Kalau di deretan Bosbo yang dekat jalan di mana itu Mas? Ada jalan di Ponegoro gitu ya. Ngeri karena duitmu bisa habis buat jajan.
1: Iya.
0: Tapi itu sebuah apa ya Mas? Itu akhirnya dijadikan sebagai apa ya, sentra kuliner begitu ya?
1: Yeah.
0: Itu untuk menghilangkan kesan mistisnya atau sebetulnya apa? Waktu itu Mas Ian ada referensi nggak sih? Kenapa akhirnya di situ dijadikan salah satu sentra kuliner?
1: Karena memang kalau Bosbo itu kan jalan utama ya sekarang ya.
0: Okay.
1: Jadi jalan utama yang
0: jadi strategis
1: mengarah ke Surabaya juga bisa dan sekarang jalannya besar itu akhirnya dibuat bisnis ya.
0: Oke, okay. Berarti memang secara perhitungan ekonomi
1: padahal
0: ya.
1: Padahal dulu kan itu kan kawasan hutan kota ya waktu Belanda itu ya. Makanya dinamakan Bosbo School itu, sekolah kehutanan.
0: Yang jalan di Ponegoronya itu. Oke. Okay. Sekarang memang ya jalan utama itu tadi ya. Udah lebar, ramai pula teman Pro 2. Iya. Jadi dibikinlah begitu ya. Jadi well, cuma Bosbo yang di bagian lain begitu ya, yang di Jalan Rimba apa itu kan memang masih. Tapi akhirnya di situ juga jadi sentra kuliner juga gitu loh. Dari Aura Aira, Mas, di sosial media ramai banget tuh ada production house dari Jepang yang cari lokasi yang horror untuk uji nyali. Mas Ian rekom di mana tempatnya?
1: Mana yo?
0: Siapa tahu nanti production house-nya ini sedang mendengarkan podcast kita.
1: Mana ya? Aku juga bingung ya.
0: Tapi memang hal yang seperti itu bisa jadi bisnis ya, Mas. Maksudnya ini aja jadi bisnis. Kalau dibilang entertaining.
1: Iya. Bisa dibuat bisnis kok. Itu tadi ya. Bisa memodifikasi setan itu tadi. Jadi ya akhirnya dibuat bisnis itu.
0: Well, Mas, di terakhir deh sebelum kengerian-kengerian lain dari netizen gitu ya. Kalau ngomongin tentang budaya, sejarah dan something yang mistis begitu ya. Dilihat dari sudut pandang ilmiahnya seperti apa sih Mas sebetulnya, dan apa yang harus kita lakukan dengan tempat-tempat gitu ya yang memang punya aura mistis. Yeah. Yang sekali lagi ini sudut pandangnya secara ilmiah, secara budaya ya Mas ya.
1: Iya. Yeah. Ya sebenarnya saya mau tadi mau menjelaskan evolusi setan ya,
0: jadi okay.
1: Tapi nggak apa ya, sudah mulai selesai. Oke, jadi kalau kita bicara soal mistis itu adalah apa ya, bagian dari budaya kita sebagai manusia Jawa, kita harus hidup seimbang dan selaras dengan alam. Kita harus meyakini bahwa manusia Jawa itu perlu adanya keseimbangan alam. Dan ya, dan kita sebagai manusia juga harus meyakini itu ada. Karena apa? Karena ya mau nggak mau itu ada di sekitar kita, dan itu adalah sebagai rambu-rambu bagi kita agar kita bisa menjaga diri kita, dan itu menjadi wewanti bagi kita agar kita tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan ini seperti itu. Jadi sebenarnya setan itu berfungsi baik pada menilai apa, menjaga aturan.
0: Okay.
1: Gaib itu ya berfungsi untuk menjaga aturan manusia sebenarnya itu.
0: Oke, jadi biar kita juga hati-hati ya.
1: Hati-hati.
0: Dalam berucap, dalam bertindak, kita juga gak serakah yang mengeksploitasi alam dan hal-hal yang lain gitu secara berlebihan. Yeah.
1: Dan memang gaib itu sebenarnya ada maknanya sendiri seperti itu. Kita gak boleh keluar malam kenapa, gak boleh keluar maghrib kenapa, nah, terus gak boleh keluar malam karena dulu ada macan dan lain sebagainya karena masih hutan-hutan ya gitu. Jadi ya, ini mitos ini berusaha untuk apa, untuk membangun karakter kita seperti itu.
0: Dan beberapa memang untuk melindungi kita sebetulnya, begitu ya. Terima kasih untuk para netizen yang udah seru banget malam ini ya, dan untuk kisah-kisah horor berikutnya dari sudut pandang ilmiah dan juga sejarah. Mungkin Mas Ian next time ada apa ya, hal-hal yang seru-seru yang bisa kita kupas begitu ya.
1: Silakan request.
0: Silakan request. Nanti Mas Ian akan mencari begitu ya referensi ilmiahnya buat teman Pro 2. Terima kasih Mas Ian. Kita jumpa lagi ya nanti, berarti bulan depan buat teman Pro 2 juga, obrolan kita seputar sejarah gitu ya. Dari banyak hal yang pasti dikupas, semua hal itu pasti bisa dinilai dari ada sisi ilmunya begitu ya. Jangan sampai kita itu katanya-katanya dan katanya saja. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di obrolan jaga malam berikutnya.
1: Dadah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nilai 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kembali nih kita di obrolan curhat dong. Boleh dong, special live teman Pro 2 ya, barengan sama Mas Andi Cahyadi, psikolog andalan kita. Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya kan minggu lalu udah enggak gitu ya.
1: Oh iya, kemarin mana ya?
0: Kliennya kayaknya banyak. Kenapa banyak orang stres yang harus ditangani?
1: Benar-benar. Sekarang ini dibutuhkan psikologi, gitu ya. Jadi mari yang sedang cari kuliah datang ke tempat saya.
0: Baru juga opening udah promo, berbahaya.

0: kreatif teman Pro 2 ya. Kok bisa gitu ya. Poso pepie. Soalnya ada gitu ya. Kalau kepentingan seperti apa ya namanya poso apa yang dia enggak ngomong gitu.
1: Iya,
0: itu ada.
1: Apa ya? Ya,
0: tapi kalau didiemin tanpa kata, tanpa ada alasan yang jelas kan lama-lama juga pertama kita bertanya-tanya.
1: Iya.
0: Habis itu jengkel juga. Kita akan ngobrol seputar silent treatment.
1: Iya.
0: Silent itu
1: diam.
0: Treatment itu adalah perlakuan. Perlakuan diam.
1: Apa sih ini?
0: Apa sih ini? Para netizen begitu ya. Yang pernah mengalami kok tiba-tiba didiemin ya sama seseorang atau beberapa orang boleh nanti curhat ke kita.
1: Yang paling tidak enak itu kalau didiamkan oleh orang yang mungkin kita anggap spesial kan gitu.
0: Aduh.
1: Oh, itu rasanya kita mau ngapa-ngapain kok enggak enak sih ya gitu ya.
0: Kok pengennya kita ngobrol terus didiemin
1: gitu ya. Di WA gak dibales gitu ya.
0: Jane kangen tapi gak bisa ngobrol.
1: Cak ngomong gak pernah jawab gitu ya. Itu rasanya sakit loh itu mbak.
0: Sakit ya. Kayak ngomong sama tembok gak sih?
1: Iya, kita kayak ngomong kayak sama wayang.
0: Mending jadi penyiar kayaknya ngomong sendiri tapi ada yang dengerin.
1: Ini solusi itu.
0: Gimana?
1: Loh, ini kita dipertemukan dengan profesi yang dipertemukan oleh jodoh gitu ya.
0: Oh.
1: Penyiar itu adalah orang suka ngomong. Mm-hmm. Nah, saya psikolog, saya suka mendengarkan gitu. Ya. Jadi sekarang Mbak Kania yang ngomong, saya yang diam.
0: Silent treatment lagi. Kerja mas, kerja.
1: Oh, gitu ya.
0: Sama-sama kerja di sini ya. Itu ya. So, silent treatment itu seperti apa? Apakah setiap kali kita mendiamkan orang gitu ya, atau kita nggak ngomong sama sekali itu termasuk silent treatment atau ada kriteria-kriteria tertentu?
1: Ya, okay. Silent treatment itu memang ya kalau tadi ya terjemahan bebasnya adalah kita memperlakukan orang dengan cara diam kan gitu ya. Mendiamkan orang kan gitu ya, mendiamkan orang dengan apapun begitu ya. Nah, silent treatment sendiri kalau kita lihat dari definisinya ini adalah tindakan menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain.
0: Menolak ya, berarti
1: menolak,
0: dengan sengaja.
1: Gitu ya, dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja. Otomatis kalau dengan sengaja itu kan pasti ada sesuatu hal yang melatar belakangi kenapa seseorang menolak kan gitu ya. Contoh, saya habis bikin jengkel Mbak Kania misalnya gitu ya. Entah mungkin bercandanya kelewatan atau mungkin beda pendapat gitu ya, atau mungkin saya langsung negur gitu ya. Negur yang mungkin di luar inilah ya. Yang istilahnya di forum tapi langsung gitu ya. Yang akhirnya membuat mungkin Mbak Kania marah kan begitu ya, atau mungkin merasa tersinggung. Dan setelah itu mungkin ketika saya mau mencoba untuk mengajak ngomong gitu ya, Mbak Kania mungkin selalu akan menghindari atau mungkin tidak mau menjawab kan gitu ya, tidak mau menjawab apa yang disampaikan gitu ya, yang ditanyakan gitu ya, yang saya tanyakan. Nah, ini adalah silent treatment gitu ya. Jadi ini adalah dengan sengaja kita mendiamkan seseorang yang mungkin punya niatan berbicara dengan kita gitu ya. Kita tahu ada orang ngomong dengan kita gitu ya, dan kita sengaja gitu ya. Jadi beda kalau misalnya Mbak Kania ngajak ngomong saya tapi saya gak denger gitu ya. Terus kesannya kok aku didiemin gitu ya. Lah karena saya gak denger kan gitu ya. Tetapi ketika orang dengan praktek silent treatment itu adalah saya denger nih Mbak Kania ngomong gitu ya. Cuman saya gak mau ngomong gitu ya. Saya gak mau jawab kan.
0: Termasuk
1: gitu ya.
0: Dia menghindar gak sih mas? Itu termasuk
1: bisa kan? Ya itu menghindar gitu ya. Dia menolak dan dia menghindar kan gitu ya. Menghindari percakapan. Bahkan ada ketika diajak ngomong gitu ya, masih ngomong tinggal pergi kan gitu. Itu juga salah satunya gitu ya. Walaupun tidak ditinggal pergi, tapi diajak ngomong juga diem aja, sama aja kan gitu ya. Kayak misalnya pasangan gitu ya, marahan begitu diajak ngomong, ya udah dia nggak memperhatikan, nggak membalas kan begitu ya. Nah, terus apa sih bedanya dengan time out gitu ya? Kalau time out itu lebih kepada begini, saya marah gitu ya. Terus saya butuh waktu untuk beberapa menit untuk saya diem, untuk meredamkan marah saya. Nah, setelah itu baru mungkin saya menyelesaikannya gitu ya. Saya mulai berbicara kembali. Itu time out.

0: Jadi tindakan diam itu untuk meredam emosi, meredakan emosi, dan kita mencoba setelah reda ini kita mencoba untuk berkomunikasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau silent treatment enggak gitu ya. Dia memang sengaja untuk tidak mau ngomong gitu ya. Biasanya tujuannya ini adalah untuk menghukum. Jadi kesannya adalah pen rasa nota nengge.
1: Okay.
0: Jadi kesannya kan seperti itu ya. Iya, iya. Enak banget nih gitu loh, tak ajak ngomong kan gitu ya. Wes lah tak umbar.
1: Tapi itu kan ada gitu. Masanya enggak sih Mas dalam arti silent treatment itu berlaku berapa kali 24 jam itu misalnya. Kalau time out kan mungkin karena untuk meredam emosi saja bisa saja sesaat begitu ya.
0: Iya.
1: Just untuk kontrol kepentingan kita sendiri
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul,
1: nah kalau untuk silent treatment sendiri kan untuk orang lain gitu ya. Memberikan punishment ke orang lain.
0: Yeah,
1: Tapi itu ada tenggang waktunya nggak sih definisi berapa harus berapa lama disebut
0: silent treatment? Gak ada sih ya. Jadi
1: ke niat, lebih ke niat.
0: Jadi mungkin ini tanpa batas waktu. Jadi kalau misalnya dia mulai ngomong itu mungkin berarti perasaan hatinya sudah mulai enak kan gitu ya. Misalnya sudahlah nggak usah marah lagi lah, nah kayak gitu ya. Jadi sudah nggak merasa tersinggung atau mungkin sudah mulai reda dan lain sebagainya. Cuman nggak ada batas waktunya kan gitu ya. Ya sak plongnya hati kan gitu ya, sak legowonya dia bisa terima keadaan itu kan gitu ya. Terus akhirnya kita ngajak ngomong gitu ya. Bisa jadi seumur hidup gitu loh. Tapi bisa jadi ya itu mungkin akan berlaku mungkin beberapa waktu. Lah kita gak bisa menentukan ini berapa waktu itu berapa lama. Bisa jadi memang sebentar gitu ya. Bisa jadi memang itu cukup lama gitu ya. Bahkan mungkin seumur hidup dia akan mendiamkan kan begitu ya.
1: Tapi itu faktornya apa sih Mas? Maksudnya sakit hati kah?
0: Bisa.
1: Atau kenapa?
0: Ya tadi ya mungkin ada konflik di situ yang jelas. Yang pertama ada konflik. Terus kemudian dari konflik itu mungkin seseorang merasa terhina lah gitu ya, atau mungkin tersinggung lah gitu ya, yang akhirnya membuat seseorang itu terus mengabaikan gitu ya. Nah, mengabaikan itu selain tadi ya tujuannya adalah untuk menghukum, itu bisa saja itu kita memanipulasi atau mungkin membuat orang lain itu merasa bersalah. Jadi mungkin bisa jadi kan begini ya, dengan mendiamkan dia kan mungkin kita berharapnya adalah dia merasa bersalah dan dia nggak enak hati dengan kita gitu ya. Terus kemudian mereka mendapat hukuman lain, misalnya dikucilkan oleh teman-teman yang lain dan lain sebagainya lah. Jadi ada perasaan bersalah yang muncul dari si orang tersebut. Harapannya adalah seperti itu gitu ya. Tetapi kan pada kenyataannya mungkin nggak terjadi seperti itu kan begitu ya. Bahkan mungkin bisa saja permasalahan itu muncul jauh lebih lebih panjang lagi gitu ya. Masalah gak akan terselesaikan. Katakanlah begini, orang memberikan silent treatment pada rekan satu kantor gitu ya, otomatis kan mereka gak bisa kerja tim itu gak bisa
1: nyaman,
0: gitu ya.
1: Dan gak nyaman juga.
0: Betul, saya pernah ada cerita teman gitu ya. Ada cerita teman dalam satu ruangan gitu ya, gak saling tegur sapa, ketika ngomong juga gak pernah dijawab. Ketika ada keperluan bertanyanya adalah dengan orang satu kantor yang lain gitu ya. Jadi kayak seolah-olah, jadi gini, contoh nih. Saya gak sebel sama Mbak Kania gitu ya, saya mendiamkan gitu ya. Saya ada keperluan sama Mbak Kania, tapi saya ngomongnya sama Mas Bagas kan, gitu ya. Supaya nanti Mas
1: Bagas
0: ngomong.
1: Jadi pihak ketiga, bulat lah.
0: Supaya Mas Bagas yang ngomong ke Mbak Kania, misalnya kayak gitu. Atau saya ngeramasi sendiri kan gitu ya. Daripada saya ngomong, sudahlah saya seperti ini aja deh gitu ya. Atau misalnya daripada saya harus koordinasi, sudahlah saya putuskan sendiri. Nah misalnya seperti itu. Jadi banyak sih terjadi yang seperti itu kan gitu ya. Sehingga dampaknya adalah ke banyak hal kan gitu ya. Bisa saja akhirnya tadi gitu ya, yang semula permasalahannya ini adalah personal, akhirnya menjadi permasalahan, kalau misalnya ini adalah organisasi ya, akhirnya menjadi permasalahan organisasi gitu ya.
1: Okay.
0: Kalau misalnya dalam rumah tangga gitu ya, terus kita diamin pasangan gitu ya, ya akhirnya yang terdampak ya adalah orang-orang di dalam rumah itu kan gitu ya, misalnya anaknya gitu ya, atau mungkin siapa yang ada di situ gitu ya. Sehingga ya itu balik lagi, dampaknya bisa saja melebar meskipun sebenarnya permasalahannya adalah dengan perorangan. Misalnya misalnya nih gitu ya, seorang suami diamin istrinya atau istrinya yang mendiamkan suaminya gitu ya. Terus akhirnya kan dampaknya adalah ke yang lain gitu ya. Okay. Misalnya anaknya, orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya berdampak gitu ya. Kalau misalnya ditanya lebih baik gimana nih gitu ya, kalau misalnya saya sebel nih gitu ya, saya diemin aja atau kita harus menyelesaikan masalah gitu ya, ya lebih baik kita sampaikan unek-unek kita gitu ya, dan kita tetap kita menyelesaikan masalah. Mendiamkan itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, mendiamkan itu adalah menambah masalah.
1: Tapi gitu ya. ada peribahasa diam adalah emas, sekarang lebih baik kita diam aja untuk biar tidak berlarut-larut. Itu gimana? Oh, iya. Itu berlaku ke silent treatment atau bukan?
0: Kalau saya pikir, ini bukan sesuatu yang dikatakan silent treatment ya Mbak ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya dalam situasi tertentu, misalnya begini nih, kita berdebat gitu ya. Terus daripada ini perdebatan ini cukup panjang, ya sudah kita sudahi gitu ya. Sudahi itu kan berarti bukan mendiamkan kan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita cukup oke, enggak ngeladenin aja gitu loh. Enggak usah diladenin gitu loh. Jadi ya oke, kamu bener deh gitu. Ya sudah selesai gitu.
1: Tapi
0: loh.
1: Bukan berarti kita memutus komunikasi.
0: Betul. Kalau silent treatment kan ini mungkin beda konsep ya. Kalau silent treatment kan mungkin lebih pada kita mendiamkan orang kan gitu ya. Mendiamkan orang, enggak mau ngajak ngomong gitu dalam situasi apapun gitu ya.
1: Tapi kalau diam yang satunya memutus komunikasi untuk hal itu.
0: Paling tidak ini tidak berlarut-larut ketika kita debat kusir kan gitu ya. Misalnya saya bawakannya ada pro kontra nih gitu ya. Nah ini daripada mungkin ini gak selesai gitu ya. Ya sudah gitu ya. Mungkin saya mungkin milihnya adalah sudahlah gak apa-apa, biarin aja lah dia ngomong apa kan gitu ya. Sudah kan gitu selesai. Saya kalau kasus yang seperti itu ada teman itu dia pernah ngomong begitu ya. Kalau misalnya ada orang yang menentang argumentasimu gitu ya, ya sudah iyakan saja gitu loh. Mau apa kan gitu loh. Kalau misalnya kita dengan mempertahankan apa yang kita dapat kan gitu ya. Kalau misalnya itu bukan sesuatu hal yang memang perlu dipertanggungjawabkan, ya sudah dibiarkan aja gitu loh. Diiyain dia juga akan diem kok gitu loh. Ya kamu bener gitu. Ya sudah selesai kan gitu. Daripada terus kita akhirnya ngeyel dan lain sebagainya.
1: Juga gak akan ada titik temu. Tapi begini ya. Mas akhirnya mungkin gak sih silent treatment itu gak cuma niatannya untuk menghukum, katakanlah seperti itu ya, dan juga memutus komunikasi, tapi untuk lebih ke menghindari konflik, enggak? Atau
0: enggak sih Mbak. Kalau karena untuk menghindari konflik
1: tidak
0: itu
1: menyelesaikan
0: bukan,
1: masalah juga kan?
0: Karena terus kalau misalnya kita menghindari konflik itu, kita gak usah bahas mengenai masalah-masalah yang mungkin menjadi topik itu kan gitu ya. Kalau silent treatment kan benar-benar yang istilahnya kalau orang Jawa bilang nyatru gitu loh.
1: Oke. Oh, jadi, well.
0: jadi kita gak mau diajak ngomong gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau kita mendiamkan dengan tujuan adalah supaya tidak berkonflik, ya sudah kita mungkin begini. Yo wes toh. Kowe bener kan gitu ya. Sudah selesai kan itu. Tapi kan habis itu kita masih ngobrol kan gitu ya. Sudah enggak usah berdebat, kita ngobrol yang lainnya kan gitu ya. Nah, itu kan beda kan gitu ya. Daripada terus misalnya kita bersikekeh gitu ya. Mempertahankan argumen yang sana juga sama gitu ya, mempertahankan argumen dan kita enggak akan selesai. Malah bisa jadi kan konflik kan begitu ya. Ya sudah gitu ya. Kalau misalnya yang terjadi seperti itu bukan silent treatment yang dilakukan, tapi bagaimana kita oke, ngalah aja gitu ya. Ya wis lah. Kalau misalnya maumu kayak gitu ya enggak apa-apa, wis terserah, enggak apa-apa, wis itu aja yang dipakai. Sudah selesai kan gitu ya. Tapi kalau silent treatment kan ya wis terserah kamu. Habis itu terus menang gak? Gak mau ngajak ngomong kan gitu.
1: Putus komunikasi.
0: Putus komunikasi, iya bener. Kalau misalnya kita ngomong silent treatment, kita putus komunikasi gitu ya. Sampai bener-bener mungkin hati kita merasa lega gitu. Oh ya wes lah ya. Nyapa tuh tidak dipikirkan gitu ya. Dulu pernah ada gitu ya. Zaman SMA ini Mbak gitu ya. Saya deketin cewek gitu ya.
1: Oke.
0: Terus kemudian ditolak gitu ya. Kan seharusnya yang diemin kan saya ya, tapi saya yang didiemin.
1: Iya.
0: Loh, saya pikir loh ngapain didiemin aku gitu loh. Oh, lega gelem ya sudah kan gitu loh. Enggak usah diperpanjang gitu ya. Mungkin. Tapi itu bertahan lama gitu ya. Bertahan hampir 1 tahun.
1: Dan ternyata kenapa?
0: Gak tahu, nggak tahu. Saya nggak mau tanya gitu ya. Mm-hmm. Karena nanti akan membuat apa permasalahan muncul lagi okay. gitu ya. Setelah setahun, dua tahun gitu ya. Itu terus ketemu itu kita sudah mulai untuk menyapa kembali kan begitu ya. Karena sudah bertahannya cukup lama gitu.
1: Oke, okay,
0: ya.
1: Itu yang nyapa duluan siapa?
0: Saya.
1: Oh, dan dia mau jawab.
0: Untuk mau jawab. Wah. Itu selang satu tahun loh ya itu.
1: Selang satu tahun. Mas Andi. Wes mari cahiki ya.
0: Wes mari cahiki. Enggak karena salah waktu itu kalau enggak salah sempat saya tinggal sudah itu kan lulus SMA kalau enggak okay. salah ya. Saya sempat ke luar kota berapa bulan begitu terus saya lupa sih berapa bulan begitu ya. Pokoknya satu tahun uang sempat sebelum saya pergi ke luar kota itu gitu ya. Saya kalau misalnya ketemu misalnya dia dari depan gitu ya. Kita mau papasan gitu ya. Dia cari jalan lain gitu.
1: Oh, sampai sebegitunya sampai ya. Sampai sebegitunya. Nah, itu enggak cuma silent treatment sih. Wes mau
0: sudah muak melihat wajah saya gitu. Nah setelah setelah itu kan gitu ya setelah satu tahun saya lupa sih satu tahunan lah kurang lebih ya entah kurang atau lebih kita ketemu sudah ngobrol ya memang nggak bisa ngobrol seperti biasa tapi kita sudah mulai ngobrol dan semakin kesini ketika temu ya sudah ngobrol biasa kan begitu ya. Nah artinya berarti mungkin rasa saya enggak tahu sih rasa apa yang muncul sehingga kok terus akhirnya memunculkan bahwa saya mendiamkan kan gitu ya. Atau mungkin takut kalau wah jangan-jangan saya kalau dekat lagi saya ditembak lagi nih gitu ya. Mungkin ya.
1: Bisa ya.
0: Mungkin gitu. Tapi ya sudah gitu ya. Saya enggak pernah menanyakan kembali kenapa kok terjadi seperti itu. Tapi yang jelas dia sudah mulai komunikasi ya sudah gitu ya. Selesai kan gitu ya. Artinya balik lagi silent treatment adalah bagaimana dia mencoba untuk memutuskan komunikasi kan gitu. Gitu ya. Seseorang mau mencoba untuk memutuskan komunikasi atau menolak berkomunikasi.
1: Okay.
0: Sehingga yang terjadi ya tadi yang saya katakan kalau orang Jawa bilang nyatru. Gitu ya. Jadi gak gelem dijak ngomong gak gelem kan gitu ya.
1: Mas nah, tadi itu. Dampaknya kalau secara umum ya bisa akhirnya susah untuk kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kalau dampak dari apa masing-masing sisi ya. Dari yang melakukan dan juga korbannya tuh kayak gimana?
0: Okay. Mungkin yang jelas gitu ya bagi pelakunya itu akan mereka akan merasa menang ya merasanya menang gitu ya aku harus menang mendiamkan gitu ya
1: tapi berhasil ngasih pelajaran ya, gitu ya
0: tapi sebenarnya dalam konteks seperti ini selama itu perilaku itu masih ada berarti masih ada dendam yang sebenarnya dia simpen kan gitu ya dan itu yang mungkin merasa tidak enak. Bahkannya pernah nggak ada perasaan dendam dengan orang lain gitu ya? Pernah nggak? Atau benci deh gitu ya, benci sama orang lain
1: mungkin
0: gitu.
1: Mungkin iya berdendam ya. Ya walaupun akhirnya butuh waktu lama untuk bukan mengikhlaskan sih, lebih ke menerima kenyataannya lah
0: nah,
1: gitu.
0: Sebelum hilang itu gitu ya, rasanya gimana gitu ya? Kalau inget aja situasinya, orangnya.
1: Dan sebetulnya itu nyiksa nggak sih?
0: Iya, itu gitu ya. Yang terjadi adalah seperti itu.
1: Tersiksa.
0: Ya. Kita itu kayak nyimpen bara api di tangan kan gitu ya. Jadi untuk pelaku itu walaupun dia merasa menang gitu ya, tetapi mungkin perasaannya adalah karena perilaku itu masih ada, otomatis rasa dendam itu masih ada. Dan ketika rasa dendam itu masih ada ya, ini kita rasanya yang gak nyaman itu adalah kita. Bayangkan dalam satu kantor, misalnya saya nih ya, ya otomatis kalau saya mendiamkan kan berarti yang punya masalah saya kan gitu ya. Kita satu kantor nih mbak gitu ya. Terus saya yang punya dendam begitu ya. Saya yang mendiamkan mbak Kania gitu ya. Mungkin mbak Kania datang ke kantor bisa ketawa-ketawa sama teman-teman. Saya yang ada di situ mungkin saya diem aja. Bocah iki kok gak ngeraso sih gitu ya. Kan kayak gitu ya mbak ya. Jadi perasaan itu akan pasti ada kan gitu ya. Bagi pelaku gitu ya. Jadi mereka mungkin merasa menang tetapi sebenarnya enggak gitu ya. Dia yang kalah gitu ya. Karena apa? Dia yang merasa tidak nyaman dalam kondisi-kondisi seperti itu kan gitu. Nah, untuk korbannya gitu ya. Yang jelas mungkin ada beberapa orang yang mungkin cuek gitu ya. Cuek itu artinya ya wes ben lah gitu.
1: Di satru ya wes lah ya.
0: Bah no gitu ya.
1: Malah beneran urusannya nah aku gitu.
0: Iya. Ada yang seperti itu mbak, tetapi ada yang enggak gitu ya. Ada yang mungkin dia cukup overthinking terhadap situasi tersebut kan begitu ya. Bisa saja gitu ya, mungkin dia akan merasa cemas gitu ya. Mungkin merasa bersalah gitu ya, dari efek didiamkan mungkin dia merasa bersalah, aku ki salah apa toh, aku ki kena apa toh, kenapa kok aku didiemin, aku tuh salah apa, kan gitu ya. Jadi banyak yang terjadi yang seperti itu, yang mungkin akhirnya kita overthinking sendiri, dan ketika overthinking sendiri mungkin bisa saja kita mengalami stres, kan gitu ya. Tekanannya cukup besar gitu ya, misalnya ketemu katakanlah nih gitu ya, satu kantor gitu ya, saya didiemin gitu ya, terus saya masuk, itu kan perasaan saya nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Ada saya nggak tahu ini situasinya seperti apa, cuman ada satu apa namanya, satu mahasiswa gitu yang dia itu, saya nggak tahu dia didiamkan atau dia yang mendiamkan diri kan gitu ya. Tapi yang jelas akhirnya dia merasa tidak nyaman di dalam kelas gitu ya. Suatu ketika saya mencoba untuk menanyakan kenapa gitu ya, ada perubahan seperti itu dari awal masuk sampai sekarang saya melihat memperhatikannya seperti itu kan gitu ya. Dia cerita, saya nggak tahu pak gitu ya, karena saat ini saya yang jelas motivasi saya turun gitu ya. Saya tahu besok itu ada ulangan gitu ya, ada ujian. Tapi saya kok merasa mau belajar itu berat gitu ya. Saya itu kayak malas, besok aja deh gitu ya. Saya tahu itu kayaknya pelajaran susah kan gitu ya. Tapi ketika saya mau belajar itu yang muncul yang seperti itu kan gitu ya. Terus cerita-cerita terus akhirnya saya tahu bahwa ternyata dia bermasalah dengan kelas itu kan begitu ya. Oh, akhirnya saya tahu bahwa permasalahannya adalah karena kamu merasa tidak nyaman di dalam kelas. Coba deh kamu mulai untuk berbicara dengan teman-temanmu. Kamu coba untuk menyapa teman-temanmu. Kamu coba berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temanmu.
1: Membuka omongan.
0: Karena apa gitu ya? Ketika saya merasa berada di dalam kelas itu dan saya merasa tidak nyaman di dalam kelas itu, besok kalau misalnya saya mau kuliah pasti rasanya duh nyapo kuliah, duh nyapo ketemu temanku, kan kayak gitu. Kan beda kalau misalnya saya merasa di dalam kelas itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, pasti masuk kelas adalah sesuatu hal yang ditunggu kan gitu ya. Pas besok ketemu si A, besok ketemu si
1: Tapi
0: B.
1: Tapi karena begitu,
0: jadi akhirnya kan mempengaruhi suasana hati mbak. Suasana hati mempengaruhi kinerja mbak. Yang mungkin dalam suatu perusahaan mungkin bisa saja kinerjanya yang akan turun, performanya yang akan turun kan begitu. Karena apa, kita merasa nggak nyaman, terus akhirnya kita mau kerja itu kayaknya nggak enak ya gitu. Aduh ketemu orang ini lagi, aduh ketemu orang itu lagi kan gitu ya. Pasti seperti itu gitu ya. Jadi bagi korban itu mungkin akan menjadi perasaan yang seperti itu kan gitu ya.
1: Bisa sampai bikin apa ya, stres, depresi gitu nggak sih?
0: Bisa jadi
1: untuk tipe-tipe yang tertentu.
0: Ya untuk tipe-tipe tertentu ya mbak ya, yang mereka cukup pemikir gitu ya. Orang-orang yang cukup pemikir itu kan terus akhirnya terjadi overthinking yang berlebihan kan gitu ya. Ya namanya over ya, pasti berlebihan kan gitu ya. Jadi mereka terlalu overthinking gitu ya, terus memikirkan hal-hal yang apa aku ini gak pantas, apa aku ini seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya membuat kayak semacam harga diri kita itu juga akan turun kan gitu ya. Self image kita gitu ya, konsep diri kita itu juga mungkin akan turun juga kan gitu ya. Karena efek dari itu gitu ya, dari perlakuan itu, dan mungkin kita juga merasa merasa bahwa sesuatu hal ada yang salah nih dari saya atau mungkin dari orang lain kan begitu ya. Jadi ya akhirnya yang terjadi adalah mungkin muncullah stres kan gitu ya, karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari orang-orang ini kan begitu.
1: Bagaimana biar enggak sampai stres nanti teman Produha, kita baca dulu komentar para netizen ya. Dari yang pertama adalah cara yang paling efektif saat ada masalah dengan pasangan. Wah, iya sih mas, apalagi tadi udah disebut gitu ya, apalagi kalau kita didimin sama orang, someone special atau orang terdekat ya. Kalau di kantor, di sekolah, it's okay lah ya. Walaupun itu juga gak nyaman. Bayangin kalau itu terjadi dengan orang yang tinggal serumah gitu ya. Kayak mana? Tapi itu mungkin terjadi kan? Itu mungkin terjadi gitu loh. Kalau si Agus katanya aku lebih prefer pakai cara ini, diamkan, keluar rumah, ngopi dulu. Ah, ini bukan silent treatment ya kalau ini ya. Balik lagi kalau mood udah oke. Ini apa mas tadi yang
0: time out.
1: Ya.
0: Kalau saya sih bilangnya ini adalah ambil jeda ya. Kalau istilah simpelnya adalah saya ngambil jeda gitu ya. Jeda waktu untuk saya berdiam diri gitu ya. Silent treatment itu lebih pada ini mendiamkan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memang tujuannya niatnya adalah membuat orang ini merasa bersalah gitu ya, menghukum gitu ya, memanipulasi. Nah ini adalah tujuannya. Nah kalau yang dilakukan Mas Agus ini adalah yang terjadi adalah time out atau mungkin bahasa gampangnya adalah kita ambil jeda waktu untuk kita merefresh supaya emosi kita turun.
1: Okay.
0: Nah kalau sudah turun baru kita ngobrol gitu ya. Nah itu yang dinamakan time out gitu ya. Jadi ini bukan yang namanya silent treatment. Silent treatment itu lebih pada bentuk hukuman yang terjadi misalnya nih gitu ya. Mas Agus bermasalah dengan istrinya gitu, konflik dengan istrinya. Terus didiemin aja istrinya ngomong, "Mas, hari ini mau makan apa?" Mau weneng ya gitu ya. Terus kemudian hari ini nanti pulang jam berapa? Diem aja gitu ya. Dan itu yang terjadi dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Tidak ada omongan apapun. Tetapi kalau misalnya yang dilakukan Mas Agus ini adalah keluar ngopi, setelah itu refreshing, merefresh gitu ya, kembali dan menyelesaikan masalah kan gitu. Ini yang dinamakan kita ambil jeda sesaat supaya kita mengontrol emosi kita. Karena benar yang dikatakan kalau misalnya kita tidak melakukan itu mungkin bisa saja terjadi KDRT. Ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan untuk seseorang
1: karena kita melakukan lose control, KDRT. Tidak bisa mengendalikan emosi.
0: Betul. Kalau misalnya kita sudah benar-benar yang marah kan gitu ya, kita takutnya adalah gak bisa kontrol emosi. Nah ini diem ini yang seperti ini yang time out ini yang mungkin bisa dilakukan.
1: Jadi
0: tujuannya
1: adalah,
0: tujuannya beda gitu ya, time out dengan silent treatment gitu ya. Ini yang mungkin yang membuat beda adalah niatnya gitu ya. Niat kenapa kok diem kan gitu ya. Kalau diemnya adalah untuk menghukum, memanipulasi, membuat dia merasa bersalah dan lain sebagainya, itu silent treatment gitu ya. Tapi kalau tujuannya adalah supaya saya lebih tenang, lebih adem, habis ini saya kita bisa ngobrol secara
1: menyelesaikan lah ibaratnya
0: secara baik begitu ya. Itu kita release melakukan ya. Sedang time out gitu ya. Kita berusaha untuk meredakan emosi kita gitu.
1: Begitulah ya Mas Agus, kalau keluar rumah sekedar ngopi time out gitu. Tapi kalau keluar rumah pindah rumah itu udah beda lagi. Iya kan?
0: Kenapa? Sorry.
1: Kalau keluar rumah ngopi itu time out, tapi kalau keluar rumah pindah rumah
0: itu... Oh iya. Itu Bang Toyib. 3 kali lebaran gak pulang-pulang.
1: Berarti Bang Toyib itu adalah contoh silent treatment.
0: Iya, nanti setelin Bang Toyib.
1: Wes wengi, Mas. Oh, gak sih, turun. Dari Suka Dirlilit. Itulah. Suka Dirty Latte. Wah, enak nih ya ngopi latte ya. Silent treatment itu sebenarnya tetap bisa jadi pilihan enggak ya? Ketika sudah capek dengan sikap seseorang yang udah dikasih kesempatan berkali-kali. Ya wis lah, taneng nih wae lah sak terus ya. Wis males urusan karo dek nih gitu.
0: Kalau ini adalah pasangan pacaran gitu ya. Kenapa harus di silent treatment? Ya sudah diputus aja kan gitu ya. Ya, perlu
1: ini mungkin nggak ini kali Mas pertemanan kali ya mungkin bisa jadi nggak sih jengkelin banget sih Mas Andi kayaknya lah ya gitu.
0: Ya sudah gini sih kalau saya sih ya daripada kita melakukan silent treatment kan itu kalau saya bilang kan memutus silaturahmi ya karena kita nggak mau ngajak ngomong kan gitu ya daripada kita yang dosa kan gitu ya. Ya sudah mendingan gini orang ini memang nggak bisa diajak ngomong kan gitu ya. Ya sudah gitu ya, kita mengurangi waktu interaksi dengan orang tersebut gitu ya. Tetapi kita jangan sampai kita punya masalah dengan orang tersebut. Artinya kalau misalnya diajak ngomong ya sudah kita jawab apa adanya kan gitu ya. Misalnya ditanya, "Mas, sudah sarapan belum?" "Sudah tadi di rumah." "Ya sudah," gitu loh. Kan kita nggak perlu sampai terus, "Mas sudah sarapan?" Tinggal pergi gitu. Okay. Ya.
1: Berarti gini, mengurangi berurusan tapi bukan berarti tidak berhubungan.
0: Betul. Jadi lebih baik kita mengurangi intensitas interaksi gitu ya dibandingkan terus kita memutus sama sekali kan gitu ya. Nah kalau silent treatment kan terus kita memutus komunikasi kan gitu ya. Lah bayangkan yang tadi yang saya katakan ini teman sekerja nih gitu ya. Memang masalahnya pribadi gitu ya.
1: Tapi kadang gini loh Mas, kalau cuma sekedar memutus interaksi tuh dianya yang kayak enggak apa, enggak sadar toh. Ini mancing terus gitu.
0: Iya, terus mancing terus. Ya kita perlu kasih tahu, bisa kita perlu kasih tahu kenapa sih, apa yang membuat kita jengkel atau apa begitu ya. Kalau misalnya beberapa orang yang sikap itu menetap gitu ya, dan itu terjadi pada banyak orang, ya orang lain pasti akan mengasih tahu secara terus-terusan kan gitu ya. Misalnya Mbak Kania ngomong ke orang tersebut, saya ngomong ke orang tersebut gitu ya. Ya orang pasti juga akan berkaca kan gitu ya. Okay. Oh ya terjadi ternyata ada masalah dengan saya.
1: Okay. Tapi kalau dia masih ngeyel berarti memang bermasalah banget orang ya.
0: Ya sudahlah, yang saya katakan tadi ya, biarin aja gitu. Sudah biarin aja gitu ya. Selama kita enggak selama tidak mengganggu urusan kita, ya sudah dibiarkan aja gitu ya. Saya ada gitu ya. Istilahnya orang ini cukup apa jenenge ya? Jelehi ini dia. Cukup jelehi gini gitu ya. Daripada saya terus mendiamkan atau terus ngurusi dia supaya ayolah kamu berubah gitu. Ya sudah mendingan berinteraksi sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Saya akan menemui dia kalau memang ada keperluan tertentu gitu ya. Kan kalau misalnya enggak ada keperluan apapun ya sudah gitu loh. Kita nggak usah terus menghampiri atau apa. Intinya kan kita nggak punya masalah gitu loh. Okay. Tapi kita cuma membatasi interaksi yang terjadi. Kalau misalnya ada hubungan profesional yang memang harus dilakukan, ya kita lakukan kan gitu ya. Tetapi kan beda Mbak. Kalau misalnya tadi yang saya katakan itu teman saya gitu ya, urusan profesional pun juga nggak mau ngomong. Okay. Gitu.
1: Ini itu kan yang berarti tidak bisa membedakan atau tidak bisa membatasi.
0: Betul.
1: Urusan ini yang kemudian jadi bahaya begitu.
0: Nah, ya, dampaknya cuman kalau ini permasalahan ini nggak bisa diterapkan kalau misalnya itu pada suami istri kan gitu.
1: Oke, nah itu gimana kalau ada
0: masalah? Ya, diselesaikan lah gitu loh. Ngapain silent treatment kan sama-sama menyiksa kan gitu loh. Selesaikan masalahnya atau selesaikan hubungannya kan gitu.
1: Ya Allah, astagfirullah.
0: Pilihannya dua kan gitu ya. Pilihannya dua gitu ya. Selesaikan masalahnya atau selesaikan hubungannya.
1: Itu juga yang memungkinkan terjadi dalam hubungan sebuah keluarga ya.
0: Betul.
1: Maksudnya
0: betul.
1: Dalam keluarga itu ada adik kakak dan lain sebagainya.
0: Iya, bisa jadi
1: kan
0: seperti
1: ada
0: itu.
1: Ada
0: keluarga yang seperti itu ada. Cuman memang tidak banyak, tetapi ada gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu kan kita memang enggak bisa menyelesaikan kita enggak bisa melakukan itu. Kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalahnya kan begitu ya. Kayak tadi yang mungkin kita kembali lagi ke dalam pasangan suami istri gitu ya. Kalau kita mau silent treatment seperti itu, ini kok korbannya banyak banget gitu loh. Anaknya kan begitu ya. Kita sendiri, orang lain itu kan juga akan kena kan gitu loh. Daripada seperti itu ya sudah, ini mau diselesaikan enggak masalahnya? Kalau misalnya mau dikomunikasikan, diselesaikan ya sudah. Ayo kita bareng-bareng kita ngomong. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, ya sudah. Selesaikan aja hubungannya kan gitu loh. Sama-sama enggak menderita kan gitu ya. Memang sebenarnya ini bukan jalan pilihan. Terbaik, ya. Bukan jalan pilihan untuk menyelesaikan hubungan yang seharusnya dilakukan menyelesaikan masalah.
1: Iya.
0: Tapi kan ada ya orang yang terus sama-sama punya ego yang gede kan gitu ya.
1: Nah, ini ada yang nyambung nih Mas. Sorry sampai di sini. Okay. Bisa enggak karena kedua-duanya tuh gengsian ego gede gitu maksudnya mungkin
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, bisa jadi sih ya. Karena memang masing-masing orang punya ego yang cukup besar, enggak ada yang mau ngalah gitu ya. Yang terjadi adalah sopo sih ngarengecak ngomong aku dhisik kan gitu. Ya. Tapi ada juga ketika diajak ngomong juga enggak mau jawab kan gitu ya.
1: Iya, terus gimana?
0: Terus gimana hubungannya kalau gitu kan gitu ya? Padahal pernikahan kan seumur hidup kan gitu ya. Kalau misalnya kita berlaku seperti itu terus gitu ya, silent treatment terus, ini enggak akan nyelesain masalah. Tapi kalau beda kalau misalnya yang dikatakan silent treatmentnya Mas Agus tadi kan gitu ya, beda kan gitu ya. Tapi kan itu bukan silent treatment itu
1: kan time out gitu ya. Terus tapi bisa jadi ya silent treatment itu karena gengsian, orangnya gengsian.
0: Bisa. Egonya cukup tinggi sih kalau saya bilang begitu. Ada beberapa orang yang mungkin memiliki ego yang cukup tinggi dan mereka nggak mau ngalah gitu ya. Mereka melakukan itu kan gitu ya. Ada yang memang mereka suka ketika bermasalah gitu orang akan datang terus meminta maaf, itu kan ada yang seperti itu. Nah kalau misalnya dua-duanya sama gitu ya, nggak ada yang mau minta maaf, nah ya sudah pasti kan itu sama-sama diem banget gitu ya. Ini kalau misalnya dalam perang itu gencatan senjata.
1: Ada. Ya. Itu tuh ada iklan lucu. Karena diem-dieman gitu ya. Entah apa dia ngobrolnya pakai kertas mah, tulisan itu. Ya udah nyambung wong guga wong turu kok pakai kertas gitu. Ada itu, enggak tahu iklan zaman baula lah ya. Mas lanjut, menurutku wajar sih kalau dalam sebuah hubungan itu akan diam-diaman dalam suatu masalah lebih baik daripada cekcok berakhir kekerasan dari eminasi. Balik lagi, ini bukan silent treatment ya, mungkin bukan, ke time bukan. Out ya.
0: Ya ini tadi ya, kita lebih baik untuk kalau Mbak Kania tadi bilang diam adalah emas ya. Dalam sebuah perdebatan kalau misalnya memang lebih baiknya ini katakanlah gini deh. Masalah ini akan selesai kalau misalnya salah satu diem kan gitu ya. Diem itu bukan terus kita memutus kontak, memutus komunikasi, tetapi untuk ya wes lah, enggak apa-apa wes ikut idemu aja wes. Nah, yang seperti itu kan bukan silent treatment gitu ya. Jadi kita memang ya sudahlah, kita mengiyakan apa yang mungkin disampaikan orang tersebut kan begitu ya. Jadi bukan sebenarnya ini juga bukan silent treatment gitu ya, tapi lebih kepada kita mengalah untuk supaya tidak terjadi pertengkaran kan begitu ya. Ya tadi yang mungkin bahkan yang bilang lebih baik ya diem gitu ya, daripada ketika kita ngomong menang argumen terus membuat seseorang menjadi merasa jengkel, merasa terhina gitu ya, terus merasa marah gitu ya. Daripada seperti itu ya sudah kita yang ngalah kan gitu ya. Kita diam aja ya sudahlah, enggak apa-apa wes.
1: Dari Aura Aira katanya, diam sebenarnya bukan marah Mas, tapi jujur mikir gimana caranya ngelarin masalah. Nah, ini gimana? Masuk kategori yang mana nih? Silent treatment atau enggak?
0: Ini bukan silent treatment sih ya. Lebih kepada ya tadi sih, kalau saya bentuk sih dalam bentuk refleksi ya, evaluasi diri kan gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan kan begitu ya.
1: Ya memang aksinya tidak ngomong.
0: Aksinya memang belum ngomong gitu ya. Kalau silent treatment kan rasa no way, aku tak menang kan gitu. Aku gak bakal ngajak ngomong kowe kan gitu ya. Bahasa Jawanya kan gitu ya. Saya gak mau ngajak ngomong kamu, sudah terserah kamu. Nah, itu silent
1: ini
0: treatment.
1: Belum gitu. Bukan
0: nah ini lebih kepada
1: tidak sama sekali.
0: Dia lebih mungkin menarik diri untuk dia bisa berpikir kira-kira bagaimana nih nyelesain masalah gitu ya, apa nih yang harus saya lakukan gitu ya supaya masalah ini kelar kan gitu ya. Kita menarik diri aja untuk kita menyiapkan apa namanya ya, strategi untuk menyelesaikan masalah kan begitu ya. Saya rasa ini hampir sama kalau misalnya konsepnya adalah sama kayak punyanya Mas Agus tadi ya. Saya masalah keluar ngopi. Kalau mood sudah baik, kita kembali lagi, kita selesaikan masalah kan gitu ya.
1: Ya, jadi sekali lagi kalau ini diamnya ini bukan silent treatment begitu ya. Jadi intinya gini, tidak semua diam itu termasuk silent treatment.
0: Betul.
1: Apa bedanya silent treatment dengan diam karena untuk menahan diri dan emosi? Udah dijelasin ya. Udah, tadi yang time out itu ya. Tadi ya. Jadi lebih ke niatannya, Bu. Ya, soalnya ini dari Ibu Unda. Begitu, Ibu. Jadi niatannya kalau untuk menahan diri dari emosi, kemudian masih ada keinginan untuk komunikasi lagi, itu namanya time out ya, atau apa Mas tadi istilahnya?
0: Jeda. Ambil jeda gitu ya.
1: Namanya juga jeda gitu ya. Tapi kalau silent treatment itu benar-benar tujuannya untuk ngasih pelajaran, menghukum dan memutus tali silaturahmi gitu ya, tali komunikasi.
0: Intinya adalah orang lain menolak untuk berkomunikasi gitu ya. Diajak ngomong ya dimenengke we gitu.
1: Menolak
0: ya.
1: Dan menjeda itu beda.
0: Pernah ya, mungkin ada orang tua pun juga melakukan hal yang sama dengan anaknya gitu ya. Ketika anaknya punya masalah gitu ya, diajak ngomong, ya Bu atau Mah, Pak, ini gimana? Nah, didiemin aja. Nah, itu silent treatment kan gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi bentuknya adalah menghukum supaya anak anak tahu bahwa saya marah kan gitu ya. Itu silent treatment.
1: Oke. Dan dampaknya itu pasti akan berdampak ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau anaknya itu tipe-tipe yang pemikir itu tadi, Bapak Ibu ya. Terus Aura Aira nyambung lagi Mas, silent treatment itu juga bisa buat ngelatih kesabaran sih. Gimana?
0: Oh, melatih kesabaran. Enggak juga sih Mbak. Orang melakukan silent treatment itu orang yang enggak sabar sih sebenarnya. Iya dong gitu loh.
1: Mungkin kalau melatih kesabaran yang didiemin, tapi enggak gitu juga ngapain gitu ya.
0: Melatih kesabaran itu ketika misalnya ada orang ngomong, kita ngajak ngomong ngeyel.
1: Malah ngeyel itu melatih kesabaran.
0: Iya. Tapi seperti itu kan itu. Tapi kalau misalnya kita silent treatment sebenarnya kita itu sedang tidak sabar gitu ya. Lah apa gitu ya? Misalnya gini nih, saya komunikasi sama Mbak Kania gitu ya. Terus kemudian saking cuengkelnya saya, saking marahnya saya tak diemin kan gitu ya. Tapi kan saya tuh akhirnya saya nggak bisa ngelola emosi saya kan gitu ya. Karena apa gitu ya? Akhirnya yang terjadi adalah saya diamkan gitu ya. Diamkan karena saya marah gitu loh. Lah kalau misalnya saya melatih kesabaran, saya kan nggak mungkin marah kan gitu loh. Saya nggak akan mengeluarkan silent treatment itu.
1: Dan
0: gitu
1: buat sih. Korbannya juga tidak nggak akan melatih kesabaran juga.
0: Betul.
1: Frustrasi ya bisa jadi ya.
0: Betul, terus betul.
1: Kan. Atau bisa jadi cuek apa ya, mati rasa atau embuya gitulah ya. Dari satu lagi dari Salsa Feby katanya, aku kurang setuju sih dengan silent treatment. Kan lebih baik komunikasi.
0: Betul.
1: Kalau ada yang kurang pas, gelut-gelut pisan lah. Tapi gimana mas, cara menghadapi silent treatment ini biar kita nggak yang sampai mikir overthinking, yang nggak sampai depresi, nggak sampai ya oke lah mungkin kita ada porsi salahnya karena itu kita didiemin. Tapi bagaimana biar ya nggak ya wes lah akhirnya kalau memang disatru ya wes gitu. Tapi kan nggak enak juga gitu ya. Gimana cara menghadapi kalau kita apa ya menjadi korban silent treatment?
0: Kita korbannya ya.
1: Iya.
0: Yang mungkin bisa kita lakukan adalah tetap mencoba untuk berkomunikasi sih ya. Kita mencoba untuk berkomunikasi walaupun mungkin kalau misalnya oh ternyata aku masih didiamin ya sudah. Maksudnya kalau saya sih begini sih menerapkannya. Kalau misalnya ada yang masih marah dengan saya akan mencoba menunjukkan bahwa saya itu gak ada masalah dengan kamu. Saya gak marah sama kamu. Saya akan ngajak ngomong kamu. Tapi kalau misalnya kamu belum mau ngomong ya sudah, saya juga diem. Diemnya bukan karena marah tetapi ya daripada saya nggak ditanggepin kan gitu loh. Jadi kita lebih baik ya sudah gitu ya. Kita mencoba untuk berkomunikasi gitu ya. Mengajak berkomunikasi. Cuman jangan terlalu sering. Misalnya contoh, kenapa tuh kok kamu diemin saya? Kenapa kok seperti ini? Kok kenapa kok seperti itu kan gitu ya? Itu malah orang akan menjadi merasa, bisa saja orang akan merasa menjadi jengkel atau merasa dia merasa cukup di atas angin gitu ya. Oh, saya pernah ada satu
1: malah
0: lagi kasus.
1: Malah menjadi-jadi, malah.
0: Saya pernah ada satu satu kasus gitu ya. Saya yang enggak, saya sendiri saya enggak tahu masalahnya apa begitu ya. Ini waktu kuliah gitu ya, waktu kuliah zaman-zaman. Oh, ini kuliahnya adalah kuliah profesi psikolog loh. Saya berhadapan dengan psikolog yang yang enggak bisa kontrol emosi.
1: Manusia.
0: Iya, psikolog juga manusia gitu. Nah, jadi satu kelas begitu. Ya memang mungkin mungkin usianya waktu itu baru lulus. Lah sedangkan saya
1: sudah lama lulus.
0: Karena saya enggak langsung.
1: Satu lo ya. Satu lagi. Sudah lama
0: terima kasih.
1: Lulus.
0: Terima kasih ya sudah disapu. Nah, karena saya enggak tahu permasalahannya apa, tiba-tiba saya itu kalau ngajak ngomong itu enggak pernah dijawab gitu ya. Ketika saya WA enggak pernah dibalas. Ini kenapa kan itu? Sering kali kalau misalnya saya ketemu
1: sekarang enggak tahu kenapa.
0: Enggak tahu. Cuman terakhir-terakhir ketika mau lulus itu saya sudah mencoba untuk ngajak ngobrol lagi dan dia sudah mau ngomong gitu ya. Nah, cuman waktu itu saya cuman gini, ya sudahlah gitu ya. Saya coba ngajak ngobrol gitu ya, enggak disaurin. Tapi ya sudah, artinya saya enggak mencoba untuk memusuhi dia, cuman saya diem gitu ya. Diem tidak mencoba ya saya akhirnya ngobrol dengan yang lain begitu ya. Cuman terus teman-temannya sih ada yang menyampaikan, wah kayaknya dia nggak suka kalau misalnya saya terlalu mendominasi di kelas. Biasanya soalnya dia yang mendominasi di kelas itu.
1: Oh, tersaingi.
0: Lah saya kan nggak tahu, mbak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tiba-tiba kan dosen ngasih informasinya ke saya. Saya nge-share ke teman-teman di grup dan lain sebagainya. Lah kok ternyata kok itu menjadi satu masalah gitu ya?
1: Dianggap melangkai.
0: Saya dianggap melangkai kan itu ya. Ya sudah lah kalau misalnya kamu yang mau melakukan itu kan ya terserah kamu. Saya
1: ngobrol
0: juga.
1: Ngobrol dong.
0: Saya juga nggak mau gitu kalau misalnya ya. Dimintai bantuan kayak gitu kan gitu ya. Tapi ya itulah artinya dia memberikan silent treatment itu kan gitu ya. Karena ya memang nggak mau ngomong sama saya kan gitu ya. Nah ini sama kan ya. Artinya ketika kita ngomong silent treatment ini adalah sebuah perilaku di mana kita menolak diajak berkomunikasi dan nggak ada kaitannya untuk saya mau menunda dulu lah nanti kan nanti ngomong kalau sudah lega. Enggak. Ya tujuannya adalah yowes gitu loh. Saya enggak mau gitu. saya pegel sama kamu, saya jengkel sama kamu, saya marah sama ya, kamu, ya sudah gak usah ngomong kan gitu ya. Cuma itu aja gitu loh. Itu silent treatment gitu ya. Dan gak ada solusinya gitu loh. Malah sebenarnya dengan silent treatment ini akan menambah masalah panjang gitu ya.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya teman-teman yang lain gini, "Oh, setelah Mas diumbar wae gitu." Dibiarin aja gitu.
1: Oh, tadi ya, aku sudah mau nanya gitu ya. Terus apa yang akhirnya bisa membuat kita agar terhindar dari silent treatment? Sudah dijawab bahwa itu tidak akan menjadi solusi gitu ya.
0: Iya. Dan mungkin gini, waktu yang akan menjawab sih kalau saya bilang, Mbak. Dua kasus yang tadi yang saya ceritakan gitu ya, itu waktu semua yang menjawab gitu ya. Saya cuman hanya okay, kalau misalnya ada apa-apa saya cuma ngasih tahu kan gitu ya, ngasih informasi, saya ngajak ngomong, sudah gitu ya. Saya enggak ada masalah gitu ya. Dan selang waktu saya juga enggak komunikasi, enggak kontak dan lain sebagainya. Saya lupa waktu apa begitu. Ketika saya ngajak ngomong sudah dijawab lagi, oh ya sudah gitu ya. Jadi waktu yang akan menjawab kalau yang seperti ini. Jadi bukan karena saya diam dulu lah, cari cari apa namanya inspirasi, cari cara supaya untuk menyelesaikan masalah, nggak ada yang seperti itu. Karena itu bukan silent treatment kalau sudah niatnya adalah seperti itu.
1: Jadi
0: itu sih
1: mungkin, intinya, Mbak. Dan kita juga nggak usah perlu overthinking ya apabila kita menjadi korban dari silent treatment.
0: Betul.
1: Kalau merasa ada yang salah minta maaf, terus apa mencoba untuk berkomunikasi. Kalau masih didiemin ya udah aja begitu ya. Biar
0: betul,
1: waktu yang menjawab. Waduh.
0: Betul. Biar waktu yang menjawab.
1: Bayangin kalau saat ini Mas Andi dan aku sedang silent treatment.
0: Iya, ini sepi loh radio. Bahkan yang ngomong radio ini.
1: Apa sih? Produser gue sering ini. Tambah stres loh dia nanti ya. Iya deh, Mas Andi makasih banget buat obrolannya malam hari ini. Apapun itu, walaupun kadang juga bikin kita jengkel, harus dikomunikasikan.
0: Iya.
1: Ya intinya enggak. Gimana?
0: Kuncinya adalah silent treatment itu bukan solusi gitu ya. Itu adalah sumber masalah baru gitu ya ketika kita melakukan itu. Itu aja sih.
1: Komunikasikan gitu ya. Dan memang kita yang harus bisa apa ya? Bisa menata emosi. Enak itu kalau ada masalah gitu ya. Ambil jeda, kita obrolin, kita selesaikan, you wish.
0: Oke. Okay,
1: kita sudah sepakati mau kayak gimana gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nggak sering ngobrol juga nggak apa-apa. Sering ngobrol. Oke, makasih banget buat para netizen dan juga para pendengar begitu ya, teman Pro 2 yang udah simak kita. Next time kita akan ngobrolin tentang tema lain ya, teman Pro 2 di Curhat Dong edisi special live YouTube setiap hari Kamis. Kamu juga boleh begitu ya untuk ngasih ide-ide mau bahas apa, atau bisa jadi itu pengalaman pribadi kamu atau pengalaman kejadian yang menimpa orang-orang yang ada di sekitar kamu, teman Pro 2. Sampai jumpa di Curhat Dong Live edisi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranstriprakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCIBUMN.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang ditulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Jackson.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ibu, Mai bawa bakso kesukaan Ibu. Ini Bu, pasti Ibu belum makan kan?
2: Iya.

0: that little mite?
1: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, Bu?
0: Enggak. Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak lo, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
1: Maaf ya, Bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
0: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
1: Iya, Bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, Bu.
0: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
1: Iya ya, Bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, Bu. Mai coba dulu ya.

0: Pak Baskoro.
1: Saya Mai. Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Gak apa-apa, biar terbiasa mandiri sayanya.
1: Loh, Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu, bapakmu gak nganter.
0: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
1: Oh, ya sudah, gini aja, Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
0: Apa enggak apa-apa, Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Bu Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran

0: sebelumnya, sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu, karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Putri Elsa Febriani.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: rri.co.id

hidup, stres, pola makan, dan aktivitas fisik semuanya memainkan peran untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Perlu ada kombinasi cara untuk memberikan kesempatan sistem kekebalan tubuh bekerja menghadapi penyakit-penyakit. Intinya, tubuh bisa bekerja lebih baik melawan penyakit termasuk menyembuhkan luka saat kita tidak terkena stres. Nah, ada beragam cara menghilangkan stres untuk membuat tubuh dan pikiran tetap sehat. Misalnya, lakukan kegiatan yang disukai, tetap bergerak dan olahraga, mendengarkan musik bernada lembut, dan bila perlu, lakukan meditasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mengadopsi kebiasaan sehat menjadi jalan yang bermanfaat menuju pengembangan diri. Dengan tujuan terkait kesehatan mental, ahli neurologi membagikan rekomendasi berbasis kebiasaan yang dapat membantu mendukung kesehatan otak. Ketua dan Direktur Grup Neurologi di Rumah Sakit Yent Heart, Dr. Kunal Bahrani, mencatat banyak kekhawatiran sehari-hari seperti konsentrasi yang buruk, sering lupa, ketidakstabilan emosi dan kelelahan mental terkait erat dengan bagaimana otak didukung setiap hari. Dr. Bahrani membagikan, paparan cahaya alami di pagi hari adalah salah satu cara paling sederhana namun paling efektif untuk mendukung kesehatan otak. Ini membantu menyinkronkan siklus tidur bangun, meningkatkan kewaspadaan di siang hari, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Dr. Bahrani menekankan bahwa momen singkat yang dihabiskan duduk di dekat jendela atau berjalan-jalan pagi di luar ruangan dapat membuat perbedaan besar. Dalam hal melakukan pekerjaan, Bahrani menyarankan untuk tidak lagi melakukannya secara multitasking, namun berfokus pada satu tugas. Multitasking yang sering dilakukan memberikan beban kognitif yang berat pada otak, mengurangi efisiensi, dan melemahkan rentang perhatian seiring waktu. Untuk menanamkan kebiasaan fokus, Bahrani menyarankan untuk mengatur blok kerja yang terstruktur, berhenti sejenak secara sengaja sebelum memulai tugas, dan meminimalkan gangguan latar belakang. Lakukan juga kebiasaan menulis untuk memberi otak cara mengatur informasi dan mengatur respons emosional. Menulis juga terbukti mengurangi stres dan meningkatkan pengaturan emosi. Sertakan juga gerakan fisik teratur seperti berjalan kaki, yoga, atau pergangan karena mendukung kesehatan otak dan kesejahteraan emosional. Bahrani mengatakan gerakan mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan mendorong pelepasan neurokimia yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Hal lain untuk mendapatkan kesehatan secara keseluruhan yang baik adalah waktu tidur karena memainkan peran penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pemulihan neurologis. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi rendah, dan peningkatan sensitivitas emosional. Batasi juga paparan digital sebelum tidur untuk membantu otak memulihkan rentang perhatian dan mendukung keseimbangan kognitif. Beri jeda harian untuk mengurangi stres dan mengelola tuntutan emosional dengan lebih baik.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Dan Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kamu tahun produe gimana hari ini hari terakhir sekolah ya di semester ini loh ya teman produe ya, dan besok kebanyakan teman-teman sudah menerima rapot, semoga hasilnya baik. Tapi ada beberapa yang sudah menerima rapot hasilnya baik dan naik kelas. Selamat ya. Oke deh. Setelah ini liburan cukup panjang, sekitar 2 minggu. Jadi manfaatkan liburannya dengan baik. Kalau kamu mau belajar juga boleh. Kalau mau nama tutup buku dulu ya. Liburan dulu, kencengin liburannya, habis itu baru sekolah lagi ya. Yowis, semangat buat kalian di pagi hari ini. Mona temenin, Mona gak sendirian karena bakal ada Maitoru di hari Jumat ini 19 Juni 2020. Bakal banyak yang kita bagi, termasuk nanti ada Brem ya di jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan mau berjumpaan kita udah di list sama musik director aku, ada jazz music single-single yang pagi hari ini, moga aja bisa memberikan semangat tersendiri buat kalian ya. So stay tune di 95,2 di rri.go.id ataupun RRI Digital barengan sama aku Nia Mona dan juga Mai.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Finfo Pro 2. RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Chelsea Monica Ignacia Sihite, ini pecatur Indonesia bergelar Women International Master, berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia asal Norwegia, ada Magnus Carlsen ya, pada sesi catur simultan di Hong Kong. Menjelang pelaksanaan Fight World Team Rapid and Blitz Chess Championship 2026 nih, teman Pro 2. Chelsea Monica ini dikenal luas di kalangan pecatur nasional berkat prestasinya sejak usia muda. Dia kerap terlibat dalam kegiatan edukasi dan promosi olahraga catur di Indonesia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pecatur Indonesia mampu bersaing di kancah internasional dan semoga menginspirasi generasi muda untuk semakin menekuni olahraga catur. Informasi lainnya nih teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli John ini menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Dia mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah belum merata sepenuhnya. Menurutnya, jumlah layar yang ada saat ini baru memenuhi seperempat dari kebutuhan nasional secara keseluruhan. Dan dia meyakini industri perfilman Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang apabila infrastruktur penayangan semakin memadai. Selain memperkuat pasar domestik, pemerintah juga mendorong film Indonesia mampu menjangkau penonton internasional lebih luas, dan menurutnya karya seni nasional perlu semakin dikenal dan diminati masyarakat di berbagai negara dunia. Dan pastinya juga perluasan akses film Indonesia ini juga diharapkan semakin banyaknya masyarakat ini untuk bisa menonton dan juga mendukung sinis kita untuk berkarya menghasilkan film-film terbaik di Indonesia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Bagi hari ini banyak yang senyum sumringah. Apa karena bentar lagi liburan ya? Tapi ada beberapa tadi yang WA Mona gitu. Katanya mau dibawain apa nih? Mau dibeliin pecel atau dibeliin sarapan apa? Ih, kok pada baik sih pagi hari ini ya? Ada apa ya? Jadi curiga deh. Ya deh. Apa aja sih mau nama? Mau pecel boleh, mau nasi jotos boleh, nasi peluk boleh. Nasi peluk tuh apa coba ya? Apa aja lah ya, kalau mau niat bawain ya monggo, alhamdulillah ya kan, rejeki ya kan. Agar ya Tumul Pro 2 ini udah jam 6 lebihnya 28 menit. Buat kamu yang hari ini sekolah gitu ya, ada biasanya kelas meeting, entah lomba-lomba apa gitu ya, semangat pagi hari ini sebelum menjelang liburan ya. Karena kalau liburannya panjang biasanya keluar kota nih, entah itu ke saudara atau sekedar liburan aja atau nggak kemana-mana di Madiun aja ya nggak apa-apalah, pastinya Pro 2 juga bakal temenin kamu ya. Sebelum kamu kemana-mana, ada baiknya kamu tahu bagaimana perakiraan cuaca di hari ini nih teman Pro 2. Hari ini menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Jumat 19 Juni 2026, cuacanya cerah ya teman Pro 2, ya memasuki musim kemarau, jadi cuacanya cerah. Bakal happy ya kalau perumpamaan kita mau kemana-mana tapi cerah gitu ya teman Pro 2 ya. Kayaknya sampai dengan hari Rabu nanti juga bakal cerah ya, walaupun ada beberapa waktu berawan tapi tidak ada potensi hujan sih di sini. Tapi tetap ya bawa dan jaga-jaga. Nah, Mona tadi ngerasain bahwa hari ini tuh dinginnya luar biasa ya teman Pro 2, atau mungkin sudah masuk bededing gitu ya teman Pro 2. Jadi bawa yang namanya jaket atau buat menghangatkan tubuh kamu gitu ya, biar semuanya aman, nyaman, sehingga aktivitas yang kamu lakukan juga aman gitu ya. Oke deh, nanti Mona bakal kasih beberapa informasi lainnya buat kalian semuanya di Inspada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, masih di Spada, saat pagi, teman pro 2. Barengan sama Mona di sini ya, teman pro 2 ya. Kita bakal kasih beberapa info buat kalian semuanya gitu ya, teman pro 2. Untuk edisi hari ini nih, teman pro 2 ya. Nih, ada informasi dari Kabupaten Madiun di mana pemerintah Kabupaten Madiun resmi menetapkan logo hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Logo tersebut nih merupakan karya pemenang sayembara logo yang digelar Pemkab Madiun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Suntoko ini mengatakan sayembara logo ini diselenggarakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus berkontribusi dalam peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ya. Jadi dijelaskan pula bahwa pendaftaran sayembara ini dibuka dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2026. Dari 38 peserta, sebanyak 30 dinyatakan lolos tahap verifikasi. Selanjutnya, karya-karya yang dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pegiat seni dan budayawan, dari hasil penilaian tersebut dipilih 3 karya terbaik. Sebelum akhirnya satu desain ini ditetapkan sebagai logo resmi hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ya. Dan karya terpilih ini merupakan hasil desain dari Rido Agung Laksono, warga desa Bongso Putra, Kecamatan Saradan. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah kriteria antara lain kesesuaian tema hari jadi, kreativitas dan juga estetika visual, originalitas ya karya, terus filosofi desain serta kemampuan logo untuk diterapkan pada bagian media publikasi. Dan dia menambahkan logo terpilih dinilai mampu merepresentasikan identitas potensi Kabupaten Madiun sekaligus selaras dengan hari jadi 458 Kabupaten Madiun, yakni Kabupaten Madiun berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun yang bersahaja nih, teman pro 2 ya. Jadi melalui pemanfaatan logo secara luas, Pemkab Madiun ini berharap gaung hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan ini juga memperingati hari jadi dari daerah ya atau Kabupaten Madiun sendiri nih, teman pro 2. Jadi logonya sudah ada gitu ya, teman pro 2, dan sudah ditetapkan untuk hari jadinya Kabupaten Madiun ke-458 nih, teman pro 2.